0: Pol 3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pemerintah mempercepat penyelesaian layanan program makan bergizi gratis atau MBG di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T dengan memperkuat tata kelola program melalui sinkronisasi data penerima manfaat serta penataan operasional dapur MBG. Alfred Stuter menyampaikan informasi selengkapnya.
2: Pemerintah menargetkan penyelesaian layanan program makan bergizi gratis atau MBG di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T rampung pada pekan ini. Target tersebut lebih cepat dibanding rencana sebelumnya yang diperkirakan selesai dalam waktu 1 bulan. Keputusan tersebut diambil dalam rapat koordinasi terbatas perbaikan tata kelola program MBG yang dipimpin Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan di Jakarta kemarin. Pemerintah memprioritaskan Papua, Nusa Tenggara Timur NTT, dan Maluku karena memiliki tantangan akses layanan sekaligus angka stunting yang relatif lebih tinggi.
3: Jangka pendek itu 1 bulan harus ada kita selesaikan, terutama SPPG yang di daerah 3T, yaitu Papua, NTT, dan Maluku yang paling berhak banyak stunting dan seterusnya. Kami tadi sudah menyelesaikan, sudah rapat hari ini memutuskan yang 3T akan selesai dalam minggu ini.
2: Selain mempercepat layanan di wilayah 3T, pemerintah juga hampir menyelesaikan sinkronisasi data penerima manfaat MBG dari sejumlah kementerian dan lembaga. Rapat juga memutuskan pondok pesantren dan sekolah berasrama dengan jumlah santri lebih dari 1.000 orang dapat membangun dapur sendiri dengan tetap memenuhi standar Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG. Sementara itu, Kepala Badan Gizi Nasional BGN, Sudaryono, mengatakan operasional dapur MBG dilakukan secara bertahap berdasarkan hasil pemetaan wilayah prioritas. Dari lebih 13.000 dapur yang masuk dalam basis data, sekitar 1.700 telah dinyatakan siap beroperasi.
4: Semua. Jadi sempat ramai Pak Menko ada pernyataan seolah-olah kita membuka sekitar 13.000 dapur, bukan. Jadi sudah ada di data kita sekitar 13.000 lebih dapur yang ada statusnya ada semua. Ada yang baru titik, ada juga yang sudah selesai. Maka dari data ini kita overlay dengan datanya Kementerian Kesehatan, mana yang prioritas, yang stuntingnya tinggi dan tinggi sekali, itu kemudian kita petakan, kita overlay dengan data dapur yang sudah siap. Ini insya Allah di minggu depan ini kita pelan-pelan kita rilis yang sudah siap ini.
2: Aktivasi tahap awal akan diprioritaskan di Papua, Nusa Tenggara Timur NTT, Nias, Maluku, dan Maluku Utara. Pemerintah juga menegaskan seluruh proses penetapan dapur dilakukan secara transparan melalui sistem, serta mengimbau masyarakat tidak mempercayai pihak yang mengaku dapat membantu pengajuan dapur MBG. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pemerintah meluncurkan platform Satu Data, Zakat, Infak, Sedekah, dan Dana Sosial Keagamaan Lainnya atau ZIS-DSKL yang diharapkan dapat menghilangkan tumpang tindih penerima bantuan sekaligus memastikan dana sosial keagamaan disalurkan merata dan tepat sasaran. Putri Cahaya Purnama melaporkan selengkapnya.
5: Pemerintah meluncurkan platform Satu Data, Zakat, Infak, Sedekah, dan Dana Sosial Keagamaan Lainnya atau ZIS-DSKL di Jakarta. Platform ini dibuat untuk mencegah tumpang tindih sekaligus memastikan bantuan diterima masyarakat yang benar-benar membutuhkan. Menteri Agama Nasaruddin Umar mengatakan kesamaan data menjadi kunci agar penyaluran bantuan lebih adil dan merata. Sebab selama ini masih ditemukan satu penerima yang mendapatkan bantuan berkali-kali dari berbagai lembaga. Bantuan tersebut antara lain berasal dari Basnas Pusat, Basnas Daerah, Kementerian Sosial, hingga Program Tanggung Jawab Sosial atau CSR perusahaan. Di sisi lain, masih ada masyarakat yang membutuhkan, tetapi belum menerima bantuan dari lembaga manapun.
6: Nah, banyak sekali kita temukan bahwa ada sosok-sosok yayasan tertentu, panti asuhan tertentu, dapat dari berbagai macam tempat. Tapi ada juga yang nggak dapat sama sekali. Akhirnya, ya memang sangat penting acara kita pada hari ini.
5: Sementara itu, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional sekaligus Kepala Bappenas, Rahmat Pambudi, menjelaskan platform Satu Data ZIS DSKL akan diintegrasikan dengan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional atau DTSEN. Melalui integrasi tersebut, pemerintah dan lembaga pengelola dana sosial keagamaan dapat mengetahui masyarakat yang sudah menerima bantuan maupun yang belum tersentuh bantuan. Dengan begitu, dana ZIS DSKL dapat disalurkan secara lebih efisien, dan tepat sasaran.
7: Kami sangat berharap bahwa satu data ZIS DSKL dapat dimanfaatkan oleh seluruh pemangku kepentingan nasional kita. Lewat satu data ZIS DSKL, kami mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk bahu-membahu memperkuat dan memanfaatkan kemaslahatan ZIS DSKL dalam upaya mewujudkan Indonesia Emas 2045.
5: Platform Satu Data ZIS DSKL dikembangkan Bappenas bersama Kementerian Agama dan berbagai lembaga terkait. Sebelum diluncurkan, sistem ini juga telah melalui tahap uji coba dengan melibatkan 8 lembaga amil zakat. Pemerintah berharap penggunaan satu basis data dapat memperkuat koordinasi antar lembaga, menghilangkan penerimaan bantuan ganda, serta memperluas jangkauan bantuan kepada masyarakat yang selama ini belum menerima dukungan. Dari Jakarta, Putri Cahaya Purnama, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Persatuan Wartawan Indonesia dan Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia berkomitmen untuk secara aktif memberikan edukasi dan meningkatkan literasi masyarakat tentang pinjaman daring atau pindar. Magdalena Krisnawati menyampaikan informasi selengkapnya.
8: Hari ini menggelar workshop dengan tema Pindar Inklusi Keuangan.
9: Media massa berperan penting untuk berkontribusi memberikan edukasi dan meningkatkan literasi masyarakat terkait pinjaman uang melalui platform digital atau pinjaman daring, sehingga masyarakat tidak terjebak dalam skema pinjol ilegal. Untuk itu, Persatuan Wartawan Indonesia PWI dan Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia AFPI bekerjasama melakukan edukasi dan literasi pinjaman daring atau PINDAR melalui workshop bertema Pindar untuk Inklusi Keuangan, Jurnalisme untuk Perlindungan Publik yang berlangsung di Jakarta pada Kamis 6 Agustus 2026. Ketua Umum PWI Pusat Ahmad Munir mengatakan, tema itu diangkat untuk mendorong media massa agar berperan serta memberikan perlindungan pada masyarakat dari jeratan pinjol ilegal.
8: Kenapa ini kami menjadi tema utama? Karena kita ketahui bersama bahwa banyak masyarakat kita, terutama masyarakat yang kurang paham atau terbatas informasi dan literasi keuangannya, menjadi korban pinjaman online ilegal. Oleh karenanya, ini bagian dari kami bagaimana mendorong agar kita berkontribusi untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat. Perlindungan agar tidak menjadi korban pinjaman ilegal yang kita ketahui bersama bunganya sangat tinggi, penagihannya sangat intimidatif, bahkan teror bisa disalahgunakan dan sejenisnya.
9: Pada kesempatan yang sama, Ketua Umum Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia AFPI, Enci S. Jafar mengatakan, media adalah ujung tombak dalam menyampaikan informasi pada masyarakat mengenai pinjaman daring, sehingga literasi masyarakat meningkat dan bisa membedakan antara pinjaman daring yang legal dan pinjol ilegal.
10: Wartawan adalah garda terdepan bagi kami untuk menyampaikan berita-berita yang positif sehingga masyarakat ini bisa teredukasi, terutama bisa membedakan pinjol ilegal yang meresahkan masyarakat dengan pindar atau pinjaman daring yang berizin dari OJK. Nah, literasi ini terus-menerus kita lakukan ya, agar masyarakat tidak terjebak di pinjol ilegal. Itu yang paling utama bagi kami.
9: Selain menggelar workshop Persatuan Wartawan Indonesia dan Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia, juga menandatangani nota kesepahaman kerjasama edukasi dan literasi pinjaman daring yang akan dilakukan di berbagai daerah di Indonesia. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Badan Pusat Statistik atau BPS menyebutkan angka pengangguran di Indonesia diklaim mengalami penurunan pada semester 1 2026 yang berbanding terbalik dengan angka pengangguran untuk kelompok usia produktif kerja yang tercatat masih tinggi. Joshua Sioping menyampaikan informasi selengkapnya dalam sesi laporan khusus.
11: Laporan khusus. Permei 2026 terdapat sebanyak 220,23 juta.
12: Badan Pusat Statistik BPS merilis data terbaru terkait dengan tingkat pekerja dan pengangguran dalam semester 1 2026. Deputi Bidang Raca dan Analisis Statistik BPS, Muhammad Edi Mahmud mengatakan bahwa berdasarkan hasil survei statistik pada Mei 2026, tingkat pengangguran terbuka TPT mengalami penurunan sebesar 0,03% jika dibandingkan dengan catatan TPT di bulan Februari 2026. Meski mengalami penurunan, namun BPS diungkapkan Edi masih mencatatkan angka pengangguran yang didominasi oleh kelompok usia produktif. Dalam penjelasan rilis yang disampaikan pada Rabu kemarin, Edi menuturkan bahwa merujuk data survei angka kerja nasional Sakernas bulan Mei 2026 dari 7,22 juta penduduk yang masih menganggur didominasi oleh usia produktif dan muda dengan tamatan pendidikan perguruan tinggi.
13: Sebanyak 7,22 juta orang atau turun sekitar 24 ribu orang dibandingkan bulan Februari tahun 2026. Kalau kita lihat dari data Sakernas pada bulan Mei 2026, dari 7,22 juta orang yang menganggur, sebanyak 0,18 juta orang atau 2,48% itu pendidikannya D1, D2, D3. Dan juga sebanyak 1,03 juta orang atau sekitar 14,31% berpendidikan D4, S1, S2, dan S3.
12: Di sisi lain, Direktur Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil Dirjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri Kemendagri, Teguh Setiabudi mengungkapkan bahwa berdasarkan data kependudukan semester 1 tahun 2026, saat ini jumlah penduduk Indonesia telah menembus 290 juta jiwa. Dari jumlah tersebut, Kemendagri diungkapkan Teguh mencatatkan komposisi pekerja penduduk Indonesia saat ini didominasi oleh wira swasta dengan angka mencapai 69.733.714 jiwa, sementara untuk penduduk yang belum bekerja mencapai 74.978.329 jiwa.
14: Kelompok pekerjaan yang terbanyak adalah di wira swasta, tapi yang belum bekerja juga masih cukup banyak. Cuma mungkin ini, data ini juga masih perlu dijabarkan lebih lanjut. Karena apa? Karena yang ASN di sini baru sekitar 1,10%. Ada sekitar 5,5 juta yang mengisi ASN. Tapi sekarang ASN kan dari P3K. Bisa juga mungkin ada tenaga pengajar, semuanya adalah ASN. Tapi ini adalah data yang terada di dalam data penduduk kita.
12: Meski demikian, untuk meningkatkan jumlah penduduk yang bekerja di Indonesia dalam menyambut bonus demografi, Dirjen Dukcapil Kemendagri Teguh Setiabudi menuturkan bahwa hal yang paling utama yakni dengan memperhatikan keberlangsungan generasi Z dan milenial. Sebab diungkapkannya, berdasarkan kelompok usia produktif yang mencapai 201.060.449 jiwa, mayoritasnya diisi oleh generasi Z dan milenial.
14: Jadi 69,3% adalah usia produktif. Usianya berapa? 15 sampai dengan 64 tahun. Lanjut. Ini penting sekali. Suatu keberkahan bagi kita apabila bisa mengelola. Kemudian dari sisi usia produktif ini ternyata, Bapak dan Ibu, yang paling banyak adalah usia 15 sampai dengan 19 tahun. itu yang paling banyak. Usia produktifnya ini 69.3, yang relatif usia tua ada 7.9. Golongan muda sini jadi terbesar adalah usia 15-19 tahun, disusul 22.2 tahun. Ini luar biasa. Jadi insya Allah sangat memadai.
12: Dalam menyikapi jumlah generasi Z dan milenial yang mengisi mayoritas dari kelompok usia produktif, pola kebijakan komunikasi dalam keberlanjutan usia produktif menjadi salah satu upaya dalam menyambut Indonesia Emas 2045. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
14: Terbesar adalah pada generasi milenial dan generasi Z. Dan mudah-mudahan dengan bonus demografi ini bisa mewujudkan Indonesia Emas tahun 2045.
1: Dan berikut sejumlah tanggapan masyarakat terkait penurunan angka pengangguran di usia produktif.
15: Menurut saya angka penurunan tingkat pengangguran terbuka ini harus jelas disampaikan karena kita belum tahu ini dari kelompok usia ataupun pendidikannya kalau berdasarkan kategori. Kemudian kalau memang dibilang turun, pengangguran itu masih banyak dari kelompok usia pendidikan mana kita belum tahu, terus pengangguran di mana kita belum tahu. Kalau memang tingkat pengangguran terbuka menurun memang disalurkannya kemana kita belum tahu, karena sektor yang menjadi kebutuhan kerja itu kita juga belum tahu apa dari mana gitu. Karena yang saya tahu masih banyak juga kok teman-teman saya yang ada belum kerja, apalagi kalau kita melihat data pengangguran ataupun data PHK dari Kemenaker itu ada di tingkat 23.470 orang. Itu pun karena terafiliasi dengan jaminan hari tua dan kemudian data-data lain di Kemenaker. Kita belum tahu kalau teman-teman ataupun orang-orang lain yang tidak terafiliasi berapa jumlahnya. Dan itu pun berdampak itu baru di bulan Mei 2026. Jadi sepertinya data ini perlu diluruskan kembali, apakah itu berdasarkan kelompok usia ataupun pendidikannya. Menurut saya sih lebih ke situ ya, agar lebih jelas juga. Terima kasih.
16: Kalau kita baca-baca terkait itu kan ada survei yang dikeluarkan BPS terkait angka penduduk yang masih menganggur 7 jutaan. Saya cuma bisa berharap dari jutaan penduduk itu segera teratasi dengan dapat disalurkan ke sejumlah bidang pekerjaan. Karena apa ya, kita juga harus hitung dari generasi di bawah kita, adik-adik kita nanti, biar jangan sampai terjadi penumpukan pengangguran yang seharusnya udah naik tingkat atau naik pangkat ya dinaikkan, biar di bawah itu diisi oleh generasi selanjutnya, begitu terus sampai generasi seterusnya. Regenerasi lah, kasihan kalau menumpuk, apalagi masih di bawah usia produktif kerja.
1: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik pengangguran muda melonjak menanti solusi nyata. Naskah disusun Bobby Osapulete dan Yuliana Martadoki, kemudian dibacakan oleh Rizky Supermana.
17: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Data terbaru Badan Pusat Statistik menunjukkan kabar yang tampak mengembirakan. Tingkat pengangguran terbuka atau TPP Indonesia kembali menurun. Artinya, secara umum, semakin banyak angkatan kerja yang berhasil terserap ke dunia kerja. Namun, di balik angka tersebut tersimpan persoalan mendasar yang tidak boleh diabaikan. Tingkat pengangguran pada kelompok usia muda justru mengalami peningkatan yang signifikan. Berdasarkan hasil survei Angkatan Kerja Nasional atau Sakernas terbaru BPS edisi Mei 2026, TPT secara nasional memang turun sebesar 0.03% menjadi 4.65% dari sebelumnya 4.68%. Bahkan jauh lebih rendah dari catatan pada November 2025 yang sebesar 4.74%. Meskipun TPT turun secara nasional, namun bila dibedah berdasarkan kelompok umur, trennya justru mengkhawatirkan. Angka pengangguran mengalami peningkatan tajam untuk kategori masyarakat usia muda, yakni kelompok umur 15 hingga 24 tahun. Kondisi ini wajib dibaca sebagai alarm darurat bagi kita semua. Generasi muda merupakan aset sekaligus penggerak utama pertumbuhan ekonomi di masa depan. Ketika semakin banyak anak muda kesulitan memperoleh pekerjaan, dampaknya tidak hanya dirasakan oleh individu dan keluarganya, tetapi juga berpotensi mematikan produktivitas nasional, memperlebar kesenjangan sosial, hingga memicu berbagai persoalan ekonomi lainnya. Sikap tegas media menuntut adanya evaluasi total. Fenomena ini membuktikan bahwa pertumbuhan lapangan kerja makro selama ini belum sepenuhnya berkualitas dan belum sejalan dengan kebutuhan real tenaga kerja muda. Ada ketidaksesuaian antara keterampilan lulusan lembaga pendidikan dengan kompetensi yang dicari dunia usaha dan industri. Di sisi lain, gelombang disrupsi teknologi dan digitalisasi menuntut adaptasi cepat yang seringkali gagal diimbangi oleh sistem pendidikan kita. Karena itu, perlu penegasan

0: akselerasi kewirausahaan untuk memberikan akses permodalan dan ekosistem digital bagi wirausahaan pemula. Pada akhirnya, keberhasilan pembangunan bangsa tidak boleh hanya diukur dari angka statistik makro yang tampak indah di atas kertas. Keberhasilan sejati diukur dari sejauh mana negara mampu menjamin setiap anak muda memperoleh kesempatan kerja yang layak dan produktif. Sebab masa depan Indonesia sangat bergantung pada kemampuan kita memastikan generasi mudanya memiliki ruang untuk berkarya, bukan sekedar menjadi penonton di negeri sendiri. Tentunya, kolaborasi lintas sektor antara pemerintah, dunia pendidikan, dan sektor industri bukan lagi sebuah pilihan, melainkan harga mati. Hanya dengan langkah konsisten dan berani berbenah, bonus demografi tidak akan berubah menjadi bencana sosial, melainkan menjelma menjadi kekuatan raksasa yang membawa Indonesia menuju bangsa yang berdaya saing. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Kita beralih ke informasi mancanegara. Negosiasi perdamaian untuk mengakhiri konflik antara Amerika Serikat dan Iran telah memasuki tahap akhir setelah serangkaian pertemuan dan mediasi yang dilakukan di sejumlah negara. Menteri Luar Negeri Iran, Abbas Araghchi, diperkirakan akan mengunjungi Pakistan pada akhir pekan ini untuk kembali bertemu dengan perwakilan Amerika Serikat. Informasi dari dunia olahraga, tim nasional hoki lapangan Indonesia, baik putra maupun putri, berada satu grup atau pool dengan tuan rumah Jepang pada Asian Games 2026 di Nagoya, Aichi, Jepang, yang berlangsung pada 19 September hingga 4 Oktober mendatang. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, tim nasional hoki lapangan putra tanah air akan bergabung di pool A bersama dengan India, Jepang, Korea Selatan, Bangladesh, dan Sri Lanka.

Demikian warta berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudi Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: sebuah acara yang memberikan kesempatan kepada seluruh pendengar menyampaikan keluhan terkait pelayanan publik untuk mendapatkan solusinya.
1: Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat,
2: pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Timur.
0: Gelaran Halo RRI di RRI Jayapura dipantau langsung oleh perwakilan Ombudsman RI Provinsi Papua.
2: Berani lapor, itu keren.

Ya, pendengar di manapun Anda berada, satu informasi untuk kebersamaan ini dalam rangka memeriahkan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia. Di tingkat Kota Jayapura tahun 2026, maka dilaksanakan pawai bendera merah putih yang dilaksanakan pada hari Sabtu besok 8 Agustus 2026 pukul 1 siang. Adapun titik kumpul start dari batas Kota Jayapura, Waena depan kuburan Tionghoa, Kota Raja, Polimak, Taman Imbi, Dok 5 Jayapura, SMP Negeri 1 Jayapura, finish di Jalan Suasiu depan kantor Gubernur Provinsi Papua, Dok 2 Kota Jayapura. Untuk masuk tersebut, untuk itu kami mengundang agar Bapak Ibu dapat berpartisipasi dalam kegiatan yang dimaksud. Informasi lebih lanjut, saling koordinasi dapat menghubungi nomor Ketua Panitia atas nama Asep Akbar M. Khalid STMT, Kepala Dinas PUPRPKP Kota Jayapura di nomor 0811489662. Sekretaris Panitia Richard J. Nahumuri SIPMSI, PLT Kadis Pariwisata Kota Jayapura di nomor 08 5244799099. Demikian undangan ini disampaikan.

0: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
1: Rita Effendi.
2: Aji Sutama.
3: Ita Purnamasari.
0: Dedi Dukun.
5: 96 dan 97,6 Pro 1 RRI Jayapura.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari semua yang saya hormati dan saya kasihi, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari, kalau kita menengok ke dunia luar, lewat berita-berita yang berseliweran di media massa ya, atau di sosial media, kita tahu di beberapa tempat sering sekali terjadi yang namanya konflik sektarian, konflik antar kelompok, dan kadang-kadang dia menjadi sebuah tragedi yang ekstrim, perang yang betul-betul meluluh lantakan kehidupan. Itu yang terjadi di Syria, itu yang pernah terjadi di Afghanistan, dan hingga detik ini Afghanistan belum kembali menjadi negeri yang sungguh-sungguh damai. Pertanyaannya, apakah kita tidak punya potensi untuk menjadi seperti itu, luluh lantak karena konteks sektarian? Tentu saja kita punya potensi. Karena apa? Karena kita terdiri dari warga yang sangat heterogen. Warga bangsa kita ini berbeda-beda dari segi agama, dari segi suku, dan segi ras. Kalau kita tidak punya kebijaksanaan, tidak punya sikap menghargai sesama, tidak punya rasa kasih universal yang menghindarkan kita dari sikap diskriminatif, tentu saja potensi untuk terjadi konflik sektarian itu menjadi sangat besar. Kita bersyukur di negeri kita, kita punya pengikat, sebuah nilai luhur yang telah ditetapkan sebagai dasar negara, yaitu Pancasila. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, yang kemudian berlanjut dengan sila ketiga, persatuan Indonesia, tentu saja adalah koridor kita dalam bersikap bertindak yang harmoni, yang membawa damai, yang memastikan kita sebagai sebuah negara, sebuah bangsa ada di dalam keselamatan, terbebas dari tragedi akibat konflik sektarian. Ini pangkal keberhasilannya adalah sikap berketuhanan yang esensial, menyadari bahwa semua makhluk, semua keberadaan ini sebetulnya bersumber dari Tuhan yang sama, dihidupi oleh Tuhan yang sama. Seyogianya kita menghargai, menghormati apapun pilihan-pilihan mereka dalam beragama, dalam menjalani kehidupan sesuai dengan tingkat kesadaran mereka. Kita sama-sama hayati Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Iya, selamat siang pendengar semuanya. Sudah menunjukkan pukul 10 lebih 12 menit untuk Indonesia Timur. Masih bersama penyiranda saya Agus Setiawan, masih tetap setia pastinya akan tetap menemani Anda di suasana siang di hari Jumat ini. Dan pendengar, untuk Anda yang sudah menjalankan aktivitas, semoga semuanya dapat berjalan lancar ya, sesuai dengan harapan Anda. Dan begitu pula juga untuk Anda yang menikmati suasana santai di rumah dengan aktivitas di rumah, ya tetap semangat bersama keluarga semuanya. Dan kami pun tetap terus hadir untuk Anda yang tetap terus satu hati bersama Pro 1 RRI Jayapura lewat beragam informasi menarik di siang hari ini. Dan pendengar, kami akan sampaikan untuk beberapa informasi di dalam kebersamaan kita hingga pukul 11 waktu Indonesia Timur nanti.
1: Karena kita tahu kereta yang melaju tidak mungkin bisa berhenti mendadak. Video seperti ini sebenarnya bukan sekali dua kali muncul. Fenomena anak menghadang kereta sudah beberapa kali terjadi di berbagai daerah. Sebagian mungkin hanya ingin mencari sensasi, sebagian lagi mungkin hanya ingin membuat konten. Tapi satu hal yang pasti, mereka sedang bermain dengan sesuatu yang sangat berbahaya. Nah, bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM, peristiwa ini sebenarnya menyimpan pelajaran yang menarik loh. Kadang dalam dunia usaha kita juga melakukan hal yang mirip. Kita melihat orang lain melakukan sesuatu yang terlihat berani. Kita melihat bisnis tertentu terlihat begitu cepat sukses. Lalu tanpa pikir panjang, kita ikut-ikutan melakukan hal yang sama. Padahal kita tidak tahu risiko di baliknya. Ada pengusaha yang nekat mengambil pinjaman besar tanpa perhitungan. Ada yang ikut tren bisnis hanya karena sedang viral. Ada pula yang mengambil keputusan berani hanya karena melihat orang lain tampaknya berhasil melakukannya. Padahal, seperti kereta yang melaju di rel, dunia bisnis juga punya hukum dan kecepatannya sendiri. Ada risiko yang tidak bisa dihentikan begitu saja. Ketika keputusan yang kita ambil itu salah, dampaknya bisa sangat besar. Karena itu dalam bisnis kita perlu keberanian, tetapi bukan keberanian yang nekat. Kita membutuhkan keberanian yang disertai dengan perhitungan, keberanian yang disertai dengan pemahaman resiko. Para pelaku bisnis yang bertahan lama biasanya bukan mereka yang paling nekat, tetapi mereka yang paling bijak membaca situasi. Mereka tahu kapan harus melangkah cepat, tetapi mereka juga tahu kapan harus menahan diri. Kita juga perlu ingat bahwa tidak semua tren harus diikuti. Tidak semua peluang harus dikejar. Kadang justru keberanian terbesar dalam bisnis adalah kemampuan untuk berkata, ini bukan untuk saya. Fenomena anak yang menghadang kereta mungkin bagi sebagian orang terlihat seperti sekedar kenakalan remaja atau anak-anak saja. Tetapi bagi kita semua, itu menjadi pengingat tentang pentingnya kesadaran terhadap risiko. Dalam hidup maupun dalam bisnis, jangan pernah bermain dengan sesuatu yang kita tidak benar-benar pahami bahayanya. Karena keberhasilan bukan ditentukan oleh seberapa berani kita mengambil risiko, tetapi seberapa bijak kita mengelola risiko tersebut. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
2: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Ya, pendengar di manapun Anda berada, sekilas informasi kami lansir di rri.co.id Jakarta. Menjelang peringatan 17 Agustus tentunya di berbagai daerah mulai bersiap menyambut Hari Kemerdekaan Republik Indonesia dengan beragam kegiatan. Untuk di Kota Jayapura, kegiatan bendera merah putih untuk pawai akan berlangsung pada Sabtu. Pendengar, tentu ini diundang untuk Bapak Ibu dapat berpartisipasi dalam kegiatan yang dimaksud ya. Untuk itu tentunya untuk Anda yang mempunyai kendaraan roda 2, roda 4 ya bisa besok. Jam berapa? Jam 1 siang hingga selesai. Titik kumpul dari mana? Batas Kota Jayapura, Waena, depan Kuburan Tionghoa, Kota Raja, Polimak, Taman Imbi, Dok 5, Jayapura, dan SMP Negeri 1 Jayapura finish di Jalan Suasiu depan kantor Gubernur Provinsi Papua Dok 2 Kota Jayapura. Itu adalah rute ya. Nah, tidak hanya itu tentunya terkait tentang upacara bendera dan perlombaan rakyat, biasanya banyak juga diselenggarakan, bahkan banyak tradisi turun-temurun terus dilestarikan sebagai bagian dari kekayaan budaya Nusantara. Dan tentunya setiap tradisi memiliki keunikan dan makna yang berbeda, mulai dari ungkapan rasa syukur hingga penghormatan terhadap perjuangan para pahlawan. Tidak sedikit pula tradisi tersebut biasanya menarik daya tarik wisata yang biasanya juga pasti dinantikan masyarakat setiap peringatan Hari Kemerdekaan. Ya, beragam tradisi ya itu tentunya mempunyai ciri khas yang mencerminkan identitas budaya ya. Bahkan kalau kita tahu biasanya banyak juga perlombaan yang diselenggarakan, panjat pinang ya, main bola mini gawang, lomba karung ya, balap kelereng di sendok, itu biasanya akan diselenggarakan, dan itu banyak diselenggarakan di setiap instansi biasanya. Begitu pula juga di tingkat lingkungan, apa kabar nih untuk Pak RT RW? Sudah siapkah kegiatan-kegiatannya? Tidak perlu mahal, tapi bagaimana kemudian bisa bersilaturahmi ya, menjelang perayaan 17 Agustus mungkin sudah mempunyai rencana ada kegiatan-kegiatan apa saja di kompleks ini. Karena libur juga. Nah, kesempatan tentunya untuk bisa bersama-sama nantinya untuk memeriahkan 17 Agustus, karena tidak lama lagi ini sudah tanggal 7 ya, hari Jumat. Ini tinggal 2 minggu lagi nih ya. Minggu depan 2 minggu lagi. Jatuhnya di hari Senin ya. Pas lagi libur hari Senin, itu enak sekali rasanya. Ya, pendengar, untuk itu pendengar menyambut 17 Agustus Indonesia, untuk Anda yang merupakan panitia lomba. Dan biasanya di kota itu juga tidak hanya pawai, ada juga rencananya itu setahu saya adalah gerak jalan ya, baris berbaris kalau nggak salah nih. Nah, itu juga diselenggarakan tuh. Ya, dan begitu pula juga mungkin ada lomba makan kerupuk mungkin nanti nih, undang-undang kalau lomba makan. Saya siap ya untuk makan, tapi kalau ada undangan kenapa tidak, pas kalau saya libur, saya meluncur. Mudah-mudahan ada undangan lah ya. Kalau teman-teman bisa datang juga kalau yang libur nih, apalagi kalau ada undangan di kompleks itu. Tongkas ya, rame boleh. Iya, pendengar, jangan lupa memasang bendera umbul-umbul, kita meriakan untuk bulan Agustus ini sebagai Hari Kemerdekaan di tahun 2026.

0: apa nang pasti kena. Ini mahal.
1: Tius, ku jangan panah. Nanti kita dua dapat tangkap.
2: Terus kita mau panah yang mana?
1: Cari binatang yang lain sudah. Itu binatang yang dilindungi.
2: Ya sudah, tuh cari yang lain.
0: Kalep-kalep, tiarap kalau ada yang bergerak di sana. Tunduk-tunduk.
1: Aduh, itu kanguru mantel emas. Jangan kau panah.
2: Kau mau berburu yang mana? Kau juga perlu makan.
1: Kau panah babi saja.
3: Stop perburuan satwa yang dilindungi karena sanksi pidana paling lama 5 tahun penjara dan denda 100 juta rupiah.

0: Uma Cassie.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id.

Ya benar, saya Agus Setiawan akan pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Terima kasih untuk kebersamaan kita ini. Kita berjumpa lagi di lain waktu ya, dengan beragam program acara di Pro 1. Dan saya pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Sesaat lagi rekan kami yang bertugas akan menemani Anda. Selamat siang dan sampai jumpa.

0: Bob, Tom pulang kah? Ini sudah jam 9 malam kah ini?
1: Jis, pulang? Terasa lah kah, tadi sujin mama baru. Berarti kan Tom bisa pulang sesuka hati tuh.
0: Ji, sesuka hati bagaimana? Ini kan kita dua sudah selesai makan tuh. Baru Tom doanya duduk-duduk saja nih. Mau apa lagi? Mau makan angin? Pulang sudah, Sani masih ada tugas kampus lagi.
1: Bah, jangan kah sayang. Sani masih mau lama-lama sama ko baru. Itu ke kafe Bintang yuk. Katanya ada live music yang rame sekali kalau jam 12 malam.
0: Apa? Jam 12 malam?
1: Iya.
0: Hai, tidak Bobby, tidak bisa. Saya mau pulang.
1: Bah, Irsa, jam gitu kah? Kok tersayang saya kah?
0: Saya minta maaf sekali Bobby, saya tidak bisa. Kalau kau sayang saya, kok tersa pulang kah?
1: Bah, kok kenapa nih Irsa? Macam takut jalanin saka.
0: Ih, bukan saya takut. Tapi di sapu rumah itu ada dia aturan.
1: Oh, kau ini anak mama. Takut sekali. Sekali ini saja mau temani saya. Kalau terada.
0: Kalau tidak kenapa? Tong dua putus. Oke, kalau kau maunya seperti itu. Ternyata kau ini memang terasa yang saya toh.
2: Hubungan yang sehat adalah saling mengerti, saling mendukung, dan saling menjaga. Jangan menjerumuskan untuk hal-hal yang merugikan orang yang kita sayangi. Untuk itu, kalau sayang, harus saling jaga. Pesan ini disampaikan RRI Jayapura.

Indonesia adalah negara yang merupakan surganya perbedaan. Namun semua perbedaan itu telah dibentengi dengan baik oleh suatu dasar negara, suatu ideologi yang hebat yang disebut Pancasila. Tinggal bagaimana seluruh warga Indonesia bisa memahami dan menjalankan Pancasila selayaknya sebuah ideologi, jati diri bangsa, dan sumber dari segala sumber hukum. NKRI harga mati. Jangan sampai ada golongan tertentu dengan kepentingan pribadinya merusak perbedaan menjadi perpecahan. Perbedaan itu indah, namun akan rusak keindahannya apabila berubah menjadi perpecahan. Aku cinta Indonesia. Kamu cinta Indonesia? Ya, kita cinta Indonesia.

proses verifikasi kebenaran berita, informasi atau pernyataan publik, memastikan akurasi informasi, dan membedakan antara fakta dan opini. Cek Fakta mengudara di antara acara siaran setiap harinya di Pro 1 RRI Jayapura. Mari kita simak kebenaran beritanya.

0: Pendengar dimanapun Anda berada, kita akan ikuti bersama jalannya sholat Jumat dari Masjid Raya Baitul Mul Jayapura. Dan kini saatnya kita akan bergabung.
1: Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iza

فغفر لعلكم ترحمون. اللهم صل على محمد، اللهم صل على

هي الاخوان هي.

بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل الله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه المجاهدين الطاهرين، أما بعد. فيا عباد الله، اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقد قال الله تعالى في كتابه العزيز وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وجعلنا إلى الله كل شيء أفلا يؤمنون. صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم، ونحن إن شاء الله من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. Sidang jemaah Jumat yang dirahmati dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan para pendengar RRI dimanapun berada, rasa syukur yang tak terhingga kembali kita menajatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana pada sayyidul ayyam, penghulu hari dalam sepekan, yakni yaumil jumat, kembali kita dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa at-taqarrub ila Allah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, pembuktian bahwa kita adalah hamba yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ketaatan ini tetap istiqamah dalam diri kita sampai maut memisahkan kita insyaallah. Amin amin Allahumma amin. Sidang jemaah Jumat dirahmati dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jumat kali ini kita berada di 23 Safar 1448 Hijriah. Khatib sedikit ingin mengurai singkat makna Safar itu sendiri. Safar terambil dari bahasa Arab, dari akar kata sifron, dimaknai zero, nol, kosong. Kenapa dimaknai bulan ini adalah bulan yang kosong? Karena diletakkan setelah bulan Muharram. Di bulan Muharram dimuliakan di masa baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diharamkan berperang, maka umat Islam tinggal semua di rumahnya beribadah, melaksanakan amaliyah, dilarang berperang. Setelah masuk bulan Safar, kosonglah rumah-rumah mereka, sehingga bulan sebahagian dimaknai kata Safar ini adalah bulan yang kosong. Makna kedua dari bulan Safar ini terambil dari kata launuhu asfar, warna kuning. Kenapa bulan ini dimaknai adalah warna kuning? Ada riwayat, walaupun riwayatnya lemah, ternyata suatu saat baginda Nabi memanggil sahabatnya, wahai sahabatku, ada umat sebelum kita diberikan penyakit oleh Allah di bulan Safar, dan itu namanya penyakit asfar, penyakit kuning yang mematikan. Diserangnya di perut, dan rata-rata ketika kena innalillahi wa inna ilaihi raji'un.
Hingga di sini juga menjadi dasar jemaah Jumat yang dirahmati oleh Allah. Ketika masuk bulan Safar ini, banyak di antara kita sebagai umat Islam melaksanakan tolak bala. Olehnya itu dalam khutbah yang singkat ini, Khatib sedikit ingin menyinggung tentang ritual ini. Jangan sampai masih ada di antara kita sebagai umat Islam, bahkan di antara kita yang mengaku meyakini diri kita Islam, tetapi akidah kita meleset, mungkin gara-gara cuma tolak bala tidak sesuai dengan syariat agama kita. Kembali kita diingatkan dengan makna hijrah itu sendiri, jemaah Jumat yang dirahmati oleh Allah. Kata ulama ada tiga. Yang pertama adalah mindari kufri ila daril Islam, berpindahnya kita dari kekufuran menuju kepada keislaman. Jadi praktek-praktek yang tidak sesuai dengan makna atau syariat agama kita, maka berusaha kita meninggalkannya. Kenapa Khatib menyinggung ini dan pendengar RRI dimanapun berada? Karena bulan ini, termasuk di bulan Muharram, banyak yang menganggapnya bulan sial. Ketika masuk bulan Safar lagi dianggapnya bulan penyakit. Sehingga banyak di antara kita, umat Islam itu sendiri, akidahnya meleset. Padahal sungguh tidak ada waktu, tidak ada hari, tidak ada bulan yang jelek di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Yang jelek itu adalah niat kita. Sedang jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah, makna kedua yang kita bisa petik dari hijrah itu sendiri, min daril khawfi ila daril amin, berpindahnya kita dari rasa takut menuju kepada yang aman. Islam hadir buat kita tidak lain memberikan keamanan buat kita. Kalaupun bulan ini masuk bulan Agustus, dari kemerdekaan, dari hurriyah, menjadi orang yang merdeka, salah satunya adalah keamanan kita. Tetapi makna juga aman di sini adalah dari musibah penyakit, jemaah Jumat yang dirahmati oleh Allah. Olehnya itu, apa yang kita bisa petik di bulan Safar ini, tiada lain adalah lebih memperbanyak tolak bala, lebih memperbanyak doa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita dihindarkan dari bala dan musibah. Tetapi menjadi tuntunan buat kita adalah sesuai dengan syariat agama kita. Tepat hari Jumat hari ini, bahkan diajarkan oleh baginda Rasul dalam riwayat disebutkan, selesai salat Jumat, jangan merubah duduknya, maka laksanakan tolak bala, tujuh lapisnya, tujuh pagar lapis baginda Nabi tolak balanya. Caranya bagaimana? Baca surah ayat kursi sebanyak 7 kali, surah Al-Ikhlas sebanyak 7 kali, surah Al-Falaq sebanyak 7 kali, surah An-Nas sebanyak 7 kali, kemudian ditutup 7 kali, Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis samai wa huwa as-sami'ul 'alim. Maka insyaAllah dalam riwayat ini disebutkan, dijamin akan dijauhkan dari bala dan musibah sampai Jumat berikutnya. Maka jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, silahkan bertolak bala, silahkan ketika masuk bulan Safar, bahkan ini adalah Rabu terakhir di bulan Safar. Sebahagian ada di antara kita umat Islam pendengar RRI dimanapun berada, menganggapnya adalah Rabu Wakafan, Rabu di mana diturunkannya penyakit. Memang ada riwayat yang mengatakan walaupun ini dhaif, 360 ribu penyakit diturunkan sekaligus di Rabu terakhir itu, di satu tahun itu. Penyakit dan musibah diturunkan langsung. Dan inilah menjadi biasanya di antara kita di Rabu Wakasan ini, di Rabu terakhir ini, melaksanakan ritual. Tetapi yang menjadi pengingat buat kita adalah ritual yang sesuai dengan syariat. Salah satunya yang dilaksanakan oleh salafus salih, ada yang melaksanakan salat sunat tudfa'ul bala. Salat sunat tudfa'ul bala caranya bagaimana? 4 rakaat setelah selesai membaca surah Al-Fatihah, usalli sunat tudfa'ul bala,
dibaca surahnya adalah surah Al-Kautsar sebanyak 17 kali. Di rakaat kedua surah Al-Ikhlas sebanyak 5 kali. Kemudian rakaat ketiga dan keempat surah Al-Falaq dan surah An-Nas. Setelah itu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dihindarkan dari bala dan musibah. Terus ada lagi yang kita lihat di Rabu Wakasan ini, ke sungai, ke laut, bahkan mungkin membuat air doa. Boleh enggak? Jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah, pendengar RI dimanapun berada, hakikatnya air disebutkan dalam Al-Quran, bisa kita lihat surah Al-Anbiya ayat 30. وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ أَفَلَا يُؤْمِنُونَ وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ. Dari air itulah diciptakan bahkan dihidupkan seluruh yang hidup ini. Bahkan kita manusia ini lebih 70% adalah air. Maka sehingga mungkin boleh jadi banyak di antara kita ketika tolak bala mengambilnya air. Bahkan peneliti Motoya mengatakan apapun diucapkan di dalam air itu, ketika kata thayyibah maka itu yang akan muncul. Tetapi juga ketika adalah kata-kata yang jelek kita ucapkan di dalam air itu, maka itu juga yang muncul. Dan pada hakikatnya jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah, air inilah sangat luar biasa keberkahan dalam hidup kita. Sehingga sebahagian ulama banyak mengijazahkan surah Al-Anbiya ini. Salah satunya adalah amalan ketika seseorang mandi, terutama mandi janabah, maka baca di dalam hatinya, وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ أَفَلَا يُؤْمِنُونَ. Kenapa jemaah Jumat? Salah satunya adalah memaknai bahwa dari air, إِنَّمَا الْمَاءُ بِالْمَاءِ, bahwa sesungguhnya kita asalnya dari air. Olehnya itu jemaah Jumat yang dirahmati oleh Allah, sehingga banyak di antara kita mungkin orang-orang tua dulu kita di bulan Safar ini mengambilnya tiada lain adalah wadahnya dengan air, dan mudah-mudahan tujuannya tiada lain adalah menghindarkan dari bala dan musibah. Olehnya itu jemaah Jumat yang dirahmati oleh Allah, sebagai kesimpulan dari khutbah yang singkat ini, pendengar RI dimanapun berada, bahwa sungguh waktu, hari dan bulan tidak ada yang jelek di sisi Allah. Yang jelek itu adalah niat kita. Olehnya itu jangan sampai masih ada di antara kita sebagai umat Islam menganggap waktu-waktu tertentu, hari-hari tertentu, bulan-bulan tertentu itu jelek. Maka kita diingatkan salah satu ungkapan orang bijak, manukute nakalewo asli matasa namati temandri, iti putih cari lokilo nangir ya setna tasitna tempe namati temmenu. Apa maknanya jamaah Jumat yang dirahmati Allah? Ayam putih dikelilingi oleh padi yang sudah menguning tetapi mati dalam keadaan lapar. Iti putih indah berenang di atas lautan tetapi mati dalam keadaan haus. Keramat sekali ungkapan orang bijak ini. Kok ada ayam dikelilingi padi yang sudah menguning tetapi mati dalam keadaan lapar? Kok ada itik putih indah berenang di atas lautan tetapi mati dalam keadaan haus? Artinya apa? Jangan sampai kita mengaku sebagai umat Islam, turunan kita Islam, KTP kita elektrik, agamanya disebut Islam, tetapi mati dalam keadaan kafir, cuma gara-gara waktu, cuma gara-gara hari, cuma gara-gara bulan, cuma gara-gara dukun. Na'udzubillah min zalik, tsumma na'udzubillah. Mudah-mudahan di bulan Safar ini kita senantiasa dihindarkan dari Allah dari bala dan musibah, dan senantiasa kita memohon kepada Allah perlindungan. Dan kita sebagai umat Islam meyakini bahwa hakikatnya bala dan musibah datangnya dari Allah, maka perlindungan kita tiada lain kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah senantiasa menghindarkan kita, diri kita, keluarga kita, dan khususnya negara kita Republik Indonesia yang bulan ini insyaallah kita memperingati hut kemerdekaan kita, dalam lindungan Allah, dan senantiasa diberkahi menjadi negara baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Amin amin Allahumma amin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wal dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawata innahu al-ghafurur rahim.

Lurus rapat sof.

Allah.

Password. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله.

السلام عليكم ورحمة الله. السلام.

0: Eh bang, ini ada data bulan kemarin ya, udah aku rangkum nih.
1: Ya, terus?
0: Ya lu bikin tabelnya dong bang. Sore nih, mau diserahin ke bos soalnya.
1: Santai dong, pesen kopi dulu gak sih? Biasa ya, salty caramel.
0: Lah, apa hubungannya sama pesan kopi?
1: Ya elah, masa gak paham? Udah coffee break ini, mobil aja gak ada bensin gak jalan.
0: Zaman udah canggih bang, udah mobil listrik, gak pakai bensin lagi. Lagian lu kan digaji emang buat ginian bang.
1: Gaji mah urusan lain, ini kan biar laporan kamu lancar.
0: Kocak sih abang, enggak kayak topeng monyet, kerja dulu baru dapat pisang.
2: Kerja lebih baik mah kewajiban, kalau rezeki lebih mah urusan Tuhan.

selalu berpersangka baik kepada Allah, berhusnuzon kepada-Nya. Karena Allah Maha Baik, Allah pasti tahu apa yang terbaik untuk kita semua. Sengaja Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan kematian dan kehidupan di dunia ini hanyalah untuk mengetahui siapa di antara kita yang paling baik amalnya. Makanya sahabatku, jadilah orang baik.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Benfica menang telak 6-1 atas Hearts di babak kualifikasi UEFA Europa League. Persebaya juara Piala Presiden 2020 usai menaklukkan Persib lewat adu penalti. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Jumat 7 Agustus 2026 bersama saya, Safira Amalia.

0: Kami awali dinamika olahraga siang RRI dari sepak bola mancanegara. Benfica menang telak 6-1 atas Hearts dalam leg pertama kualifikasi UEFA Europa League 2026. Laporan disampaikan Nurdian Syakrisna.
1: Two and a half minutes in, Rafa Silva.
2: Benfica berpesta gol 6-1 saat menjamu Hearts dalam laga leg pertama putaran ketiga kualifikasi Liga Europa di Estadio da Luz, Lisbon, Portugal dini hari tadi waktu Indonesia Barat. Kemenangan telak tersebut memberi modal besar bagi Benfica sebelum melakoni leg kedua. Hearts kini membutuhkan kemenangan dengan selisih 6 gol untuk membalikkan keadaan. Rafa Silva membuka keunggulan Benfica pada menit ketiga. Thomas Araujo, Vangelis Pavlidis, Gianluca Prestiani, John Duran, dan Andreas Sejoldrop kemudian menambah gol tuan rumah. Hearts hanya mampu membalas melalui gol Tom Renaud pada babak kedua. Gol tersebut tidak mampu menghentikan dominasi Benfica sepanjang pertandingan. Benfica menguasai perjalanan sejak awal laga. Tim berjuluk si Elang itu tampil efektif memanfaatkan peluang dan menekan pertahanan Hearts hingga peluit panjang dibunyikan. Selesai pertandingan, kepala pelatih Benfica Marco Silva mengatakan timnya telah berkembang pesat dibandingkan pertandingan terakhir.
3: Saya menyadari bahwa tim ini semakin membaik, bahwa kami mulai menunjukkan hal-hal yang telah kami persiapkan. Gol pertama juga menjadi contoh yang baik, terutama cara kami mencetaknya. Saya telah meminta para pemain untuk memulai pertandingan dengan kuat, dan itulah yang kami tunjukkan. Selalu penting untuk mencetak gol lebih awal, tetapi bukan hanya soal mencetak gol, tetapi cara kami memulai dengan kuat, berusaha bermain secara ofensif, sekaligus tetap bersaing menjadi hal yang bagus untuk tim. Momen-momen, reaksi yang baik yang ditampilkan oleh tim, membawa kami berhasil menguasai area-area yang lebih tinggi, berbeda dengan apa yang terjadi dalam pertandingan terakhir. Sementara itu, kepala pelatih Hearts, Walter Franken, menyebut bahwa timnya kehilangan rasa percaya diri akibat gol cepat dari Rafa Silva pada menit ketiga pertandingan. Mungkin karena kurangnya pengalaman atau rasa gugup, karena kami kebobolan gol di awal, tapi kami hanya terus mengumpan bola ke depan, dan akibatnya kami tak pernah benar-benar masuk ke dalam alur permainan. Ada beberapa momen di babak pertama ini, kami berhasil menukan celah, lalu bisa sedikit bernafas lega. Namun sebenarnya cukup mengecewakan melihat bahwa kami tidak menunjukkan lebih banyak keberanian pada momen-momen tersebut. Keunggulan agregat 5 gol membuat Benfica berada di atas angin menjelang leg kedua. Tim asal Portugal itu hanya membutuhkan hasil imbang atau kekalahan dengan selisih maksimal 4 gol untuk memastikan tiket ke babak final kualifikasi Liga Europa. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kabar lainnya pendengar, Muhammad Salah resmi bergabung dengan Trabzonspor melalui status bebas transfer usai meninggalkan Liverpool. Ribuan supporter memadati bandara di Istanbul dan Trabzon untuk menyambutnya. Dan Salah mengaku terkesima serta tersentuh oleh besarnya cinta serta dukungan yang ditunjukkan para pendukung barunya. Ia menegaskan ambisinya untuk selalu memenangkan sesuatu di setiap klub yang ia bela.
1: Ini adalah pengalaman yang belum pernah saya alami seumur hidup saya. Saya hanya ingin mengucapkan terima kasih kepada kalian semua sudah berada di sini hari ini dan kemarin. Anda menunjukkan begitu banyak cinta kepada saya, dan saya tidak pernah menyangkanya dari penerimaan ini. Saya kesini datang untuk menang dan ingin memenangkan sesuatu dengan klub ini.
0: Salah menaikkan kontrak 2 tahun dan mengenakan nomor punggung 10. Ia bertekad membawa Trabzonspor bersaing di papan atas Liga Turki serta di kompetisi Eropa. Kedatangan Salah menjadi momentum besar bagi klub Turki tersebut yang berharap bisa meraih prestasi lebih tinggi dengan kehadiran bintang asal Mesir ini.

0: Dari basket NBA, pendengar, Jaylen Brown resmi pindah ke Philadelphia 76ers setelah ditukar oleh Boston Celtics pada Juli 2026 dalam kesepakatan yang melibatkan Paul George dan beberapa pilihan draft. Brown mengaku terkejut dan syok atas keputusan mendadak dari manajemen Celtics. Namun kini siap memulai babak baru bersama 76ers. Ia bertekad membantu tim mengakhiri puasa gelar.
1: I appreciate everybody that's in the room. I'm excited to be here.
2: Dan saya senang berada di sini dan saya menantikan perjalanan ini. Ada banyak sekali emosi yang saya rasakan. Ini adalah sebuah proses. Ada kegembiraan datang ke kota baru, tempat baru, harapan baru, energi baru.
1: Some degree, just you know, one, the excitement of coming to a new city, a new place, new expectations, new energy, then also leaving somewhere that you've been for a very very long time.
0: Kepindahan ini mengejutkan banyak pihak karena Brown dilepas ke rival berat di wilayah timur. Kesepakatan ini menjadi salah satu trade NBA paling mengejutkan musim panas 2020.

0: Beralih ke arena net, petenis putri nomor 1 dunia Aryna Sabalenka memastikan tempat di babak 16 besar Canadian Open 2026 usai menyingkirkan Zhang Shuai di Toronto dini hari tadi. Sementara dari sektor putra, Cameron Norrie menciptakan kejutan dengan menaklukkan unggulan ketiga Alex de Minaur. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Petenis nomor 1 dunia Aryna Sabalenka melaju ke babak 16 besar Canadian Open 2026 setelah mengalahkan Zhang Shuai di Stobae Stadium Toronto dini hari tadi. Sabalenka menang 2 set langsung dengan skor 6-3, 6-4 dalam pertandingan berdurasi 1 jam 16 menit. Meski menang tanpa kehilangan set, Sabalenka sempat mendapat perlawanan sengit sepanjang laga dari petenis Tiongkok tersebut. Zhang terus menekan hingga game terakhir dan bahkan sempat memperoleh peluang break point saat Sabalenka mencoba menutup pertandingan. Usai laga, petenis Belarus itu mengaku senang dengan level permainan yang ditampilkannya sepanjang pertandingan.
2: Yeah, I'm happy with the level, happy with the win.
1: Saya senang dengan level permainan saya. Saya juga senang bisa meraih kemenangan dan menyelesaikan pertandingan dalam 2 set. Selain itu, saya juga senang hujan tidak menghentikan pertandingan kami. Jadi, saya sangat senang bisa lolos ke babak berikutnya.
2: Top our game, so yeah, happy to be through.
1: Sementara itu, dari sektor putra, Cameron Norrie mencatat salah satu comeback paling dramatis musim ini saat menghadapi unggulan ketiga Alex de Minaur di IGA Stadium dini hari tadi. Petenis Inggris itu bangkit setelah tertinggal 5-7-2-5 dan berhasil menyelamatkan satu match point pada set kedua. Norrie kemudian memaksakan tiebreak sebelum mendominasi set penentuan dan menang 5-7, 7-6, 6-1. Hasil itu memastikan langkah Norrie ke babak 16 besar, sekaligus memberinya kemenangan keempat atas de Minaur dari 7 pertemuan. Usai pertandingan, Norrie mengaku puas dengan upayanya untuk tetap fokus menyelesaikan laga dengan kemenangan.
3: Yeah, was looking tough, you know, the quality.
4: Situasinya memang terlihat sangat sulit. Kualitas permainan pada set pertama sangat tinggi dari kami berdua. Menurut saya, tenis yang kami tampilkan benar-benar luar biasa. Lalu pertandingan mulai lepas dari kendali saya, ada beberapa game yang sangat berat. Saya juga merasa terlalu memaksakan diri untuk segera mengakhiri rally. Kondisinya juga panas dan lembab. Namun, sepanjang pertandingan, saya terus berkata kepada diri sendiri, bagaimana caranya mengatur ulang fokus di setiap poin dan siap menghadapi poin berikutnya. Tidak peduli apakah saya baru saja memainkan poin terburuk atau poin terbaik.
1: Pada putaran selanjutnya, Aryna Sabalenka akan berhadapan dengan unggulan ke-16 Ekaterina Alexandrova, sedangkan Cameron Norrie akan menantang unggulan ke-18 Arthur Fils. Hasil pertandingan Canadian Open lainnya, petenis Indonesia Janis Chan yang berpasangan dengan Katarzyna Peter harus terhenti langkahnya di babak 32 besar ganda putri setelah dikalahkan Storm Hunter dan Desiree Krajcik dengan skor 4-6, 0-6 tadi malam. Dari Jakarta, Lilia.

0: Kita awali informasi olahraga tanah air dari lapangan hijau, di mana Persebaya Surabaya menjuarai Piala Presiden 2026 usai mengalahkan Persib Bandung 6-5 lewat adu penalti. Agustin Irdiani melaporkan selengkapnya.
1: Juara satu Piala Presiden 2026 Persebaya Surabaya.
2: Persebaya akhirnya mengakhiri penantian panjang dengan meraih gelar juara Piala Presiden 2026 usai mengalahkan Persib Bandung melalui adu penalti dengan skor 6-5 usai imbang selama 120 menit pada laga final Piala Presiden 2026 yang berlangsung di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar Bali pada Kamis malam. Bagi pelatih Persebaya Bernardo Tavares, trofi ini memiliki makna yang sangat istimewa. Tak hanya menjadi trofi pertama ajang tersebut, kemenangan ini juga mengakhiri penantian panjang tim berjuluk Bajul Ijo untuk kembali mengangkat trofi bergengsi.
3: On the final, unfortunately, in other leagues I already have this bad experience, but today I'm very happy because we won this. If commentary of the match, I think
2: pertama saya ingin mengatakan bahwa tidak mudah untuk memenangkan trofi melalui adu penalti. Saya pernah memiliki pengalaman buruk pada situasi ini, namun hari ini saya sangat senang karena kami berhasil menang. Menurut saya kami memiliki peluang yang lebih banyak dibandingkan tim lawan. Pertandingan memang tidak berlangsung dengan tempo yang terlalu tinggi, tetapi itu normal karena kedua tim tidak memiliki waktu yang cukup untuk melakukan pemulihan. Kami memulai pertandingan yang sangat baik, tetapi melakukan satu kesalahan yang membuat kami kebobolan. Setelah itu kami masih memiliki 3-4 peluang mencetak gol, tapi belum berhasil memanfaatkannya. Meski begitu, para pemain terus berjuang hingga akhir pertandingan. Itulah yang kami lakukan dan akhirnya membawa pulang trofi. Ini adalah trofi Piala Presiden pertama bagi Persebaya. Setelah 22 tahun tanpa meraih trofi besar, penantian itu akhirnya berakhir. Hari ini 6 Agustus Persebaya kembali memiliki trofi.
3: Piala Presiden for Persebaya and 22 years without big trophies, now stop. Today, 6 August, Persebaya have
2: Sementara itu, kiper Persebaya Reza Arya juga mengungkapkan rasa syukur atas keberhasilan tim mengakhiri penantian panjang meraih gelar juara. Ia mengapresiasi kerja keras seluruh pemain yang tetap tampil maksimal meski tidak memiliki waktu cukup berlatih menjelang partai final. Ia juga menyampaikan terima kasih kepada rekan setim, keluarga, serta bonek dan bonita yang terus memberikan dukungan kepada Persebaya sepanjang turnamen.
4: Alhamdulillah malam ini kita bisa meraih kemenangan dan penantian panjang tim Persebaya akhirnya bisa terwujud, dan saya sangat berterima kasih kepada teman-teman. Hari ini sangat bekerja keras karena kita tahu kita tidak mempunyai banyak waktu untuk istirahat. Kemarin kita tidak sempat menjalani latihan, kita cuma recovery, tapi tadi pemain sangat fight 100 menit lebih sampai adu penalti, dan saya sangat berterima kasih. Dan terima kasih juga buat keluarga dan teman-teman dekat saya, dan terutama bonek bonita yang selalu mendukung Persebaya.
2: Pelatih dan pemain mengajak supporter setianya bonek dan bonita untuk kembali memberikan dukungan penuh pada International Friendly Game melawan Penang FC di Stadion Gelora Bung Tomo GBT Surabaya pada 15 Agustus 2026 mendatang. Agustin Irdiani melaporkan.

0: Bila lainnya pendengar Persija Jakarta meraih peringkat ketiga usai menggalakkan Arema dengan skor 3-1 di Piala Presiden 2026. Laporan disampaikan Karisma Rizky.
1: Persija Jakarta mengakhiri Piala Presiden 2026 dengan hasil positif. Macan Kemayoran berhasil meraih peringkat ketiga setelah mengalahkan Arema FC dengan skor 3-1 yang digelar di Stadion Kapten Iwayan Dipta, Gianyar, Bali sore kemarin. Hasil ini menjadi modal berharga jelang Liga 1 musim 2026-2027. Pencapaian ini tergolong impresif. Skuad asuhan Shin Tae-yong minim waktu persiapan akibat jeda kompetisi yang singkat. Namun adaptasi taktik berjalan dengan baik dari fase grup hingga babak gugur. Turnamen ini juga menjadi ajang integrasi pemain asing baru dan penggawa muda dari akademi. Witan Sulaiman mengaku bangga atas perjuangan timnya selama turnamen.
2: Selamat malam, kalau dari saya, dari pemain, saya

0: dan saya juga sangat bangga kepada pemain muda Persija. Mereka tampil sangat luar biasa, mereka lebih percaya diri, mereka melakukan segala di lapangan, dan yang paling penting semoga kedepannya kami bisa terus berproses, terus terus melatih chemistry kami satu sama lain, dan semoga kedepannya pemain kami sudah lengkap semua dan kami bisa fokus di liga.
1: Sementara itu pelatih Persija Sintayong memantau turnamen untuk melihat perkembangan para pemain. Penampilan impresif beberapa pemain muda dan pilar lokal Persija menjadi catatan positif menjelang liga bergulir.
2: Bagus sekali, pertandingan malam ini sangat lancar dan baik. Khususnya pemain-pemain lokal dan pemain-pemain muda juga Persija mengucapkan terima kasih kepada pemain tersebut. Ya kita juga ingat prestasi yang sangat baik dibanding proses dan persiapan kami yang kurang. Ya sangat puas karena bisa melihat kemampuan pemain lokal seperti
1: itu. Finis di peringkat ketiga memberikan suntikan motivasi besar bagi Persija sebelum mengarungi kompetisi reguler Liga 1 yang akan bergulir September mendatang. Dari Jakarta, Krisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Balik kita lihat. Nah, ini dia. Sebuah lagu.

0: Sementara itu pendengar, pelatih timnas Indonesia John Hertma menegaskan skuad Garuda wajib menang atas Singapura malam nanti di Stadion Jalak Besar Kalang, Singapura pada laga pamungkas Grup A ASEAN Championship 2026 setelah kekalahan 0-3 dari Vietnam. Indonesia yang kini di posisi ketiga dengan 6 poin harus mengalahkan Singapura dengan 7 poin untuk lolos ke semifinal. Hertma menyebut timnya terluka dan lapar dan termotivasi menjadi generasi pertama yang meraih gelar AFF setelah 6 kali gagal di final. Evaluasi taktik difokuskan pada kerapatan formasi dan transisi bertahan.
1: The Piala Dunia 2030 adalah tujuan akhir bagi negara ini. Kamu tahu, kalau kita menghitung mundur dari sana, maka ada Piala AFC 2027, ada turnamen FIFA ASEAN yang akan datang, dan AFF ASEAN ini. Jadi semua ini adalah langkah-langkah yang membantu kita membangun pemahaman tentang turnamen sepak bola yang berbeda dari pertandingan persahabatan FIFA. Jadi kompetisi ini bertujuan untuk menguji para pemain domestik Indonesia. Itulah intinya, kesempatan berjuang memperebutkan tempat mereka untuk AFC dan Piala Dunia 2030 dan bertujuan untuk mengangkat trofi pertama kami.
0: Kemenangan menjadi harga mati karena kekalahan atau imbang berarti gugur. Singapura hanya butuh imbang untuk lolos, namun kehilangan gelandang bertahan Kyoga Nakamura karena akumulasi kartu yang bisa menjadi celah bagi Indonesia. Skuad Garuda mengkombinasikan pemain domestik untuk proyeksi jangka panjang dengan pemain berpengalaman seperti Tom Hay, Sandy Walsh, dan Jordi Amat.

0: Kabar dari ArenaNet, Chef de Mission CDM Tim Indonesia Todotua Pasaribu berkomitmen memenuhi permintaan non-teknis PBSI untuk Asian Games 2026 termasuk kedatangan tim bulu tangkis 1 hingga 2 hari lebih cepat dan dukungan mobiles Fasio selama turnamen. Hal ini disampaikan setelah kunjungan ke Pelatnas Cipayu.
1: Sudah ada beberapa disampaikan dan itu kita akan penuhi. Salah satunya misalnya mereka minta untuk bisa setidaknya 1-2 hari lebih duluan datang supaya nanti persiapannya tidak buru-buru. Kemudian juga ada requirement-nya untuk mobile physio yang bilang oke, nanti kita tukar kalau untuk itu.
0: PBSI menargetkan 1 medali emas dari bergu putra. Didukung performa positif ganda putra, namun sektor lain seperti tunggal putra juga berpeluang. CDM akan memfasilitasi kebutuhan tersebut agar atlet fokus pada aspek teknis. PBSI berencana menyaring 20 atlet terbaik dengan 10 putra, 10 putri dari pelatnas dan non-pelatnas.

Pendengar, dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Warga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami, rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X, @RRIprogram3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

Iya, baik pendengar, Anda bersama program Satu Radio Republik Indonesia Jayapura, kanal informasi dan inspirasi. Selepas sudah kita ikuti bersama penyampaian warta berita dinamika olahraga Pro 3 RRI Jaringan Berita Nasional. Saat ini pukul 13.28 menit waktu Indonesia Timur ya. Selamat siang kembali tentunya untuk Anda semua di hari ini. Dan yang pasti lagu-lagu hiburan, informasi akan terus kami hadirkan ya untuk menemani suasana siang Anda. Dan nanti kita jelang juga pukul 14 waktu Indonesia Timur dalam Ruang Topi Asli. Selamat beraktivitas, sukses untuk Anda semua di hari Jumat ya, 7 Agustus 2026 ya. Aduh, tahun 2026 saja pikirnya tuh sampai. Berarti ini ada banyak pikiran ya. Benar, salah. Oke, sudah ya. Yang pasti semangat untuk hari ini. Sukses untuk segala kerja karya Anda semua di hari ini. Dan tadi anak-anak sekolahan sudah mulai pada datang berdatangan begitu ya ke mata jalan kantor wali kota Jayapura. Antusias anak-anak sekolah, bapak ibu guru sudah mulai terlihat seperti itu ya. Belum terlalu ramai, tapi sudah terlihat ya. Sudah banyak yang sudah mulai menuju ke seputaran kantor wali kota Jayapura, gapura kantor wali kota Jayapura. Tentunya untuk hari ini ada gelaran lomba gerak jalan tingkat SD, SMP, MTS ya, SDMI, SMP MTS, SMA, SMK yang juga mengikuti gerak jalan pada hari ini, lomba gerak jalan, tetapi juga instansi swasta ya. Jadi untuk tingkat SD sampai dengan SMP, rutenya itu dari kantor wali kota menuju Polimak gitu ya, menuju Polimak, kemudian finishnya di Taman Imbi, jantung kota Jayapura. Sementara dari tingkat SMA, pegawai negeri swasta gitu ya, dari kantor wali kota sampai di melewati Polimak juga ya, melewati Polimak sampai di Imbi, tidak stop seperti SD dan juga SMP, tetapi berlanjut menuju Gelayel Bank Indonesia sampai nanti finish di kantor gubernur Provinsi Papua. Oke, semangat siang saja untuk Anda semua, buat anak-anakku, para bapak ibu guru, tetapi juga semua Anda yang mengikuti jalan lomba gerak jalan untuk hari ini. Semangat pastinya, jangan lupa makannya tadi sudah ya. Kemudian air putihnya jangan sampai terlupakan juga, agar tidak tetap terhidrasi dengan cuaca panas untuk hari ini. Semoga semua anak-anak, semua yang mengikuti kegiatan lomba gerak jalan untuk hari ini diberi sehat kuat, kemudian semangat untuk mengikuti lomba gerak jalan. Tidak ada yang sampai pingsan dan lain sebagainya ya. Kita doakan semuanya perginya baik, mengikuti kegiatan di hari ini juga dengan baik. Semangat. Oke, pendengar, langsung dari Jalan Tasangkapura 23 Jayapura, saya Sofi Rekan Bansa temani Anda Lintas Jayapura siang sampai dengan sore hari nanti. Pastikan terus satu hati ya bersama Pro 1 RRI Jayapura, kanal informasi dan inspirasi. Satu tembang dari miliknya Krisya dengan Kisah Cintaku.

Ya, pendengar, beberapa informasi hadir untuk menemani suasana siang Anda. Saat ini pukul 13.40 menit waktu Indonesia Timur ya. Satu informasi kami hadirkan untuk Anda dari Dewan Pembina dan Penasehat Rohani Gembala Lembaga Gereja Bethel, Gereja Pentakosta di Tanah Papua. Kembali dari Dewan Pembina dan Penasehat Rohani Lembaga Gereja Bethel, Gereja Pentakosta di Tanah Papua. Kepada Bapak, Ibu, Saudara-saudari di tempat, Shalom, salam sejahtera bagi umat Tuhan sekalian. Disampaikan sehubungan dengan akan disampaikan nama-nama pengurus Badan Pimpinan Pusat serta Badan Pimpinan Daerah Lembaga Gereja Bethel, Gereja Pentakosta Setanah Papua yang telah ditunjuk dan ditetapkan melalui surat keputusan langsung oleh Dewan Pembina dan Penasehat Rohani Lembaga Gereja Bethel, Gereja Pentakosta di Tanah Papua. Maka kami mohon para hamba Tuhan ataupun gembala jemaat, para gembala serta jemaatnya agar kiranya berkenan hadir pada ibadah fellowship Badan Pimpinan Wilayah 4 Greminawa yang sedianya akan dilaksanakan pada hari Minggu 9 Agustus 2026 pukul 9 waktu Indonesia Timur bertempat di Gedung Ibadah Jemaat Yakin Nimbokrang Yakin Nimbokrang Sari. Kembali pada hari Minggu 9 Agustus 2026 pukul 9 waktu Indonesia Timur bertempat di Gedung Ibadah Jemaat Yakin Nimbokrang Sari. Atas perhatian kehadiran diucapkan terima kasih Dewan Penasehat Rohani Ketua Pendeta Christian Wanggai, Sekretaris Pendeta Richard Marani Espak. Ya, disampaikan nama-nama pendeta yang sudah tertera, yaitu Pendeta Iwin Sukma Raras Itar STH, Pendeta Alex Suamia, Pendeta Menashe Yoku, Pendeta Paulus Demonggreng, Pendeta Julius Waroi, Pendeta Suwanda Kaleb STH, Pendeta Sony Arwam STH, Pendeta Elias Basagai STH MTH, Pendeta Hen Wanggai STH, Pendeta Timotius Maniani, Pendeta Franz Fonataba, Pendeta Agus Dewi, dan Pendeta Mehase Niniwen. Itu dia 13 nama-nama pendeta ya yang sudah disampaikan. Dan untuk sekiranya juga bersama warga jemaat hadir di Gedung Ibadah Jemaat Yakin Nimbokrang Sari pada hari Minggu besok 9 Agustus 2026 ya, Minggu besok lusa pukul 9 waktu Indonesia Timur. Kemudian pendengar, pengumuman selanjutnya kami sampaikan dari Pemerintah Kota Jayapura, Panitia HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia tingkat Kota Jayapura tahun 2026. Ya, kembali disampaikan pengumuman kami sampaikan dari Pemerintah Kota Jayapura, dari Pemerintah Kota Jayapura, Panitia HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia tingkat Kota Jayapura tahun 2026. Informasi selengkapnya pendengar untuk Anda. Ya, disampaikan dari Pemerintah Kota Jayapura, Panitia HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia tingkat Kota Jayapura tahun 2026, undangan partisipasi pawai bendera merah putih. Dalam rangka memeriahkan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia tingkat Kota Jayapura tahun 2026, maka akan dilaksanakan pawai bendera merah putih yang akan dilaksanakan pada hari Sabtu besok 8 Agustus 2026 pukul 13 waktu Indonesia Timur atau jam 1 siang sampai dengan selesai. Adapun rute pawai titik kumpul star di batas Kota Jayapura, Waina depan kuburan Tionghoa, Kota Raja, Polimak, Taman Imbi, Dok 5 Jayapura,
SMP Negeri 1 Jayapura dan finish di Jalan Soasiu depan Kantor Gubernur Provinsi Papua, Dok 2 Kota Jayapura. Untuk maksud tersebut mengundang Bapak Ibu agar dapat berpartisipasi dalam kegiatan dimaksud. Untuk informasi lebih lanjut dan saling berkoordinasi dapat menghubungi nomor kontak panitia atas nama Asep Akbar M. Khalid STMT, Kepala Dinas PUPR PKP Kota Jayapura dengan nomor kontak 0811 489 6620, Sekretaris Panitia atas nama Richard J. Nahumuri SIP MSI selaku PLT Kadis Pariwisata Kota Jayapura dengan nomor HP 0852 4479 9099. Demikian atas perhatian diucapkan terima kasih. Adapun terlampir ya daftar partisipan pawai kendaraan ketua dan anggota fans Spanyol 50 orang, ketua dan anggota fans Argentina 50 orang, ketua dan anggota fans Brasil 50 orang, ketua dan anggota fans Belanda 50 orang, ketua dan anggota fans Inggris 50 orang, ketua dan anggota fans Portugal 50 orang, ketua dan anggota fans Prancis 50 orang, ketua dan anggota fans Jerman 50 orang, ketua dan anggota Forum Komunitas Roda 2 Papua 50 orang, Ikatan Motor Indonesia IMI Kota Jayapura 50 orang, ketua dan anggota Forum Komunitas Roda 4 FKR 4 Papua 50 orang, ketua dan anggota Persipura Mania 200 orang, ketua dan anggota KNPI Kota Jayapura 50 orang, ketua dan anggota Paguyuban Sekota Jayapura masing-masing 5 orang, OPD Pemerintah Kota Jayapura masing-masing 5 orang. Ada catatan sebagai informasi, khusus fans bola negara menggunakan jersey fans negara masing-masing, Ikatan Motor dan Mobil menyesuaikan baju, OPD menyesuaikan baju, KNPI menyesuaikan baju, Paguyuban menyesuaikan baju, Persipura Mania menyesuaikan baju ya. Datang 30 menit sebelum pawai dimulai dengan membawa tumbler masing-masing. Pada hari Sabtu besok 8 Agustus 2026 jam 1 siang sampai dengan selesai titik kumpul di batas kota Jayapura dan finishnya di kantor gubernur provinsi Papua ya. Pawai bendera merah putih. Iya pendengar, demikian satu informasi hadir ya untuk menemani suasana, dua informasi untuk menemani suasana aktivitas siang hari Anda. Selamat siang tentunya untuk Anda semua dan kita jelang pukul 14 waktu Indonesia Timur. Dalam ruang topi asli torang pilih alunan senandung lagu Indonesia. Jadi buat Anda yang mau bergabung tentunya dalam namanya ruang topi asli ya. Jadi dari saat ini sudah dipersiapkan lagu yang mau di request seperti itu agar sebentar kurang lebih 1 jam kebersamaan kita Anda sudah mempersiapkan lagu requestan Anda ya, judul lagu dan nama penyanyi yang belum pernah di request, bukan lirik lagunya tapi judul lagunya begitu ya, dengan jelas dan juga nama penyanyinya. Oke, selamat siang saja, selamat menikmati suasana siang hari Anda. Berpisah di ujung jalan untuk Anda semua di siang hari ini.

0: Oke, pendengar, pukul 14 waktu Indonesia Timur ya, kita mainkan ajang topi asli torang pilih alunan senandung lagu Indonesia. Jadi buat Anda yang mau bergabung silakan, saya tunggu Anda ya di 536386. Lagu yang belum pernah Anda request seperti itu, nama penyanyi dan juga judul lagunya, dan langsung saya hadirkan lagu yang Anda request seperti itu ya. Oke, kita mainkan ajang topi asli kurang lebih 1 jam ke depan kebersamaan kita jelang pukul 15 waktu Indonesia Timur ya. 2 penelpon untuk setiap sesinya. 536386.
1: 96 dan 97,6 Pro 1 RRI Jayapura.

0: Oke, pendengar silahkan 536386 yang sudah bergabung di ujung telepon, ada siapakah dia yang mau request lagu Indonesia pastinya ya. Oke, 536386 sudah adakah? Saya terima lu. Selamat siang. Halo, selamat siang.
1: Selamat siang Topi Asli.
0: Iya juga, selamat siang juga. Oke, Bunda sayang, Bunda Eki mau dengar lagunya siapakah?
1: Di ujung aspal.
0: Ih, di ujung aspal sungguh langsung nih ya. Ujung aspal panas kah? Apa siang jadi? Siap-siap.
1: Panas berminggu-minggu aspal di ujung aspal.
0: Itulah sudah. Di ujung aspal sudah. Sip. Ditunggu Bunda sayang ya lagunya ya.
1: Terima
0: kasih. Sama-sama. Iya. Oke, terima kasih banyak di ujung aspal ya. Oke, ditunggu lagunya dihadirkan di ujung aspal. Oke. 536386 di belakangnya. Bunda Eki Rumajau, ada lagi kah yang mau bergabung? Silahkan, saya tunggu ya, ada yang mau bergabung siang hari ini. Di ujung aspal, di ujung jalan, ujung aspal Pondok Gede gitu ya. Memang lagu itu tuh paling favorit saya, itu paling favorit ya. Oke, di ujung aspal ada lagi kah yang mau bergabung? Kalau belum langsung saya hadirkan lagunya begitu ya. Halo, selamat siang. Halo, selamat siang. Oke, nanti dicoba lagi ya. Di 536386 di ujung aspal Pondok Gede langsung saya hadirkan saja lagunya untuk Anda. Nanti selepas lagu berikut ini yang mau bergabung boleh ya di 536386. Di ujung jalan kah, di ujung aspal ya tadi, di ujung aspal tuh Bunda Eki tuh. Bisa salah langsung Bunda bisa marah ini ya. Oke, dari miliknya Iwan Fals saya hadirkan, semoga terhibur untuk Anda semua. Lagu ini menceritakan bagaimana pembangunan hari ini dengan yang dulu begitu ya. Jadi masih bisa bermain, tahu-tahu sekarang teman semua sudah buyar kemana-mana. Kemudian juga tempat yang dulu sekarang itu sudah berbeda luar biasa. Ujung aspal Pondok Gede.

0: Oke, pendengar 536386, silakan Anda yang mau bergabung di belakangnya Bunda Eki Roma Jauh, penelpon pertama untuk sesi yang pertama ya. Saya terima, halo, selamat siang.
1: Halo, selamat siang Topi Asli.
0: Iya, Topi Asli siang. Silakan Kakak Luna.
1: Pesan lagunya Bob Tutupoli.
0: Bob Tutupoli, judulnya apa Kakak?
1: Judulnya Andaikan Seorang Datang.
0: Andaikan, oke. Mau tunggu siapa datang eh? Nah, ada toh.
1: Buat apa? Ini rahasia.
0: Cari tahu sampai ya. Oke.
1: Jangan orang tahu. Semua.
0: Betul, setuju. Siap kakakku, ditunggu lagunya ya.
1: Selamat siang, selamat berdua.
0: Iya, terima kasih. Amin, amin, terima kasih.
1: Salam buat Mama Fani.
0: Ih, langsung Mama Fani dengar.
1: Kejar masuk ya.
0: Dadah. Oke, okay, terima kasih. Ada Kakak Luna Maya sudah bergabung siang hari ini ya. Oke, okay, andaikan seorang kan datang gitu ya. Oke, okay, jangan kepo katanya Kakak Luna. Halo, siang.
2: Selamat siang Ade Sofi.
0: Siang Kakak Yana. Terima kasih banyak. Silahkan Kakak.
2: Apa salahku dari MN Seran Lili?
0: MN Seran, apa salahku begitu? Oke okay, ya, baik kakak. Siap sama-sama. Terima kasih Kakak. Ada Kakak Yana Cikota ya, sudah bergabung siang hari ini. Pengaruh Emen Seran Wilik seperti itu ya. Apakah apa salahku seperti itu, dan langsung dihadirkan saja untuk Anda. Andaikan seorang kan datang Bob Tutupoli, kemudian dilengkapi apa salahku dari miliknya Emen Seran Wilik.

0: Oke, pendengar, dua requestan lagu sudah hadir ya untuk Anda di siang hari ini. 536386, sesi yang ketiga saya buka untuk Anda ya. Dua requestan lagu kembali yang sudah bergabung. Halo, selamat siang.
1: Halo, selamat siang menjelang sore adikku.
0: Iya, siang jelang sore. Hey, terima kasih banyak. Lagunya apa nih?
1: Mariana.
0: Oke, yang goyang-goyang itu Maria. Wah, Mariana kan itu kah?
1: Ya, Mariana. Mariana ada di Yoka.
0: Oh, begitu. Dasar.
1: Oke,
0: siap. Iya, iya, iya. Terima kasih. Yang itu kah? Yang Maria, Mariana, Mariam. Itu kah? Dede, itu semoga itu sudah di yang dimaksudkan begitu ya. Oke, tapi nanti saya coba lihat apakah itu bolehkah seperti itu nanti ya. Oke, 536386 silakan, 5 di belakangnya Bajo Radio ya. Ada telepon ulang-ulang terus. Halo, siang.
2: Halo, selamat siang.
0: Siang juga, siapa di mana?
2: Aan,
0: oke, silakan Abang Aan, lagunya apa nih?
2: Yang ada apa?
0: Boleh, mau dengar lagunya siapa? Saya hadirkan.
2: Krispati saja sudah.
0: Krispati judulnya?
2: Oke. Judulnya apa lagi teh?
0: Krispati apa tuh?
2: Yang apa?
0: Demi cinta.
2: Cinta yang tak pudar.
0: Tak lekang oleh waktu. Tak lekang ya, oleh waktu. Oke, okay. Ya, siap-siap. Ya. Ditunggu ya. Oke, okay. Abang Aan yang sudah bergabung siang hari ini, tak lekang oleh waktu ya. Yang Mariana, coba kita dengarkan bersama dan juga nanti requestan lagu dari Abang Aan ya. Selamat siang untuk Anda.

Iya, nanti Mariana-Mariana ini nanti dihadirkan setelahnya begitu ya. Karena kalau tidak salah tuh lagu ini apa namanya, nanti setelah topi asli saja ya, baru saya hadirkan Bung Bajo Radio. Nanti bisa dicoba lagi. Ya, cari lagu yang lain seperti itu ya. Dicoba lagu bahasa Indonesia, lagu Indonesia seperti itu.

0: Oke, Bang Bajo Radio bisa bergabung lagi ya. Semoga bisa bergabung lagi, kemudian boleh request lagu kembali ya di 536386. Halo, selamat siang.
1: Topi asli, selamat siang. Selamat siang,
0: Mbak Topi. Iya, siang Abang Ivan. Silakan.
1: Akhirnya. Iya, soalnya tadi agak sibuk-sibuk.
0: Aduh, itu sudah siap. Lagunya apa nih?
1: Mau masuk di Maksimum, tapi ada ini tuh.
0: Apa Jangan namanya salat Jumatan. Iya, betul. Lagunya apa nih?
1: Atoka Ben.
0: Siapa? Apa?
1: Atoka.
0: Oke, siap judulnya.
1: Yang terbaik, yang terindah.
0: Oke, siap.
1: Peter Pan KW
0: nih. Oh gitu ya.
1: Iya, soalnya mereka berpikir lagunya Peter Pan ya, daripada lah Atoka Ben.
0: Oh,
1: ada beberapa tuh lagunya Peter Pan, tapi apa lagunya bukan Peter Pan, tapi orang berpikir itu suaranya sama.
0: Oh gitu.
1: Suara. Iya, ada beberapa lagu.
0: Oke, yuk kita dengarkan bersama.
1: Oke.
0: Siap.
1: Oke,
0: terima kasih Bang Ivan. Terbaik dan terindah ya. Ini katanya suaranya mirip-mirip Ariel Noah seperti itu ya. Kita tunggu saja. Coba kita dengarkan lirik lagunya dan suaranya itu seperti apa. Abang Bajo Radio boleh bergabung kembali ya di 536386. Ya, kita masih dalam ajang Topi Asli Torang Pilih Alunan Senandung Lagu Indonesia. Satu lagi silakan di 536386. Oke. Okay,

0: Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih banyak. Oke, Abang Bajo masuk lagi ya. Oke, karena tadi Mariana-Mariana itu sepertinya mirip-mirip dengan Pariban dari Jakarta. Boleh sudah ya Pariban dari Jakarta ya Bang Bajo Radio ya. Semoga nanti bisa bergabung kembali. Langsung saja dihadirkan Asoka, Asoka Band terbaik dan terindah seperti itu. Kemudian nanti kita lanjutkan juga dengan requestan lagu dari Abang Robi Panas untuk Anda. Satu hati bersama Pro 1 RRI Jayapura, kanal informasi dan inspirasi. Kita masih dalam ajang topi asli ya, Torang Pilih Alun dan Senandung Lagu Indonesia.
1: Langkah, tegak, maju, jalan.

Paskibraka adalah akronim dari Pasukan Pengibar Bendera yang bertugas mengibarkan bendera Sang Saka Merah Putih pada saat upacara kemerdekaan Republik Indonesia. Namun, tahukah kamu siapa yang mendapatkan gelar sebagai Bapak Paskibraka? Iya, Husein Mutahar dikenal sebagai Bapak Paskibraka Indonesia karena aktif dalam kegiatan kepanduan. Namanya masuk ke dalam pendiri Paskibraka. Pada tahun 1946, ia pun pernah ditunjuk sebagai penyusun pengibaran bendera ketika Hari Kemerdekaan.

0: Bu, saya mau mengundurkan diri.
1: Kenapa?

0: Oke, pendengar, dua requestan lagu sudah kembali hadir untuk Anda di 536386. Saya informasikan waktu saat ini ya, pukul 14.38 menit waktu Indonesia Timur ya. Yang sudah bergabung, halo, selamat siang.
1: Halo, kembali lagi di Kembali Radio.
0: Oke, Bangku, lagu yang lain boleh kah?
1: Itu lagu yang tadi saya minta, itu lagu lawas. Lagu Indonesia dari Deloitte itu.
0: Oh, Deloitte, tunggu ya, Deloitte. Judulnya Mariana.
1: Mariana.
0: Yeah, Deloitte, Mariana. Deloitte Mariana. Tunggu ya. Tunggu Deloitte Mariana. Oh, itu tadi saya kira yang makanya saya bilang Maria Mariana itu kah? Okay. Ya ampun.
1: Terima kasih Adi, selamat bertugas.
0: Terima kasih. Dadah. Aduh, jadi tadi selepasnya tuh sampai sekarang saya cari yang tulisan apa namanya Mariana, tapi tidak dapat juga begitu, padahal Mariana yang Deloitte. Oke, Bangku, ditunggu lagunya ya. Jadi tadi saya cari yang Maria Mariana itu, tidak Mariana saja tapi Maria Mariana. Oke. 536386. Halo, selamat siang.
2: Selamat siang, Mbak Sofi.
0: Yo, siang.
2: Selamat bertugas.
0: Makasih banyak.
2: Ah, sedikit saja yang terlalu banyak.
0: Ah, banyak. Oh,
2: kalau begitu putih menahan pedih.
0: Putih?
2: Putih menahan pedih.
0: Oh, bukan merah ya, putih.
2: Bukan. Jawaban itu.
0: Siapa yang nyanyi?
2: Perdana musik.
0: Perdana. Oke, ya, baik. Betul.
2: Kau cari yang covernya pria.
0: Oh, yang pria? Yang ya, laki-laki? Yang
2: laki-laki sudah kemarin sudah.
0: Siap, ditunggu ya.
2: Ya, tunggu.
0: Aduh. Oke, Bangku, siap ditunggu lagunya.
2: Selamat bertugas.
0: Terima kasih, Tabea.

0: Oke, pendengar 536386 dua penelpon menutup kebersamaan kita ya dalam ajang Ruang Topi Asli Hampir Ruang Rindu ya. Oke, topi asli siang hari ini di 536386 dua penelpon menutup kebersamaan kita. Halo, selamat siang.
1: Siang juga.
0: Iya. Siapa nih?
1: Dengan Bunda Ida.
0: Bunda Ida, posisi di mana?
1: Dok 5.
0: Oh iya, oke. Silakan Bunda mau dengar lagunya siapa?
1: Lagunya yang ada apa aja?
0: Bunda mau dengar lagunya siapa? Nanti saya carikan.
1: Saya Hetty Kusendang.
0: Hetty, oke, judulnya.
1: Ibu.
0: Ibu?
1: Ya.
0: Oke, siap dihadirkan ya. Sama-sama. Oke, Bunda Ida, terima kasih banyak ya sudah bergabung siang hari ini. Ditunggu lagunya Ibu dari miliknya Hetty Kusendang. 536386 ada lagi kah yang mau bergabung menutup kebersamaan kita? Penelpon pamungkas ya. 536386. Halo, selamat siang.
2: Ya, selamat siang, Mbak.
0: Iya, siang juga. Siapa nih?
2: Dian.
0: Oh, Kakak Dian. Oke, baik, Kakak. Lagunya apa?
2: Lagunya Demi Cinta.
0: Demi Cinta. Siapa yang nyanyi?
2: Wemeusido.
0: Tunggu ya, saya lihat dulu. Demi Cinta, Demi Cinta. Oke, baik, siap kakakku. Ditunggu ya.
2: Terima kasih.
0: Sama-sama. Terima kasih banyak. Dua tembang berikut ini menutup kebersamaan kita. Sekaligus saya pamit ya. Anda bisa mengikuti Warta Berita Lintas Adat Papua hadir pukul 15 waktu Indonesia Timur. Bisa menyaksikan juga secara langsung di live YouTube RRI Jayapura Official. Kita jelang pukul 15 waktu Indonesia Timur. Saya pamit dalam ajang Ruang Topi Asli.

0: Tepat pukul 15 waktu Indonesia Timur. Radio Republik Indonesia Jayapura dengan Warta Berita Lintas Tanah Papua, edisi Jumat 7 Agustus 2026. Sejumlah informasi kami hadirkan dalam Warta Berita diantaranya. Korban keracunan MBG di Depapri capai 527 orang. Ekspor Papua capai 80,2 miliar rupiah, didominasi perdagangan SCO PNG. Selain itu, Warta Berita sore ini kami lengkapi dengan sejumlah berita lainnya. Inilah Warta Berita Lintas Tanah Papua selengkapnya. Saya Sofia Mnubefor. Kita awali berita pertama. Dinas Kesehatan Provinsi Papua catat akumulasi jumlah korban keracunan MBG di Depapri, Kabupaten Jayapura mencapai 527 orang. Berikut laporan Arul Firmansyah.
1: Penanganan pasien yang menjadi korban keracunan makanan pada program Makan Bergizi Gratis atau MBG di Distrik Depapre, Kabupaten Jayapura, terus menunjukkan perkembangan positif. Hingga hari ketiga pasca kejadian, tidak ditemukan penambahan kasus baru. Sementara sebagian besar korban yang masih menjalani perawatan telah memasuki pada fase pemulihan. Dalam keterangannya, pelaksana tugas Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Papua, Dr. Berry Wopari, mengatakan, berdasarkan perjalanan epidemiologi kasus keracunan makanan, maka pada hari ketiga merupakan fase ketika kondisi pasien mulai membaik dan jumlah kasus akut mengalami penurunan signifikan. Ia menjelaskan, petugas kesehatan terus melakukan pemantauan terhadap seluruh pasien selama masa pemulihan. Pasien diminta untuk tetap mengkonsumsi obat sesuai dengan anjuran tenaga medis, serta memenuhi kebutuhan cairan tubuh untuk mempercepat proses penyembuhan.
2: Kita hari ini jadi dari tanggal 4, 5, 6 hari ketiga kalau dari sisi epidemiologi penyakit ya, perjalanan penyakit terutama dalam kasus-kasus keracunan makanan, hari ketiga merupakan fase di mana mulai kita berada kalau kurva sudah mulai terjadi perbaikan keadaan, dalam arti kasus-kasus akut sudah jauh berkurang ya dibanding hari pertama, hari kedua, tanggal 4 dan 5. Penambahan kasus baru sudah jauh berkurang, bahkan sampai tadi pagi dan siang ini belum ada. Kemudian yang dalam perawatan mengalami fase perbaikan ya, hari ketiga dan nanti ke hari empat, hari kelima akan terus membaik lagi ya, dari sisi akibat dari keracunan itu. Jadi recovery pasien sudah jauh lebih baik.
1: Dr. Berry memastikan hingga Kamis siang tidak ada korban dengan kondisi yang serius, meskipun diakui beberapa korban sempat memerlukan penanganan khusus akibat kejang perut yang dipicu oleh racun dari makanan yang terkontaminasi. Disinggung terkait dengan total jumlah korban keracunan MBG yang sudah mendapatkan penanganan medis, Dr. Berry Wopari menjelaskan secara kumulatif, sejak hari pertama hingga hari Kamis sore, sebanyak 527 orang telah mendapatkan penanganan medis. Jumlah tersebut mencakup korban kategori keracunan ringan, sedang, dan berat, serta yang mendapatkan rawat jalan maupun rawat inap.
2: Kalau data yang tadi saya dengar ya, maksudnya waktu saat disampaikan, kita sudah secara kumulatif hari pertama sampai dengan kasus yang masih dalam perawatan ini kurang lebih 527 kah?
3: Yang terdampak Pak ya?
2: Ya, yang kena, yang terkena ya. Mulai dari awal ya. Sampai akhir, baik yang rawat jalan maupun yang rawat opname ya. Dari umur PAUD ya kurang lebih 3.
3: Ada balita Pak?
2: Ya.
3: 1 tahun 2 bulan?
2: Ya. Bisa, itu ada juga memang, ada tapi tidak sebanyak dari yang usia PAUD. PAUD TK, tidak, kalau dia paling banyak itu di usia SD sama SMP, ya. Dan juga orang rumah karena ya makanan masih ada dong bawa pulang, mereka bawa pulang dan ya makan rame-rame di rumah, jadi orang tua juga kena. Dan semua ada. Jadi anak-anak bayi juga mungkin mereka kena, bukan konsumsi langsung ya, mungkin karena tercemar tangan ya.
1: Dr. Berry menjelaskan, hingga saat ini proses pemeriksaan laboratorium untuk mengetahui jenis bakteri penyebab keracunan MBG masih terus berjalan, sebab proses pengecekan harus melalui metode kultur sampel yang diperkirakan memerlukan waktu sekitar 1 minggu. Jika hasil laboratorium sudah ada, maka pihaknya akan mengumumkan penyebab dan faktor utama dari keracunan makanan pada program MBG di Distrik Depapre, Kabupaten Jayapura. Arul Firmansyah melaporkan.
0: Kita beralih ke Kota Jayapura. Pemerintah Kota Jayapura melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana menggelar advokasi program Bangga Kencana melalui penguatan gerakan orang tua asuh cegah stunting pada Kamis 6 Agustus 2026. Asisten 3 Sekretariat Daerah Kota Jayapura, Dr. Ni Nyoman Sri Antari mengatakan, percepatan penurunan stunting membutuhkan keterlibatan seluruh pihak. Saat ini kunjungan bayi dan balita ke posyandu baru mencapai sekitar 25% dari total sasaran. Data pemerintah kota mencatat terdapat 837 balita stunting dari lebih 6.600 bayi dan balita yang telah terpantau di fasilitas kesehatan. Karena itu masyarakat dihimbau rutin membawa anak ke posyandu agar pertumbuhan dan status gizi dapat dipantau sejak dini. Sementara itu, Kepala DP3 AKB Kota Jayapura, Betty Antonita Pui mengatakan, pihaknya menargetkan 181 orang tua asuh melalui gerakan orang tua asuh cegah stunting. Hingga kini 50 keluarga sasaran telah mendapat dukungan melalui program tanggung jawab sosial Bank BRI. Pemerintah Kota Jayapura berharap sinergi pemerintah, dunia usaha dan masyarakat dapat mempercepat penurunan angka stunting serta meningkatkan kualitas kesehatan anak di Kota Jayapura. Saudara serta pemirsa, Badan Gizi Nasional resmi memberikan suspend atau pemberhentian sementara kepada dapur MBG yang dikelola Yayasan Kasih Iman Samuel Papua usai ratusan warga keracunan. Berikut laporan Naldi Kesaulia.
4: Badan Gizi Nasional memastikan dapur penyedia program makan bergizi gratis di Distrik Depapre Kabupaten Jayapura telah dihentikan sementara. Langkah tersebut diambil sebagai bagian dari evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan program MBG di wilayah tersebut yang diduga menjadi sumber insiden gangguan kesehatan sejumlah warga. Hal itu disampaikan Wakil Kepala BGN Majen TNI Purnawirawan Trenggono kepada Wak Media siang kemarin. Dikatakan hasil evaluasi awal terhadap dapur penyedia MBG menemukan sejumlah kekurangan, mulai dari aspek kebersihan hingga fasilitas pendukung yang belum memenuhi standar operasional.
5: Ya, kekurangan kita evaluasi. Kalau ada hal-hal yang mungkin belum pas, tidak sesuai SOP, silakan berikan masukan kepada kami semua. Ya, ini adalah kita kawal bersama. Ya, termasuk Ibu dari Wakil Rakyat, ya. Dan dari tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat. Kita sangat berharap ya, kita kawal bersama program MBG ini supaya ke depan ya tidak akan ada lagi kejadian seperti ini. Ya, ini nanti kita evaluasi, mungkin kita investigasi, kita minta bantuan dari Polri ya, untuk sejauh mana nanti kekurangan-kekurangan ataupun hal-hal yang belum dilaksanakan oleh dapur.
4: Selain melakukan evaluasi internal, BGN juga meminta kepolisian untuk melakukan investigasi guna mengungkap penyebab pasti insiden yang mengakibatkan sejumlah penerima manfaat mengalami gangguan kesehatan setelah mengkonsumsi makanan dari program Makan Bergizi Gratis.
5: Kepolisian ya, baik dari mitra, ya, kemudian juga dari KSPPG-nya ini juga sudah saya tegur ini, ya, kenapa dia tidak bisa menyiapkan dengan baik. Ya, jadi MBG ini bukan hanya intervensi gizi saja. Banyak aspek ya, multiple efek yang ada ya. Jadi MBG ini bukan hanya menyiapkan makanan bergizi tapi juga penyerapan tenaga kerja ya, juga meningkatkan perekonomian desa di situ apa UMKM-nya ya, sebagai supplier ini bisa hidup ya. Itu jadi jangan dilihat dari penyiapan gizi saja.
4: Lebih lanjut dikatakan kondisi para korban dilaporkan terus membaik hingga sebagian besar telah diperbolehkan pulang setelah mendapatkan penanganan medis. Trenggono juga mengapresiasi langkah cepat yang dilakukan pemerintah daerah, TNI, Polri, tenaga kesehatan serta seluruh pihak yang terlibat dalam penanganan para korban. Nalik Saulia melaporkan.
0: Saudara pendengar, tinjau korban keracunan MBG di RSUD Yowari, Wakil Kepala Badan Gizi Nasional memastikan kondisi korban keracunan MBG terus membaik dan juga mendapatkan penanganan yang cepat melalui kerjasama lintas sektor. Berikut kita simak laporan Arul Firmansyah.
1: Wakil Kepala Badan Gizi Nasional atau BGN, Mayjen TNI Purnawirawan Trenggono meninjau langsung penanganan pasien yang menjalani perawatan di RSUD Yowari akibat keracunan setelah mengkonsumsi makan bergizi gratis di Distrik Depapre baru-baru ini. Dalam kunjungannya itu, Trenggono menjelaskan secara umum kondisi para korban keracunan MBG terus menunjukkan perkembangan yang positif. Sebagian besar korban telah berangsur pulih dan hanya menjalani observasi lanjutan sebelum diizinkan untuk pulang. Wakil Kepala BGN juga mengapresiasi penanganan cepat yang dilakukan oleh berbagai pihak, mulai dari pemerintah daerah, tenaga kesehatan, TNI, Polri, hingga dukungan dari pemerintah pusat. Kolaborasi tersebut membuat proses penanganan pasien dapat berjalan dengan lebih cepat dan juga lebih baik. Trenggono menegaskan, keselamatan dan pemulihan pasien menjadi prioritas utama. Ia menuturkan, pasien yang masih dirawat bukan karena kondisinya yang memburuk, melainkan untuk memastikan kesehatan mereka benar-benar pulih sesuai dengan prosedur medis.
6: Sekarang kita bagaimana penanganan awal. Ini saya lihat sudah ada kerjasama yang baik ya, dari pemerintah daerah, TNI, Polri. Semua harus bisa mengawasi, semua harus bisa melihat. Kalau ada kekurangan-kekurangan, dievaluasi. Untuk sekarang seperti dilihat ya, yang sakit sudah mulai berangsur pulih. Kenapa belum banyak yang pulang? Karena memang sebenarnya sudah sembuh, hanya mau diobservasi lagi. Kalau udah yakin besok sudah tidak ada masalah, bisa kembali. Jadi intinya sudah berangsur-angsur sudah membaik, sudah ditangani dengan cepat baik pemerintah daerah ya, TNI, Polri. Itu sudah sangat baik ya. Yang jelas sudah sangat berkurang. Ya, sudah jauh berkurang karena sudah rata-rata sudah membaik ya. Kenapa masih ada beberapa yang di sini? Karena memang harus ada observasi, itu prosedurnya kesehatan begitu. Sebenarnya sudah bisa pulang, tapi diobservasi supaya tidak jadi hal-hal yang tidak baik di kemudian hari ya.
1: Dijelaskan Wakil Kepala BGN, program MBG merupakan program prioritas pemerintah yang harus dikawal secara bersama. Karena itu, setiap kekurangan yang ditemukan harus menjadi bahan evaluasi agar kejadian serupa tidak terulang. Meski insiden ini menimbulkan kekhawatiran di tengah masyarakat, Trenggono menegaskan program MBG akan tetap berlanjut. Sebab MBG tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan gizi anak, tetapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi kampung melalui pemberdayaan UMKM dan juga pemasok bahan pangan lokal.
6: Bukan hanya intervensi gizi saja yang kita lihat, bukan hanya penyajian MBG, tapi di situ ada penyerapan tenaga kerja, ada peningkatan perekonomian perdesaan dengan meningkatkan UMKM desa. Di situ di desa kan ada yang menghasilkan telur, ada penghasil ayam potong, ya. Jadi supplier-supplier di wilayah setempat ini kita hidupkan kembali sehingga perekonomian masyarakat itu tumbuh dari desa gitu. Itu sebenarnya, jadi bukan hanya memberikan makan saja, bukan hanya intervensi gizi saja.
1: Sementara itu, terkait jumlah korban yang masih menjalani perawatan, Mayjen TNI Purnawirawan Trenggono menyebut angkanya terus menurun karena sebagian besar korban telah menunjukkan perkembangan yang lebih baik. Untuk korban yang masih dirawat hanya menjalani observasi lanjutan untuk memastikan kondisi kesehatan mereka benar-benar pulih sebelum akhirnya diperbolehkan untuk pulang. Arul Firmansyah melaporkan.
0: Saudara serta pemirsa Warta Berita Lintas Tanah Papua Anda ikuti melalui Pro 1 RRI Jayapura. Anda bisa menyaksikan secara langsung di live YouTube RRI Jayapura Official. Saudara, DPR Papua meminta pemerintah pusat melibatkan pemerintah daerah, gereja dan masyarakat adat dalam pelaksanaan program makan bergizi gratis MBG di Papua. Kita simak laporan Naldi Kesaulia.
7: Wakil Ketua 1 DPR Papua Herlim Beatrix Monim meminta pemerintah pusat melibatkan pemerintah daerah, gereja dan masyarakat adat dalam pelaksanaan program makan bergizi gratis di Papua. Permintaan itu disampaikan langsung kepada Wakil Kepala Badan Gizi Nasional Mayjen TNI Purnawirawan Trenggono dan Wamendagri Ripka Haluk usai meninjau dapur MBG di Distrik Depapre Kabupaten Jayapura Kamis kemarin. Menurutnya, keterlibatan seluruh unsur tersebut menjadi kunci agar program berjalan efektif, tepat sasaran dan serta mampu mengembalikan kepercayaan masyarakat, apalagi setiap program pemerintah yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat harus didukung, meskipun dinilai selama ini pemerintah daerah belum dilibatkan secara optimal dalam proses perencanaan hingga pelaksanaan program MBG.
8: Kemudian sebagai wakil rakyat, ketika ada masalah begini, giliran ada masalah, pemerintah daerah dari provinsi sampai kabupaten, kota, bahkan kampung ikut menyelesaikan masalah. Artinya bahwa ketika memulai dengan proses suatu program, kami mendukung penuh dengan program yang benar-benar bermanfaat untuk masyarakat. Tetapi libatkan pemerintah daerah dalam setiap program yang akan turun, karena pemerintah daerahlah adalah pemilik rakyat. Ketika masalah ini terjadi, yang menangani pertama adalah gereja dan adat. Ketika pemerintah belum ada, gereja dan adat. Yang sampai sekarang memberikan makanan pemerintah, tetapi gereja ikut terlibat dan adat. Artinya dalam pengambilan keputusan, kebijakan, pemerintah daerah harus dilibatkan secara langsung. Tidak, tugas, tanggung jawab, dan kewenangan itu harus berimbang. Sehingga dalam pengambilan keputusan, mulai dari pelaksanaan, perencanaan, sampai pengawasan, libatkan pemerintah daerah dan juga pemerintah daerah yang mengetahui orang-orang terbaik yang bisa menjadi berkat bagi rakyat di tanahnya.
7: Selain itu, menurutnya kondisi tersebut menunjukkan perlunya pembagian tugas, tanggung jawab, dan kewenangan yang seimbang antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Keterlibatan pemerintah daerah sejak awal dinilai penting lantaran lebih memahami kondisi sosial masyarakat, termasuk peran gereja dan adat yang ketika ada persoalan justru hadir yang pertama memberikan pendampingan sebelum pemerintah turun menangani situasi.
8: Tapi ketika semua terjadi begini, kita akan bersama-sama dengan pemerintah pusat. Pemerintah pusat akan turun, tetapi yang paling pertama di depan adalah pemerintah setempat bersama dengan masyarakat adat. Oleh karena itu, harapan kami sebagai wakil rakyat, program MBG yang memang tujuannya baik, disertai harus diimbangi dengan pelaksanaan yang baik, pengawasan dan sebagainya. Libatkan pemerintah daerah, khusus di Papua, pemerintah daerah, gereja dan masyarakat adat dilibatkan dalam MBG ini. Ya, masyarakat harus terlibat secara langsung, sehingga kayak begini tidak menimbulkan keresahan. Kepercayaan masyarakat itu bisa dipulihkan lewat kerja-kerja pemerintah daerah, masyarakat, dan gereja. Mungkin begitu.
7: Lebih lanjut dikatakan, sebagai wakil rakyat, ia berharap pelaksanaan program MBG di Papua tidak hanya pada tujuan yang baik, namun juga didukung mekanisme pelaksanaan yang transparan, akuntabel, dan melibatkan seluruh pemangku kepentingan agar kepercayaan masyarakat dapat dipulihkan dan program benar-benar membawa manfaat bagi rakyat Papua. Naldik Saulia melaporkan.
0: Saudara serta pemirsa, kita beralih ke berita selanjutnya. Nilai ekspor melalui wilayah kerja Bea Cukai Jayapura mencapai 80,2 miliar rupiah hingga Juli 2026. Sebagian besar ekspor berasal dari aktivitas perdagangan lintas batas melalui pos lintas batas negara SCO menuju Papua New Guinea. Kita simak laporan Reski Kurniawan.
9: Nilai ekspor melalui wilayah kerja Bea Cukai Jayapura mencapai 80,2 miliar rupiah hingga Juli 2026. Sebanyak 66,7% nilai ekspor berasal dari pos lintas batas negara atau PLBN SCO. Kepala Bea Cukai Jayapura, Fungki Awaludin, mengatakan ekspor dilakukan melalui dua pintu, yakni PLBN SCO dan Pelabuhan Jayapura. Nilai ekspor melalui PLBN SCO mencapai 53,51 miliar, sedangkan melalui Pelabuhan Jayapura sebesar 26,69 miliar.
10: Kalau hitungannya secara US dollar, untuk melalui PLBN itu sekitar 3 juta US dollar, sedangkan yang melalui Pelabuhan Jayapura itu sekitar 1,5 juta US dollar. Itu untuk ekspor ya semester 1 di Bea dan Cukai Jayapura.
9: Menurut Fungki, komoditas yang diekspor melalui PLBN SCO didominasi kebutuhan rumah tangga untuk masyarakat Papua Nugini. Sementara melalui Pelabuhan Jayapura, ekspor didominasi produk olahan kayu dan hasil perikanan seperti tuna. Hingga Juli 2026, Bea Cukai Jayapura mencatat 293 dokumen ekspor dengan total devisa sebesar 4,62 juta dolar Amerika Serikat atau sekitar 80,2 miliar. Sebagian besar dokumen ekspor berasal dari aktivitas perdagangan melalui PLBN SCO. Reski Kurniawan melaporkan.
0: Saudara dari Kota Jayapura, Wakil Wali Kota Jayapura, maksud kami Wali Kota Jayapura Dr. Abisai Rolo bersama Wakil Gubernur Papua Aryo Kurumaropen dan sejumlah pejabat meninjau lokasi pembangunan sekolah rakyat di kawasan SMK Negeri 7 Jayapura, Kampung Skomabo, Distrik Muara Tami. Peninjauan dilakukan untuk memastikan kesiapan lahan bagi pembangunan sekolah rakyat yang merupakan bagian dari program strategis nasional. Wali Kota menjelaskan pembangunan awalnya direncanakan di Kabupaten Jayapura. Namun karena terkendala pelaksanaan, pemerintah Provinsi Papua mengalihkan lokasi ke Kota Jayapura agar pembangunan dapat segera dimulai dan ditargetkan selesai pada Desember 2026. Pemerintah Kota Jayapura telah menyiapkan lebih dari 6 hektar lahan di kawasan SMK Negeri 7. Selama pembangunan berlangsung, kegiatan belajar mengajar sekolah rakyat tetap dilaksanakan di fasilitas sementara milik Kementerian Sosial di Kamkei. Wali Kota juga meminta kontraktor melibatkan masyarakat setempat dalam proses pembangunan agar program tersebut tidak hanya memperluas akses pendidikan, tetapi juga memberikan manfaat ekonomi bagi warga sekitar. Saudara dan pemirsa, Bank Indonesia menyebutkan uang lusuh masih banyak beredar di wilayah Kepulauan Papua akibat keterbatasan distribusi uang layak edar. Kondisi tersebut masih ditemukan di sejumlah daerah terdepan, terluar, dan tertinggal yang bergantung pada transaksi tunai. Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Papua Warsono mengatakan, masyarakat berhak memperoleh uang layak yang digunakan. Namun tantangan geografis membuat distribusi uang baru ke wilayah kepulauan tidak mudah. Untuk menjangkau daerah tersebut, Bank Indonesia kembali menggelar ekspedisi Rupiah Berdaulat Papua 2026 dengan dukungan TNI Angkatan Laut. Ekspedisi berlangsung pada 4 hingga 10 Agustus menggunakan KRI Mata Bungsang dan menyasar Pulau Pai, Pulau Owi, Pulau Nufor, Pulau Bepondi, serta Pulau Iapen. Berita terakhir, sebanyak 1.000 artefak budaya Papua, sekitar 20.000 lembar foto, dan lebih dari 100 rekaman suara resmi dipulangkan ke Papua dan diserahkan kepada Museum Loka Budaya Universitas Cendrawasih pada Kamis 6 Agustus 2026. Kepala Museum Loka Budaya Uncen Enrico Yori Kondologit mengatakan, koleksi tersebut merupakan hasil dokumentasi peneliti asal Amerika Serikat, O.W. Booth Hapton, yang melakukan penelitian di Papua pada periode 1977 hingga 1999. Proses repatriasi telah dimulai sejak 2023 dan baru berhasil direalisasikan tahun ini melalui skema Stay to Community, yakni pengembalian langsung kepada komunitas lokal. Enrico menyebutkan keberhasilan ini menjadi langkah penting dalam upaya mengembalikan warisan budaya Papua yang selama ini tersimpan di luar negeri. Saat ini diperkirakan masih terdapat puluhan ribu artefak Papua yang tersebar di berbagai negara. Sementara itu, Wakil Rektor 2 Universitas Cendrawasih, Ferdinand Risamasu mengatakan, koleksi tersebut akan memperkaya Museum Loka Budaya Uncen sekaligus menjadi sarana edukasi bagi masyarakat dan generasi muda untuk mengenal serta melestarikan warisan budaya Papua. Saudara serta pemirsa, sekian penyampaian Warta Berita Lintas Tanda Papua. Sebelum mengakhiri Warta Berita sore hari ini, tentunya jangan Anda lewatkan cuplikan dan berita liputan terkini kami di media sosial, YouTube, Instagram, TikTok, dan Facebook RRI Jayapura Official. Anda juga dapat membaca kembali seluruh berita-berita kami secara lengkap di rri.co.id. Saya Sofia Mnubefor bersama kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Iya, baik pendengar, masih bersama program Masa 1 Radio Republik Indonesia Jayapura, kanal informasi dan inspirasi. Tadi sudah kita ikuti bersama ya penyampaian warta berita lintas Tanah Papua. Dan tentunya buat Anda yang ingin mendengarkan warta berita Fajar ataupun Fajar Papua ataupun warta berita lintas Tanah Papua dan tadi mungkin terlewatkan tidak sempat gitu ya, Anda bisa buka ketika di tempat Anda jaringan internetnya bagus seperti itu, Anda bisa buka di YouTube RRI Jayapura Official. Oke, pendengar, selamat sore saja untuk Anda semua. Panasnya sudah mulai rada-rada turun-turun kemana gitu ya. Kalau turun rasanya dari langit turun ke bumi, dari langit turun ke bumi, salah ya. Dari bumi, salah juga. Dari langit turun ke kayak jatuh langsung ke bawah gitu ya, tidak, semakin apa namanya, semakin pergi dia sang bentar itu dan kita berganti kepada sore hari, senja, dan kita akan tiba pada malam hari seperti itu ya. Oke, yang pasti semangat saja untuk Anda semua yang masih terus disibukkan dengan tugas-tugas Anda, pekerjaan Anda di akhir penghujung pekerjaan Anda di hari ini. Ada yang hari Jumatnya WFH, ada yang tetap melaksanakan tugas di kantor, seperti itu, semangat saja untuk semuanya. Oke, tentunya kembali dengan beragam informasi. Lagu-lagu hiburan akan terus mewarnai suasana sore hari Anda. Dan ada yang nonton gerak jalan sambil pantau Pro 1. Oke, sampai sejauh ini gimana di... saya belum lihat-lihat update-nya juga seperti itu ya. Nanti semoga bisa diupdate juga untuk Anda. Hari ini gelaran lomba gerak jalan tingkat SD, SMP, SMA, SMK, perguruan tinggi, bahkan instansi pemerintah, TNI Polri, kemudian swasta seperti itu ya, untuk memeriahkan kita di bulan Agustus ya, kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2026. Hari ulang tahun keberapa? Ke berapa coba? 81 ya. Oke, semangat merdeka untuk kita semua. Oke, semangat buat anak-anakku, luar biasa ya, masih tetap masih dalam proses ini ya, karena lumayan banyak pesertanya. Kemudian dikawal juga tentunya untuk ada himbauan, ada permohonan maaf juga tentunya terkait dengan mungkin perjalanan Anda sedikit terhambat seperti itu ya. Tetapi itulah, kita bersama semangat di bulan kemerdekaan ini. Dan hari ini penuh kemeriahan juga dalam lomba gerak jalan tingkat SD SMP, finishnya di Taman Imbi, SMA, perguruan tinggi, instansi TNI Polri, swasta gitu ya, finishnya di kantor Gubernur Provinsi Papua. Kemudian esok ya, ini masih terkait dengan di bulan kemerdekaan juga, besok ada pawai merah putih seperti itu ya, fokusnya nanti di apa namanya, batas kota, kemudian finishnya di kantor Gubernur Dok 2 Jayapura, Jalan Suwasiyu seperti itu. Jadi kemarin karena kita baru saja gelaran Piala Dunia 2026, jadi pesertanya adalah fans dari negara Brasil, Spanyol, Jerman, Perancis, dan sebagainya. Masing-masing tuh 50. IMI juga, Ikatan Motor Indonesia, Ikatan apa namanya, mobil juga seperti itu. Bahkan yang paling banyak adalah fans klub Persipura, Persipura Mania, 200 peserta ya. Kemudian dari OPD dan juga paguyuban masing-masing 5 orang seperti itu. Oke, semangat saja untuk semuanya hari ini, besok, dan sepanjang bulan kemerdekaan. Biasanya di tingkat kompleks RT RW juga buat gelaran ini ya, gelaran tarik tambang, panjat pinang, apa namanya, sendok pakai kelereng ya, pokoknya di instansi-instansi pemerintah juga seperti itu, untuk memeriahkan HUT kemerdekaan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia, seperti itu ya. Oke, dan inilah persembahan lagu-lagu hiburan terbaik untuk Anda. Selamat sore saja untuk Anda semua, dan pastikan terus bersama Pro 1 RRI Jayapura, kanal informasi dan inspirasi. Karena kita sudah di bulan Agustus, seperti itu ya. Kita di bulan Agustus, jadinya anak-anak kita gitu ya, juga ada dalam tim Paskibraka. Jadi lagi sibuk juga berapa bulan terakhir tuh, latihan fokus untuk nanti pada 17 Agustus bisa melaksanakan tugas kenegaraan ini dengan sangat baik, begitu ya. Baik di tingkat kota, kabupaten, provinsi, bahkan yang terpilih nanti menuju ke tingkat nasional, seperti itu untuk gelaran upacara bendera merah putih dalam rangka hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia. Oke pendengar, selamat sore saja untuk Anda semua. Selamat menikmati suasana sore hari ini bersama Pro 1 RRI Jayapura.

0: ada sayang.
1: Sudah menjadi kebiasaan sejak kecil, kita selalu melambaikan tangan sambil bilang dadah saat pergi atau berpamitan. Ini bagaimana ceritanya? Kata dadah sebenarnya bukan berasal dari bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia yang baik dan benar kita mengucapkan sampai jumpa atau selamat tinggal. Namun, sebagian orang tidak pernah mengucap kata-kata itu saat berpisah dengan seseorang. Kita malah lebih sering mengucap kata dadah. Dikutip dari berbagai sumber, kata dadah sebenarnya merupakan kata serapan dari bahasa Belanda. Dag, yang artinya

bahasa Indonesia. Karena sering berbaur dengan orang-orang Belanda, akhirnya orang Indonesia mulai meniru kebiasaan orang Belanda mengatakan dag saat berpisah. Hanya saja, semakin kesini, lidah orang Indonesia mulai mengubah kata dag

0: Kepengurusan Paskibraka muncul pertama kali pada tahun 1946. Hal ini bermula saat Presiden Soekarno memanggil salah satu ajudannya, yaitu Mayor Husein Mutahar, untuk mempersiapkan upacara kenegaraan peringatan proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia pada 17 Agustus 1945 di halaman Istana Presiden Gedung Agung Yogyakarta. Karena tugas itu, Mayor Husein Mutahar terdorong untuk menumbuhkan rasa persatuan bangsa. Mutahar mengusulkan agar proses pengibaran bendera pusaka dilakukan oleh para pemuda Indonesia. Namun, karena pada masa itu Indonesia masih dalam kondisi yang belum kondusif, Mutahar hanya menunjuk 5 orang pemuda terdiri dari 3 perempuan dan 2 laki-laki. Kelima pemuda inilah yang ditunjuk untuk mengibarkan sang saka merah putih.
1: Euforia Hari Kemerdekaan Indonesia biasanya ramai dengan lomba-lomba. Salah satunya, panjat pinang. Tahu nggak sih, panjat pinang merupakan salah satu kegiatan yang awalnya dilakukan untuk memperingati Hari Ratu Belanda. Momen perayaan ini digelar setiap tanggal 31 Agustus sebagai peringatan kelahiran Ratu Belanda Wilhelmina Helena Pauline Marie van Orange-Nassau. Di momen ini, semua lapisan masyarakat Indonesia diminta untuk berkumpul mengikuti festival, karnaval, hiburan, pasar kaget, dan juga termasuk lomba panjat pinang. Gelaran panjat pinang ini disebut oleh masyarakat Belanda sebagai De Klimas, yang berarti memanjat tiang. Permainan panjat pinang sudah digelar sejak 1930-an, jauh sebelum Indonesia merdeka. Saat itu, panjat pinang juga menjadi ajang yang menarik sehingga kerap digelar untuk perayaan pernikahan, kenaikan jabatan, hingga ulang tahun. Bukan hanya sekedar seru dan memiliki sisi hiburan, panjat pinang juga mengandung filosofi mendalam. Hingga saat ini, panjat pinang masih menjadi perlombaan yang populer di beberapa wilayah Indonesia, khususnya saat Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Selain seru dan mengasyikkan, panjat pinang juga mengajarkan sebuah perjuangan untuk mencapai kemerdekaan, rasa kebersamaan satu sama lain, serta mampu menyingkirkan ego pribadi.

0: Semboyan kami ialah merdeka atau mati. Bagi kami, tidak ada tanah air sonder kemerdekaan. Tidak ada kemerdekaan sonder tanah air.
1: Soekarno, Presiden pertama Republik Indonesia, selalu menarik perhatian. Selain kerap mengenakan baju safari, Soekarno juga memiliki penampilan khas mengapit tongkat komando. Namun, tahukah Anda, Bung Karno memiliki 3 tongkat komando yang bentuknya sama. Satu tongkat yang ia bawa saat ke luar negeri, satu tongkat untuk berhadapan dengan para jenderalnya, dan satu tongkat lagi yang selalu ia bawa saat berpidato. Dalam sejarahnya, Soekarno pernah mengalami 7 kali upaya pembunuhan, namun ia selalu selamat. Konon, tongkat tersebut memiliki kekuatan magis yang melindungi Soekarno dari berbagai upaya pembunuhan. Salah satu kisah misteri yang terkait dengan tongkat Bung Karno adalah saat ia berkunjung ke Gedung Putih Amerika Serikat pada tahun 1961.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
5: Oke, pendengar, pukul 16 lewat 6 menit waktu Indonesia Timur ya. Kembali selamat sore untuk Anda semua. Sampai dengan sore hari ini, segala pekerjaan Anda gimana? Semuanya bisa berjalan dengan baik karena Anda akan menikmati long weekend begitu ya, hari Sabtu, hari Minggu sampai dengan nanti kembali bersua menjalankan aktivitas Anda kembali di hari Senin menjelang seperti itu ya. Oke, ada beberapa informasi hadir kembali tentunya untuk Anda. Kali ini informasi dari laman lifestyle atau juga dari laman kesehatan, tetapi juga ada beberapa informasi terkini dari Provinsi Papua dan juga beberapa daerah yang ada di yang ada di Kota Jayapura dan beberapa daerah lainnya. Ya, ini terkait dengan keracunan makanan di Kabupaten Jayapura ya. Update informasinya pendengar untuk Anda di sore hari ini. Kalau tadi juga sudah kami update bersama rekan-rekan wartawan kami begitu ya, lewat warta berita Lintas Tanah Papua, Fajar Papua seperti itu. Kali ini informasinya pemerintah bakal tindak lanjuti dugaan keracunan makanan di Jayapura seperti itu ya. Juga tentunya kita tahu bersama kalau tadi Anda mendengarkan warta berita, Wakil Menteri Dalam Negeri Wamendagri Ripka Haluk juga hadir begitu ya. Kemudian dari DPR Perwakilan Rakyat seperti itu juga ada Ibu Herlin Beatrix Bonim. Kemudian juga kalau dari videonya kita lihat ada Pak Wakil Gubernur, kemudian dari pihak TNI Polri bersama dari MBG seperti itu ya, untuk duduk berbicara tentunya melihat secara langsung kondisi situasi, tetapi semakin membaik seperti itu ya, dan kita berharap terus membaik. Jadi sebenarnya tadi disampaikan sebenarnya sudah boleh pulang, tetapi karena untuk observasi juga kembali melihat kondisi secara medis ya, diobservasi lagi, dilihat lagi, ditahan satu hari gitu ya, baru nanti setelah dari pihak medis menyatakan boleh dipulangkan, itu dia boleh dipulangkan seperti itu ya. Oke, kemudian informasi juga hadir untuk Anda kembali di sore hari ini. Kementerian PU dorong keterampilan konstruksi orang asli Papua Pegunungan. Informasinya pendengar untuk Anda kali ini dari Wamena ya. Kementerian Pekerjaan Umum PURI melalui Balai Jasa Konstruksi Wilayah 7 Jayapura mendorong keterampilan konstruksi bagi orang asli Papua OAP di wilayah Papua Pegunungan. Balai Jasa Konstruksi Wilayah 7 Jayapura bekerja sama dengan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat PUPR Papua Pegunungan menyelenggarakan pelatihan jabatan kerja tukang bangunan gedung, bangunan kayu, dan juga tukang besi. Fungsional Pembina Jasa Konstruksi Ahli Muda Balai Jasa Konstruksi Wilayah 7 Jayapura Martinus Napa di Wamena pada Rabu mengatakan, pelatihan jabatan kerja tukang bangunan gedung, bangunan kayu, dan tukang besi untuk memberikan pengetahuan kepada orang asli Papua di Papua Pegunungan untuk melakukan pekerjaan konstruksi yang baik dan juga benar. Sekitar ada 600 peserta begitu ya, yang mengikuti pelatihan dan dibekali mengenai teori tapi juga praktek secara langsung terkait pekerjaan konstruksi, baik itu tukang bangunan gedung, bangunan kayu, tapi juga tukang besi. Dan menurutnya dalam pelatihan tersebut pihaknya nanti juga akan memberikan penilaian dalam keterampilan yang dipraktekkan 60 peserta dalam program uji sertifikasi onsite. Jadi untuk uji sertifikasi onsite ini merupakan metode penilaian kompetensi di mana ujian tertulis, praktek, dan juga wawancara dilaksanakan langsung di lokasi kerja, instansi, atau tempat proyek yang telah ditentukan. Jadi proses ini memastikan pengakuan resmi atas keahlian bagi mereka tanpa perlu mendatangi pusat ujian. Disampaikan juga sebagai informasi, 60 peserta yang mengikuti pelatihan ini merupakan binaan langsung dari Dinas PUPR Papua Pegunungan yang nantinya mereka memperoleh sertifikat sebagai seorang profesional di jasa konstruksi. Keren ini ya. Sementara itu, Asisten 2 Bidang Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Papua Pegunungan, Elai Giban, menyampaikan apresiasi kepada Dinas PUPR yang tentunya bekerja sama dengan Balai Jasa Konstruksi Wilayah 7 Jayapura dalam melaksanakan program yang sangat baik ini. Oke, yang pasti skill, keterampilan diasah, tentunya bahkan bisa menciptakan lapangan kerja baru, bisa bekerja di bagian konstruksi seperti itu ya, apakah itu bangunan gedung kah atau lebih kepada kayu kah atau tukang besi kah, seperti itu ya, pokoknya sukses saja di bagian konstruksi, jadi ya bisa jadi pengusaha-pengusaha hebat ke depannya. Oke, mendengar kembali informasi waktu ya, pukul 16.12 menit waktu Indonesia Timur ya. Satu informasi kali ini yuk kita simak bersama, bagaimana sih ciri-ciri mengenali orang yang ambisius dari kebiasaannya sehari-hari. Ternyata Anda bisa menilai seseorang itu dari kebiasaan sehari-harinya. Saudara pendengar dimanapun Anda berada, cara mengenali orang yang ambisius dari kebiasaan paling mudah dilakukan dengan mengamati rutinitas kecil yang mereka jalani di setiap harinya. Kebiasaan seperti bangun lebih awal, mengatur waktu dengan rapi, dan terus belajar, ini biasanya menjadi penanda yang paling jujur. Tidak berhenti pada rutinitas, cara mengenali orang yang ambisius dari kebiasaannya, ini juga tampak dari pola pikir dan juga lingkaran pergaulannya. Mereka punya tujuan yang jelas, berani mengambil risiko, dan senang mengelilingi diri mereka dengan orang-orang yang sama gigihnya. Perlu dipahami bahwa sifat ambisius sebenarnya bukan sekedar dorongan mengejar sesuatu tanpa arah. Neil Burton, psikiater sekaligus penulis buku Heaven and Hell, The Psychology of the Emotion, dikutip dari Fast Company, menyatakan bahwa rata-rata orang yang ambisius meraih pendidikan dan juga penghasilan lebih tinggi, karir lebih bergengsi, serta kepuasan hidup yang lebih tinggi. Rutinitas harian ini merupakan tentunya cermin begitu ya, cermin paling jujur dari karakter seseorang. Salah satu cara mengenali orang yang ambisius dari kebiasaannya adalah bagaimana kita mengamati, bagaimana kita memperlakukan waktu dan energi sejak pagi sampai dengan malam hari ya. Jadi rutinitas itu bisa kita perhatikan dan bisa kita kenali. Oh, ternyata tuh dia tuh orangnya tuh seperti ini, yang sana tuh seperti ini ya. Itu dia ternyata dari kebiasaan sehari-hari kita. Yang pertama adalah bangun lebih awal. Iya, mereka memanfaatkan pagi yang lebih tenang untuk berolahraga, membaca, atau mungkin menyusun rencana. Jadi tidak heran bagi tokoh sukses menjadikan bangun jam 5 pagi sebagai bagian dari gaya hidup mereka. Anda bangun jam berapa? Jam? Oke, okay. Ada yang bangun jam 3 sudah doa gitu ya. Kemudian ada yang sudah bangun jam 4. Ini karena kebiasaan dan dibiasakan, akhirnya ya sudah. Dan ini sangat bagus bangun lebih awal. Kemudian yang kedua adalah disiplin mengatur waktu. Agenda mereka padat tetapi tertata dengan kemampuan manajemen waktu, membuat mereka fokus pada hal yang benar-benar penting. Yang ketiga adalah memecah pekerjaan agar tetap fokus. Banyak yang memakai metode kerja terstruktur seperti teknik Pomodoro untuk menjaga konsentrasi dan menghindari penundaan-penundaan. Yang keempat adalah belajar hal baru tanpa henti. Mereka pembelajar seumur hidup yang gemar membaca, mendengarkan podcast, atau mengikuti kursus untuk mengasah keterampilan mereka. Dilansir dari Hive, menjadi lebih ambisius sejatinya adalah proses yang tersusun dari langkah-langkah kecil yang bisa dicapai dan hanya membutuhkan fokus, dedikasi, kesabaran, serta kerja keras. Lalu bagaimana sih cara kita mengenali orang yang ambisius dari kebiasaannya? Hal yang pertama adalah punya tujuan yang jelas. Mereka terbiasa menetapkan tujuan hidup jangka pendek dan juga jangka panjang, seringkali dengan prinsip tujuan yang smart, ya, yang smart tuh yang wow begitu ya. Kemudian berani mengambil risiko. Yang pertama, punya tujuan yang jelas, kemudian berani untuk mengambil risiko. Mereka tidak takut keluar dari zona nyaman, zona hijau, dan berani untuk mengambil risiko yang telah diperhitungkan pastinya. Yang ketiga adalah pantang menyerah. Kegagalan dipandang sebagai umpan balik, bukan akhir. Mereka cepat bangkit dan menghadapi tantangan baru. Itu dia pendengar, ada empat hal ya yang bisa kita lihat dari seseorang. Konsistensi jangka panjang inilah yang membedakan mereka seperti itu ya. Kemudian cara mengenali orang yang ambisius dari cara mereka bergaul juga ya. Ini bisa menjadi perhatian, bisa menjadi bisa kita lihat dalam kehidupan keseharian mereka. Iya, dan yang pertama adalah rajin membangun relasi ya. Rajin membangun relasi. Mereka supel dan tidak ragu menyapa rekan lintas divisi, dan kebiasaan ini membangun relasi dilakukan untuk bertukar pikiran, bukan memanfaatkan orang lain. Kemudian yang berikut adalah gemar memperluas koneksi. Mereka aktif memperluas jaringan karena sadar koneksi ini adalah peluang, membuka peluang sekaligus rutin menjalin relasi baru. Yang ketiga, berteman dengan orang yang sama gigihnya. Kemudian yang keempat adalah menetapkan standar tinggi. Oke, standar tinggi ini baik untuk diri sendiri maupun untuk tim, demi menjaga lingkungan tetap produktif seperti itu. Oke, ada juga hal yang sebenarnya perlu diwaspadai juga begitu ya, karena apapun kita, model apapun kita, semampu, secanggih apapun itu, pokoknya pasti ada positifnya, pasti ada negatifnya. Tidak yang lurus-lurus saja, pasti ada yang sedikit jumping, jatuh gitu ya. Jadi itu namanya lika-liku. Kalau ada seperti itu, jadinya lebih mantap begitu ya. Oke, dan nanti ada informasi juga pendengar terkait dari laman gaya hidup ya, lifestyle juga masih akan terus hadir tentunya untuk Anda. Kemudian juga ada beberapa informasi-informasi ringan untuk menemani Anda di sore hari ini. Kira-kira lagi ngapain sampai jam segini? Sudah siap-siap mau pulang kantor? Atau sebentar lagi? Atau sudah lagi siap-siap ini ya? Lagi dirapihin itu mejanya, meja kantornya? Atau semuanya sudah lagi duduk santai menikmati sore hari ini? atau Anda yang WFH lagi kerja di rumah juga, oke, apapun itu yang pasti terima kasih Anda masih terus setia ya bersama Pro 1 RRI Jayapura, kanal informasi dan inspirasi. Ya, dan pendengar, persembahan terbaik masih akan terus hadir ya menemani suasana sore hari Anda. Pastikan terus bersama Pro 1 RRI Jayapura, kanal informasi dan inspirasi. Semoga terhibur, inilah persembahan terbaik kami untuk Anda.

0: tentang daerah kita yang benar alias anti hoax di rri.co.id.
1: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
2: Kadang kita terlalu sibuk mengejar waktu sampai lupa ada yang menunggu di rumah. Anak yang ingin bercerita tentang harinya di sekolah, pasangan yang

0: Macerina.
1: Eh, pagi juga Macesela. Tumben, ku datang pagi-pagi, ada apa ini?
0: Atrada, saya ini mau ke pasar. Tapi saya datang singgah di kos ini toh. Mau kasih tahu kalau sebentar sore Kitong Do pergi ke Macedesi kah? Kasian, kan dia ada sakit toh.
1: Iyo saya tahu, tapi bagaimana macam saya takut kah?
0: Ah, tra papa. Kitong hanya pergi jenguk Macedesi saja toh, duduk cerita-cerita. Kasih semangat dia toh supaya dia tidak stres.
1: Tapi Macedesi itu kan dia divonis HIV toh. Makanya saya takut dekat-dekat nanti Kitong tertular lagi.
0: Kok salah Macerina? Sini saya kasih tahu kok. HIV itu menular melalui hubungan seks yang tidak aman. Ada juga melalui transfusi darah, terus dengan penggunaan jarum suntik yang tidak steril. Tapi kalau kita datang cerita-cerita dengan Macedesi, itu tidak akan tertular.
1: Begitu kah? Berarti masih aman tuh Mace?
0: Aman tuh Mace. Ini gara-gara kau tinggal nonton sinetron, jadi makanya tidak tahu informasi. Oda, orang dengan HIV/AIDS bukan untuk dijauhi. Perlakukanlah mereka sebagai sahabat dan saudara. Ringankan beban mereka dengan kasih sayang.

0: Ayo Bang John, patoplah itu. Cepatlah, udah mau terlambat aku ini ya.
1: Sabarlah kok Dek Bah. Gimana mau cepat ini? Gak kau tengoknya lagi macet kali ya. Lihat itu, gara-gara kendaraan yang di depan sana itu.
0: Bah, itu kan Bang Munang. Aguy ya, Mang.
1: Bah, kenal kau Dek sama dia? Oke, tunggu biar aku bilangin dulu. Lai! Olai! Agak ke pinggir lah, Lai, dikit, Bah. Jadi macet kali ini jalan di belakang dah.
2: Kenapa rupanya, Lai? Sombong kali kau. Berkendara itu harus pelan-pelan, Lai. Janganlah sepele sama kami yang nyari rezeki ini dah.
1: Aguy ya, Mang, Lai, kini, Bah. Pelan-pelan sih pelan-pelan, Lai. Nyari rezeki sih nyari rezeki. Sama, aku juga lagi nyari rezekinya nih, Lai. Tapi, agak pinggirkan juga lah kendaraan Lai itu dikit. Pikirkan juga lah kendaraan yang di belakang Lai dah. Udahlah Lai yang jalannya pelan kali. Lai borong pula lagi semua jalan. Mau dari mana kami lewat Lai buat?
3: Dengerin RRI Digital ah.
4: Pendengar, kami mendapat informasi bahwa telah terjadi kecelakaan di Jalan Werkudara. Untuk mengetahui adakah korban atau tidak, kami sudah terhubung dengan reporter kami di lokasi.
5: Ya, baik pendengar, kami melaporkan bahwa korban laka lantas ada 2 orang. Satu mengalami luka cukup berat, sementara satu lagi tidak, meskipun terlihat memang mengalami syok.
6: 1 jam sebelumnya.
3: Berangkat yuk.
6: Gas.
3: Yang seatbeltnya dipake lah.
6: Ah, risih pakainya.
3: Itu kenapa sih sabuknya cuma dilewatin belakang doang, Yang? Bahaya.
6: Udah, gini aja. Yang penting nggak bunyi, kan? Setelahnya, kamu sudah tahu kan kelanjutannya? Sabuk pengaman dibuat bukan untuk hiasan.
7: Laper nih, pesan makan yuk.
8: Boleh. Aku juga mulai lapar, di resto biasa aja ya.
7: Aku sih ada rekomendasi UMKM gitu, makanannya dijamin enak.
8: UMKM? Beneran enak gak? Bersih gak?
7: Beuh, garansi pokoknya, karena aku udah pernah pesan online dan ke tempatnya langsung.
8: Ih, kenapa gak di resto biasa aja sih?
7: Ya gak apa-apa sih, kan hitung-hitung support UMKM juga.
8: Ya udah, aku ikut pesen juga. Kalau gak enak kamu tanggung jawab ya.
7: Iya Neng, dijamin deh bakal pesen lagi. Gimana, beneran enak kan?
8: Wah, ini kacau sih. Sambelnya mantep banget. Mana lebih murah juga. Ngapa gak dari kemarin ya kita tahu tempat makan ini?
7: Enak sih enak. Tapi sambal aku jangan dicomot juga dong.

0: Hei pemulung, dasar kamu, gara-gara sampah yang kamu bawa berserakan, kotor sepatu mahal saya. Pergi sana, dasar bau.
1: Maafkan saya tidak sengaja.
2: Jangan gitu Gus, gak baik, dia kan juga manusia.
0: Biarin aja, kalau pincang itu di rumah aja, jangan nyusahin orang.
2: Gus, udah, itu sudah lampu merah tuh, ayo kita nyebrang.
0: Huh?
2: Gus, kamu sudah sadar, Gus?
1: Aku kenapa, Rin?
2: 3 hari yang lalu kamu kecelakaan. Kamu kehilangan banyak sekali darah. Tapi untungnya, Mas Bambang, pemulung yang waktu itu nolongin kita. Dia juga menyumbangkan darahnya untuk kamu. Alhamdulillah, kamu selamat, Gus.
1: Sungguh berdosa aku, Rin. Orang yang aku hina pincang, malah yang membantuku.
2: Iya, Gus. Tidak baik kita menghina orang. Karena siapa tahu dialah yang akan membantu kita di masa depan.
3: Oke, pendengar, pukul 16.35 menit waktu Indonesia Timur ya. Satu informasi kembali hadir untuk Anda di sore hari ini. Informasinya ini terkait Festival Lembah Balim ya. Festival Lembah Balim jadi penggerak ekonomi wisata Papua Pegunungan. Kembali dari Papua Pegunungan, pendengar, kehadiran Menteri Koperasi Ferry Juliantono dan Wakil Menteri Pariwisata Niluh Nik Ermawati pada Festival Budaya Lembah Balim FBLB ke-34 dinilai menjadi momentum untuk memperkuat posisi festival budaya sebagai penggerak ekonomi masyarakat sekaligus memperluas promosi pariwisata Papua Pegunungan di tingkat nasional. Bupati Jayawijaya Antonius Murib di Wamena mengatakan kedua pejabat pemerintah pusat tersebut telah tiba di Wamena untuk menghadiri pembukaan FBLB ke-34 yang berlangsung dari tanggal 7 hari ini sampai dengan 8 Agustus 2026 di Kampung Walesi, Distrik Walesi. Kehadiran Menteri Koperasi dan Wakil Menteri Pariwisata merupakan bentuk perhatian pemerintah pusat terhadap pengembangan pariwisata dan ekonomi masyarakat di Papua Pegunungan melalui Festival Budaya Lembah Balim. Rombongan disambut oleh pemerintah Kabupaten Jayawijaya bersama pemerintah Provinsi Papua Pegunungan sebagai bagian dari rangkaian pembukaan Festival Budaya yang telah menjadi agenda pariwisata nasional tersebut. Menurut Atenius, kunjungan kedua menteri diharapkan tidak hanya memperkuat promosi destinasi wisata, ini bukan untuk memperkuat promosi destinasi ya, aduh susah sampai penyebutannya kepanjangan ya, promosi destinasi wisata Lembah Balim, tetapi juga ini membuka peluang pengembangan ekonomi berbasis budaya, koperasi serta usaha mikro kecil dan menengah UMKM yang menjadi penopang utama masyarakat setempat. Kemudian juga disampaikan FBLB tahun ini tidak hanya menampilkan atraksi perang adat, tarian tradisional dan kekayaan budaya masyarakat suku di Lembah Balim, tetapi juga memperkenalkan berbagai produk unggulan lokal yang memiliki nilai ekonomi, salah satunya kopi Arabica Jayawijaya yang telah dikenal memiliki kualitas premium. Iya, dan menurutnya, pendengar, pengenalan produk unggulan dalam festival menjadi bagian dari upaya memperluas pasar bagi hasil pertanian masyarakat, tetapi juga sekaligus memperkuat keterkaitan antara sektor pariwisata dan ekonomi lokal. Iya, dan diajak juga seluruh masyarakat ya untuk menjaga keamanan, ketertiban agar keramahan dan juga keramahan ya selama pelaksanaan festival agar pengunjung memperoleh pengalaman positif sekaligus memperkuat citra Papua Pegunungan sebagai destinasi wisata budaya yang aman, autentik dan berdaya saing. Oke, itu dia ya Festival Lembah Balim. Hati-hati di jalan ya, buat yang lagi berkendara di jalan, fokus driver, tiba di tempat tujuan dengan segala baik seperti itu. Anda yang dari Kabupaten Jayapura menuju Kota Jayapura kah, atau sebaliknya kah, atau Anda yang menggunakan angkot ya, pokoknya untuk sopir-sopir angkot, jangan lupa untuk menaikkan dan menurunkan penumpang di shelter yang sudah disediakan. Kemudian helmnya jangan lupa untuk maksimal. motor ataukah ojek pangkalan begitu ya, tetap ikuti aturan yang ada karena kita tidak tahu ke depan itu seperti apa begitu ya. 1-2 menit ke depan kita tidak tahu. Jadi ketika kalau pakai motor harus yang di menggunakan motor harus pakai helm, yang menggunakan mobil safety belt-nya jangan sampai terlewatkan seperti itu, dan lain-lain ya, hal-hal penunjang dalam aktivitas Anda. Oke, dan tentunya langsung dari Jalan Tasangkapura 23 Jayapura. Spesial juga buat temanku nih ya. Waduh. Kerja jalan terus ya. Jadi dari kabupaten menuju kota Jayapura atau sebaliknya bersama driver teman-teman ya, yang lagi menuju ke kantor mungkin. Ya, selamat menikmati perjalanan, selamat menikmati proses itu juga sampai di tempat tujuan dengan baik. Ya, buat Ana Carumbiak bersama semua rekan-rekan ya. Selamat sore, hati-hati di jalan.

Situs Bukit Serobu. Bukit Serobu letaknya berada di Kota Jayapura, Distrik Abipura, atau tidak jauh dari Teluk Yotefa, Provinsi Papua. Di bukit ini tersimpan kekayaan sejarah, khususnya sejarah nenek moyang prasejarah. Terdapat benda-benda prasejarah yang berhubungan dengan budaya Neolitik dan Megalitik yang berumur 3.000 tahun dan 7.000 tahun. Di kawasan Bukit Serobu terdapat budaya Neolitik dan Megalitik dengan kekhasan kapak-kapak halus atau kapak batu, kapak lonjong, ekshibisi cangkang kerang laut yang jumlahnya cukup banyak, dan terdapat batu-batu besar yang digunakan untuk memuja roh leluhur dalam berbentuk meja, tiang batu, serta kursi batu. Dan ini menandakan 3.000 tahun silam nenek moyang dulu bisa bekerjasama.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Beberapa waktu lalu, media sosial ramai membicarakan sebuah video yang cukup mengundang perhatian publik. Dalam rekaman itu terlihat seorang ibu di kota Medan yang dengan berani mengejar seorang penjambret yang baru saja merampas barang miliknya. Sang penjambret mencoba melarikan diri menggunakan sepeda motor. Namun sang ibu tidak menyerah. Ia terus mengejar sambil berteriak meminta bantuan. Aksinya yang spontan, penuh keberanian dan terekam kamera warga, akhirnya viral di berbagai platform media sosial. Banyak orang yang memuji keberanian ibu tersebut yang tidak gentar menghadapi pelaku kejahatan. Peristiwa ini sebenarnya bukan hanya sekedar kisah keberanian seorang warga biasa. Di balik kejadian itu, ada pelajaran yang cukup menarik bagi kita semua, termasuk bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan. Kadang dalam dunia usaha kita juga mengalami penjambretan dalam bentuk yang berbeda. Ada pelanggan yang tidak jujur, ada mitra yang tidak menepati janji, ada pihak yang mencoba mengambil keuntungan secara tidak fair, bahkan ada pula yang mencoba merugikan usaha kita dengan cara yang tidak etis. Dalam situasi seperti itu, banyak pelaku usaha memilih diam. Mereka merasa malas berhadapan dengan konflik. Ada yang takut reputasinya terganggu, ada yang merasa lebih baik mengalah saja. Padahal, kadang sikap terlalu diam justru membuat orang lain menjadi semakin berani merugikan kita. Keberanian ibu di Medan ini mengingatkan kita bahwa dalam hidup, termasuk dalam bisnis, ada saatnya kita perlu berani berdiri dan membela apa yang menjadi hak kita. Bukan dengan emosi yang meledak-ledak, tetapi dengan sikap yang tegas dan jelas. Dalam dunia usaha, keberanian juga berarti kita menegakkan aturan. Berani menolak transaksi yang tidak sehat, berani menjaga integritas bisnis kita meskipun mungkin tidak terlalu nyaman. Namun di sisi lain, keberanian juga harus disertai dengan kebijaksanaan. Dalam bisnis, kita tidak bisa bertindak gegabah. Kita tetap perlu berpikir jernih, mencari solusi yang tepat dan menjaga keselamatan serta reputasi usaha kita. Kisah seorang ibu yang berani mengejar penjambret di Medan ini menjadi pengingat bahwa keberanian seringkali datang dari tempat yang sederhana. Dari orang biasa yang tidak mau menyerah begitu saja ketika sesuatu yang menjadi haknya dirampas. Dan bagi para pelaku bisnis, keberanian seperti inilah yang juga seringkali menjadi bahan bakar untuk bertahan, bangkit, dan terus memperjuangkan usaha yang sedang kita rintis. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Di banyak budaya, burung gagak dikenal sebagai simbol misteri. Namun di balik citra kelamnya, tersembunyi kecerdasan luar biasa. Gagak mampu mengenali wajah manusia dan mengingatnya selama lebih dari 5 tahun. Jika pernah disakiti, mereka akan menghindar, bahkan memperingatkan sesamanya. Di dalam otaknya, terdapat bagian bernama nidopallium caudolateral, wilayah yang berfungsi mirip prefrontal korteks manusia, pusat dari memori dan pengambilan keputusan. Namun gagak tidak hanya mengingat bahaya, ia juga mengenang kebaikan. Banyak laporan menunjukkan, burung ini kembali pada manusia yang memberinya makan. Caranya, dengan membawa ranting, daun, bahkan koin kecil, seolah memahami arti terima kasih.
1: Hei pemulung, dasar kamu, gara-gara sampah yang kamu bawa berserakan, kotor sepatu mahal saya. Pergi sana, dasar bau.
2: Maafkan saya tidak sengaja.
3: Jangan gitu Gus, gak baik, dia kan juga manusia.
1: Biarin aja, kalau pincang itu di rumah aja, jangan nyusahin orang.
3: Gus, udah, itu sudah lampu merah tuh, ayo kita nyebrang.
1: Huh?
3: Gus, kamu sudah sadar, Gus?
2: Aku kenapa, Rin?
3: 3 hari yang lalu kamu kecelakaan. Kamu kehilangan banyak sekali darah. Tapi untungnya, Mas Bambang, pemulung yang waktu itu nolongin kita. Dia juga menyumbangkan darahnya untuk kamu. Alhamdulillah kamu selamat, Gus.
2: Sungguh berdosa aku, Rin. Orang yang aku hina pincang, malah yang membantuku.
3: Iya, Gus. Tidak baik kita menghina orang. Karena siapa tahu dialah yang akan membantu kita di masa depan.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

Oke, pendengar, pukul 17.34 menit waktu Indonesia Timur ya. Lagu-lagu hiburan hadir menemani suasana sore hari Anda. Dan tentunya waktu terus berjalan gitu ya. Dan semoga apapun yang sudah kami hadirkan sudah dipersembahkan tentunya untuk Anda di sore hari ini. Dalam informasi, kemudian juga program acara kami, tetapi juga lagu-lagu hiburan yang sudah kami hadirkan dapat menemani aktivitas Anda, santai Anda saat Anda berkendara. Semoga terhibur, semoga Anda bisa mendapatkan banyak informasi juga.

Ya, dan selanjutnya khusus untuk umat muslim dimanapun Anda berada, saya informasikan kumandang azan maghrib untuk wilayah Kota Jayapura dan sekitarnya jatuh pukul 17.47 menit waktu Indonesia Timur. Kita jelang bersama dengan lagu-lagu religi islami. Kali ini ada Sabian, kemudian dengan lagunya Ahmad Ya Habibi. Kemudian ada beberapa lagu-lagu religi islami. Sembari Anda mempersiapkan diri untuk menjalankan ibadah sholat maghrib di sore hari ini, kita jelang pukul 17.47 menit waktu Indonesia Timur.

Ya baik pendengar, pukul 18 waktu Indonesia Timur ya. Sekaligus saya pamit dari ruang dengar Anda. Buat umat muslim dimanapun Anda berada ya, selamat menjalankan ibadah sholat maghrib. Semua doa-doa yang dipanjatkan dijawab oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Selanjutnya nanti ada rekan Welly Run The Boy sudah standby pastinya, terus temani Anda lintas Jayapura sore sampai dengan malam hari nanti, dan berakhir nanti pukul 24 waktu Indonesia Timur ya. Kita jumpa di lain kesempatan, kita jumpa esok pagi ya. Kita berdoa bersama kita bisa bersua kembali. Selamat sore kembali untuk Anda semua, satu hati ya bersama Pro 1 RRI Jayapura. Bye bye.

0: Waktunya Kentongan.
1: Bencana alam seperti gempa bumi, banjir, atau tanah longsor bisa datang kapan saja. Oleh sebab itu, kita perlu siapkan tas siaga bencana atau yang sering disebut go bag. Ini bukan sekedar tas biasa yang disiapkan. Untuk itu, tips menggunakan tas siaga bencana diperlukan supaya dapat digunakan dengan efektif saat situasi darurat. Di antaranya, pahami isinya dan latih penggunaannya. Isi tas siaga bencana dengan perlengkapan seperti makanan, air, pakaian, perlengkapan medis, dan dokumen penting. Simpan di lokasi yang mudah dijangkau. Misalnya di dekat pintu keluar rumah, di dalam lemari yang tidak terkunci, atau di bawah tempat tidur. Periksa dan perbarui isinya secara berkala, setidaknya setiap 6 bulan sekali. Gunakan sesuai prioritas dan kebutuhan. Kebutuhan utama adalah air dan makanan. Komunikasikan rencana dengan keluarga. Pastikan setiap anggota keluarga memahami peran mereka dan tahu apa yang harus dilakukan saat terjadi bencana.

Iya, Bri, selamat malam. Terima kasih buat pendengar yang masih setia bersama RRI di sepanjang hari ini bersama program Satu Radio Republik Indonesia Jayapura Kanal Informasi Inspirasi. Pendengar, saya Weli akan menemani suasana malam Anda dalam debat yang terakhir. Hari ini hari Jumat 7 Agustus 2026. Saya akan temani pendengar hingga nanti jelang pukul 24 waktu Indonesia Timur, selepas tadi rekan saya Sofia Numbofor yang sudah temani Anda semua, baik itu di Jayapura siang dan juga Jayapura sore. Baik, kita jelang pukul 19 dengan beberapa tembang-tembang dan juga beberapa informasi dalam ruang layanan masyarakat yang akan menemani suasana malam Anda.

ruang berbagi memori lewat lagu, membangkitkan kenangan dan perasaan sentimental terhadap masa lalu. Penuh kenangan memberikan rasa bahagia sekaligus rindu. Hadir di Pro 1 Jayapura setiap malam hari pukul 22.10 sampai 23 waktu Indonesia Timur. Live phone 536-386. Nantikan ruang rindu, ruang berbagi memori lewat lagu.

udara bersih sangatlah sukar dihirup. Tidak ada kesejukan. Asap kendaraan di mana-mana karhutlah merajalela. Sampah makanan menimbulkan emisi gas beracun. Semua terjadi karena ulahku, ulah mereka, ulah kita bersama. Maukah kamu hidup di atas bumi yang sedang menangis ini? Jika tidak, mari biarkan bumi kita selalu tersenyum. Kita pun bernafas lega, berkarya dengan gembira. I need green, I give green, keep me green.

Baik, saudara peringat di mana saat ini berada, demikian serangkaian tembang-tembang yang sudah temani dan juga menyuarakan nuansa malam pendengar. Baik, peringat selanjutnya kita jelang penyampaian warta berita Gema Papua dari Korwil 1 Papua dari RRI Puvendikul.

0: Sekarang kami awali dengan pertanyaan. Dinas Kesehatan Provinsi Papua, data tahun Arul Firmansyah dari Kurang.
1: Penanganan pasien yang menjadi korban keracunan makanan pada program makan bergizi gratis atau MBG di Distrik Depapre, Kabupaten Jayapura terus menunjukkan perkembangan. Tiga pasca kejadian tidak ditemukan penanganan baru, sementara sebagian besar korban yang masih menjalani perawatan telah memasuki pada fase pemulihan. Dalam keterangannya, pelaksana tugas Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Papua, Dr. Berry Wopari, berdasarkan perjalanan epidemiologi kasus keracunan makanan, maka pada hari ketiga merupakan fase ketika kondisi pasien mulai membaik dan jumlah kasus akut mengalami penurunan signifikan. Ia menjelaskan petugas kesehatan terus melakukan pemantauan terhadap seluruh pasien selama masa pemulihan. Pasien diminta untuk mengkonsumsi obat sesuai dengan anjuran tenaga medis serta memenuhi kebutuhan tubuh untuk mempercepat proses penyembuhan.
2: Kita hari ini jadi dari tanggal 4, 5, 6 hari ketiga kalau dari sisi epidemiologi penyakit, ya, perjalanan penyakit terutama dalam kasus-kasus keracunan makanan. Hari ketiga merupakan fase di mana mulai kita berada, kalau kurva sudah mulai terjadi perbaikan keadaan, dalam arti kasus-kasus akut sudah jauh berkurang, ya, dibanding hari pertama, hari kedua, tanggal 4. Penambahan kasus baru sudah jauh berkurang, bahkan sampai tadi pagi dan siang ini belum ada. Kemudian yang dalam perawatan mengalami fase perbaikan, ya, hari ketiga dan nanti hari empat, hari kelima. Pasien sudah jauh lebih baik.
1: Dr. Berry memastikan hingga Kamis siang tidak ada korban dengan kondisi yang serius, meskipun diakui beberapa korban sempat memerlukan penanganan khusus akibat kejang perut yang dipicu oleh racun dari makanan yang terkontaminasi. Disinggung terkait dengan total jumlah korban keracunan MBG yang sudah mendapatkan penanganan medis, Dr. Berry Wopari menjelaskan secara kumulatif sejak hari pertama hingga hari Kamis sore sebanyak 527 orang telah mendapatkan penanganan medis. Jumlah tersebut mencakup korban kategori keracunan ringan, sedang, dan berat, serta yang mendapatkan rawat jalan maupun rawat inap.
2: Kalau data yang tadi saya dengar, ya, maksudnya waktu saat disampaikan, kita sudah secara kumulatif hari pertama sampai dengan kasus yang masih dalam perawatan ini kurang lebih 527 kah?
3: Yang terdampak, Pak, ya?
2: Ya, yang kena, yang terkena mulai dari awal sampai akhir, baik yang rawat jalan maupun yang rawat opname, ya. Dari umur PAUD, ya, kurang lebih 3.
3: Ada balita, Pak?
2: Ya.
3: 1 tahun 2 bulan?
2: Ya. Bisa, itu ada juga memang, ada tapi tidak sebanyak dari yang usia PAUD. PAUD TK, tidak, kalau dia paling banyak itu di usia SD sama SMP, ya. Dan juga orang rumah karena ya makanan masih ada, dong, bawa pulang, mereka bawa pulang dan ya makan rame-rame di rumah, jadi orang tua juga kena. Dan semua ada. Jadi anak-anak bayi juga mungkin mereka kena, bukan konsumsi langsung, ya. Mungkin karena tercemar tangan, ya.
1: Dr. Berry menjelaskan, hingga saat ini proses pemeriksaan laboratorium untuk mengetahui jenis bakteri penyebab keracunan MBG masih terus berjalan, sebab proses pengecekan harus melalui metode kultur sampel yang diperkirakan memerlukan waktu sekitar 1 minggu. Jika hasil laboratorium sudah ada, maka pihaknya akan mengumumkan penyebab dan faktor utama dari keracunan makanan pada program MBG di Distrik Depapre, Kabupaten Jayapura. Arul Firmansyah melaporkan.
0: Saudara, dugaan kasus keracunan yang menimpa program MBG di Distrik Depapre, Kabupaten Jayapura menjadi perhatian Badan Gizi Nasional di Kabupaten Nabire, Papua Tengah. Sebagai langkah antisipasi, BGN Nabire memperketat pengawasan di seluruh tahapan penyelenggaraan program, mulai dari pengadaan bahan baku hingga makanan dikonsumsi oleh para siswa. Berikut laporan selengkapnya disampaikan reporter RRI Nabire, Arnold Saudila.
4: Dugaan keracunan makanan pada sejumlah penerima program makan bergizi gratis atau MBG di Distrik Depapre, Kabupaten Jayapura menjadi evaluasi bagi Badan Gizi Nasional BGN Kabupaten Nabire untuk semakin memperkuat sistem pengawasan pelaksanaan program tersebut. Koordinator Wilayah Badan Gizi Nasional Kabupaten Nabire, Marcel Aserem, mengatakan pihaknya telah melakukan analisis manajemen risiko dengan memperketat seluruh tahapan penyelenggaraan MBG. Pengawasan dilakukan mulai dari pengadaan bahan baku, proses memasak, distribusi makanan, hingga makanan diterima dan dikonsumsi oleh para siswa. Menurutnya, setiap Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG memiliki tanggung jawab memastikan makanan yang disajikan memenuhi standar gizi, aman, dan higienis. Penerapan standar operasional prosedur juga wajib dilaksanakan secara konsisten, termasuk penggunaan sarung tangan saat pemorsian, menjaga kebersihan peralatan, hingga penanganan makanan agar terhindar dari kontaminasi bakteri.
5: Salah satu langkah-langkah yang akan kami ambil lakukan itu adalah pertama, kita perketat pengawasan. Jadi kita sudah bagi tugas yang paling utama menjaga agar makanan itu bergizi dan bersih higienis, itu dimulai dari dapur. Dan itu menjadi tugas tanggung jawab Kepala SPPG. Jadi Kepala SPPG harus betul-betul memastikan bahwa barang yang dibelanjakan itu semuanya dalam keadaan baik, bersih, higienis, tidak ada masalah. Kemudian sampai pada saat proses masak juga harus pastikan makanan itu matang dengan baik. Kemudian pada saat porsi, ya porsi harus kerja sesuai SOP, pakai sarung tangan dan lain sebagainya, sehingga tidak ada kontaminasi dari yang isi makanan ke dalam kompor. Lalu yang antar, mobil juga harus steril. Sampai di sekolah, tempat penampungan makanan sementara pun harus bersih, dan itu diawasi. Jadi rangkaian kerja dari mulai persiapan sampai dengan anak-anak makan, harus ada pengawasan. Baru kita lolos satu tahap. Tahap berikutnya, seperti air, ipal, itu juga penting. Karena semuanya sudah kita lakukan dengan baik, tapi airnya bermasalah, tentu semua akan terkontaminasi.
4: Selain proses pengolahan makanan, BGN Nabire juga memperketat pengawasan terhadap kebersihan kendaraan pengangkut makanan, wadah penyimpanan, sanitasi dapur, instalasi pengolahan air limbah atau IPAL, serta kualitas air bersih yang digunakan pada seluruh dapur pelayanan. Sebagai bentuk pengendalian risiko, sampel air dari seluruh dapur SPPG di Nabire telah dikirim ke Laboratorium Kesehatan Daerah atau Labkesda Jayapura untuk dilakukan uji kelayakan. Pengelolaan limbah dapur juga menjadi perhatian karena limbah yang tidak tertangani dengan baik berpotensi mengundang lalat dan vektor pembawa penyakit yang dapat mencemari makanan. Sementara itu, Kepala SPPG OYH 002 Nabire, Christophorus Bungalolon, memastikan seluruh proses pelayanan MPG di dapur yang dipimpinnya telah mengikuti standar operasional prosedur dari Badan Gizi Nasional secara ketat. Ia menjelaskan pengawasan dilakukan sejak penerimaan bahan baku, proses memasak, pemorsian, hingga distribusi makanan ke sekolah-sekolah penerima manfaat di wilayah OYH dan sekitarnya. Langkah tersebut dilakukan untuk meminimalkan kesalahan prosedur sekaligus menjamin keamanan makanan bagi para siswa.
6: Saya kena diri dan semua orang untuk mendukung program ini dan menjaga bersama dan keakraban kita sebagai BG. Kita hanya membagi berkat untuk banyak orang, memberi pelayanan untuk banyak orang. Kami juga berharap dukungan dan kebaikan dari masyarakat Nabire untuk mendukung selalu program
4: BG ini. BGN Nabire berharap penerapan prosedur yang konsisten di seluruh dapur pelayanan dapat menjaga kualitas program makan bergizi gratis sekaligus meningkatkan kepercayaan masyarakat bahwa makanan yang diterima anak-anak aman, sehat, dan memenuhi standar gizi. Arad Saudila melaporkan.
0: Pemda Waropen resmi sambut Kapolres baru dengan prosesi adat Waropen. Dari RRI Serui, dilaporkan Tabina Rumpaidus.
7: Pemerintah Kabupaten Waropen menyambut Kepala Kepolisian Resor Kapolres Waropen yang baru AKBP Tovan Irdianto Esos bersama istri melalui prosesi adat Waropen. Penyambutan berlangsung di Pelabuhan Rakyat Kalisanggei Kampung Urifaisei Distrik Urifaisei Kamis 6 Agustus 2026 sebagai bentuk penghormatan sekaligus penerimaan secara adat terhadap pejabat baru di lingkungan Kabupaten Waropen. Bupati Kabupaten Waropen Dr. Andus Franciscus Caverius Mote MSI bersama Wakil Bupati Waropen Yowel Buari memimpin langsung prosesi penyambutan. Dalam prosesi adat tersebut, Kapolres bersama istri menjalani ritual menginjak piring sebanyak 3 kali, yang merupakan bagian dari tradisi masyarakat Waropen sebagai simbol penerimaan, penghormatan, dan harapan agar pejabat yang datang dapat menjalankan tugas dengan baik di daerah tersebut. Suasana penyambutan berlangsung hikmat dan penuh nuansa budaya. Prosesi adat diiringi penyambutan masyarakat adat Waropen yang turut memberikan penghormatan kepada Kapolres baru beserta rombongan. Kehadiran unsur pemerintah daerah, Forkopimda, tokoh adat serta jajaran Polres Waropen semakin menegaskan sinergi antara pemerintah, kepolisian, dan masyarakat. Turut hadir dalam kegiatan tersebut pelaksana tugas Sekretaris Daerah Waropen, Bob Woriwori, Wakil Ketua 3 DPRK Waropen, Simpson Buari, Ketua Lembaga Masyarakat Adat LMA Waropen, Barents Agaki, Wakapolres Waropen, Kabak Ops Polres Waropen, para pejabat utama Polres Waropen, serta sejumlah tokoh masyarakat dan masyarakat adat Waropen. Penyambutan secara adat ini menjadi simbol kuat komitmen pemerintah Kabupaten Waropen dalam menjaga nilai-nilai budaya lokal sekaligus mempererat hubungan kelembagaan dengan kepolisian Republik Indonesia. Diharapkan kehadiran AKBP Tovan Irdianto sebagai Kapolres Waropen yang baru dapat memperkuat kerjasama dalam menjaga keamanan ketertiban masyarakat serta mendukung pembangunan daerah melalui kolaborasi yang harmonis antara pemerintah, aparat keamanan, dan masyarakat adat. Dari Kabupaten Seribu Baka Waropen, Tabina Rumpaidus melaporkan.
0: Warta berita Gema Tanah Papua ini tengah disiarkan Sekorwil Jayapura yang diproduksi oleh RRI Govan Tigo. Saudara, HUT ke-1 Kodam 24 MT, momentum pererat persatuan di Papua Selatan. Berikut laporan dari RRI Merauke bersama Dwi Juniarti.
8: Pangdam 24 Mandala Trikora Maijen TNI Fritz Pelamonia dalam amanat tertulis yang dibacakan Kasdam 24 Mandala Trikora Brigjen TNI Eventius Teddy Danarto mengatakan, peringatan hari ulang tahun ke-1 Kodam 24 Mandala Trikora bukan sekedar mengenang perjalanan 1 tahun pengabdian, tetapi juga menjadi momentum untuk memperkuat komitmen menjaga kedaulatan negara, memelihara stabilitas keamanan, serta hadir bersama rakyat dalam mendukung pembangunan di Papua Selatan. Pangdam menilai tema tablik akbar yakni merajut ukhuwah, menguatkan persatuan, mengabdi untuk Papua Selatan dalam bingkai NKRI mengandung pesan penting bahwa persaudaraan, kebersamaan dan semangat persatuan merupakan fondasi utama dalam membangun kehidupan bermasyarakat yang harmonis. Selain menjadi ajang silaturahmi, tablik akbar juga diharapkan mampu memperkuat nilai-nilai moral, etika dan karakter masyarakat. Nilai-nilai yang diajarkan setiap agama seperti kasih sayang, kejujuran, kedisiplinan, saling menghormati, serta kepedulian terhadap sesama dinilai menjadi kekuatan dalam menjaga persatuan bangsa di tengah keberagaman.
9: Pelaksanaan tablik akbar ini memiliki makna yang sangat penting karena selain menjadi sarana mempererat silaturahmi, juga menjadi media untuk memperkuat nilai-nilai moral, etika, dan karakter dalam kehidupan bermasyarakat. Nilai-nilai yang diajarkan setiap agama pada hakikatnya mengajak umatnya untuk hidup dalam kasih sayang, kejujuran, kedisiplinan, saling menghormati, serta peduli terhadap sesama. Nilai-nilai universal inilah yang menjadi kekuatan dalam menjaga persatuan bangsa di tengah keberagaman.
8: Pangdam menegaskan bahwa Kodam 24 Mandala Trikora akan terus mengedepankan semangat kenali, datangi, layani sebagai landasan dalam menjalankan pengabdian kepada masyarakat. Menurutnya, membangun Papua Selatan tidak hanya dilakukan melalui pembangunan fisik, tetapi juga dengan membangun karakter, toleransi, persaudaraan, dan semangat kebersamaan. Pangdam mengajak masyarakat menjadikan hari ulang tahun ke-1 Kodam 24 Mandala Trikora sebagai momentum untuk mempererat persaudaraan, meningkatkan kepedulian sosial, serta terus memberikan kontribusi sesuai peran dan tanggung jawab masing-masing demi kemajuan Papua Selatan dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dwi Juniarti melaporkan.
0: Bupati Bovendigul Roni Ombah tekankan 5 prioritas pembangunan strategis. Berikut laporan dari RRI Bovendigul bersama Agustina Yuniarsi. Dalam kegiatan forum grup diskusi, Bupati Bovendigul Roni Ombah menekankan 5 prioritas strategis sebagai pedoman penyusunan kebijakan pembangunan agar tepat sasaran dan memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat. Prioritas pertama yang disampaikan Bupati adalah pentingnya perencanaan pembangunan yang terintegrasi dan berbasis data yang akurat. Pada poin kedua, pentingnya peningkatan kualitas layanan pendidikan dan kesehatan. Ia meminta Dinas Pendidikan dan Dinas Kesehatan memastikan ketersediaan sarana dan prasarana obat-obatan serta tenaga pendidik dan tenaga kesehatan yang tetap bertugas di wilayah terpencil dan perbatasan. Sementara prioritas ketiga berkaitan dengan penguatan ekonomi masyarakat khususnya orang asli Papua.
10: Saya berharap melalui SKD ini mekanisme sinkronisasi, harmonisasi, dan evaluasi dan koordinasi bersama PP3 AKP dapat dilembagakan secara efektif. Setiap OPD wajib memiliki sistem pelaporan KPR kinerja yang transparan, akuntabel, dan tepat waktu, sehingga potensi kendala di lapangan dapat terdeteksi dan diatasi PP3.
0: Ia mendorong perangkat teknis memfasilitasi pengembangan potensi unggulan lokal, pelatihan kewirausahaan, serta membuka akses pasar bagi pelaku usaha mikro OAP. Poin keempat, Bupati meminta peningkatan sistem pengawasan evaluasi dan sinkronisasi pelaksanaan program pembangunan. Sebagai poin terakhir, Bupati Roni Ombah berharap kemitraan antara pemerintah Kabupaten Bovendigul dan BP3 OKP terus diperkuat melalui pendampingan teknis, advokasi, kebijakan, serta dukungan dalam pengawalan program dan anggaran dari pemerintah pusat. Dari RRI Bovendigul, Agustina Yuniarsi melaporkan. Saudara, jelang 17 Agustus, mahasiswa KKN Uncen Jayapura serta warga kerja bakti massal pembersihan destinasi wisata kampung Ketuapi dari Serui dilaporkan Salo Ayomi.
11: Menjelang perayaan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 tahun, mahasiswa KKN Universitas Cendrawasih Jayapura, warga Kampung Ketuapi, menggelar kerja bakti massal pembersihan destinasi wisata. Evelyn Agustina Marani, dosen pembimbing lapangan, menuturkan bakti massal yang dilaksanakan dengan sasaran pembersihan destinasi wisata, pemasangan umbul-umbul, pemasangan bendera dan lampu jalan dengan melibatkan warga.
12: Program kerja yang mereka sudah lakukan, yang pertama mereka sosialisasi. Yang sudah pertama mereka lakukan baik di SD dan sosialisasi untuk pengenalan kampus Universitas Cendrawasih di SMA dan sosialisasi tentang bagaimana anak-anak SMP mengenal hukum. Dan juga ini program kerja fisik yang sudah mereka lakukan. Yang pertama sudah pemasangan bendera atau umbul-umbul di Kampung Ketuapi. Dan juga ada apa nama RT/RW. Dan juga ini sekarang pada saat ini mereka lagi pemasangan lampu jalan sebagai penerangan di Kampung Ketuapi. Harapan kami sebagai DPL dan juga para mahasiswa KKN, mungkin kedepannya apa yang kami taruh ini sebagai kenangan ini juga bisa menjadi warisan atau menjadi aset untuk aparat kampung dan juga masyarakat di Kampung Ketuapi.
11: Sementara itu, PLT Kepala Kampung Ketuapi, Derek Payai, menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada mahasiswa yang membantu pemerintah kampung dan masyarakat membersihkan tempat wisata, memasang umbul-umbul, dan lampu jalan.
13: Untuk itu, perlu kami sampaikan bahwa dalam rangka 17 Agustus, mereka padukan hari HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia itu mereka ada padukan program dengan apa melakukan kegiatan-kegiatan seperti pengecatan pagar-pagar jalan, penanaman umbul-umbul, dan pemasangan bendera, pemasangan lampu-lampu jalan, dan pembersihan kampung. Dan sebagai pemerintah kampung, kami sangat memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya bagi mahasiswa KKN Uncen.
11: Kerja bakti massal mendapat respon positif warga. Loisa warga mengatakan, mahasiswa membantu warga membersihkan tempat wisata dan memasang lampu jalan.
14: Ini masyarakat kampung Ketuapi mengucapkan terima kasih bahwa mahasiswa KKN datang mengadakan kegiatan pasang umbul-umbul dan masih ada buat lampu jalan, pembersihan jalan-jalan.
11: Kerja bakti massal yang dilaksanakan diharapkan mendorong warga untuk tetap menjaga kebersihan areal tempat wisata. Salo Ayomi melaporkan.
0: Saudara, meningkatkan pemahaman dan kapasitas guru, tenaga kesehatan, dan pemangku kepentingan terkait penyelenggaraan layanan gizi terpadu bagi anak usia sekolah. Yayasan Jenewa Madani Indonesia bekerja sama dengan UNICEF dan pemerintah daerah Kabupaten Biak Numfor menyelenggarakan workshop dan pelatihan layanan gizi terpadu di satuan pendidikan terpilih. Ririn Arini melaporkan dari RRI Biak.
7: Yayasan Jenewa Madani Indonesia bekerja sama dengan UNICEF dan pemerintah daerah Biak Numfor menyelenggarakan workshop dan pelatihan layanan gizi terpadu di satuan pendidikan terpilih. Kegiatan berlangsung selama 2 hari, mulai 31 Juli hingga 1 Agustus 2026 di Swiss Bell Hotel Cendrawasih Biak. Kegiatan ini bertujuan meningkatkan pemahaman dan kapasitas guru, tenaga kesehatan, dan pemangku kepentingan terkait dalam penyelenggaraan layanan gizi terpadu bagi anak usia sekolah di satuan pendidikan terpilih di Kabupaten Biak Numfor. Weni Kusumaningrum, Ketua Tim Kerja Kesehatan Anak Usia Sekolah dan Remaja, Direktorat Pelayanan Kesehatan Keluarga Kementerian Kesehatan RI, menyampaikan bahwa kerjasama dengan UNICEF dan Yayasan Jenewa Madani Indonesia menjadi langkah berharga untuk mewujudkan generasi Biak yang cerdas, sehat, berdaya saing, dan unggul.
15: Kita mau generasi Biak sehat, cerdas, berdaya saing unggul untuk Biak lebih baik, Papua lebih baik, dan membawa Indonesia lebih baik lagi. Kita nggak bisa bekerja sendiri. Bapak Ibu guru hebat-hebat di sini adalah orang-orang yang pertama melihat perilaku dan mengawal karakter-karakter anak-anak kita mau dibawa kemana. Dari tingkat PAUD, SD, SMP, SMA sederajat, Bapak Ibu gurulah yang melihat setiap harinya. Dan harapannya bimbingan dari Bapak Ibu bisa membawa anak-anak kita tidak hanya cerdas, tapi tumbuh kembangnya optimal, sehat. Karena kalau dia nggak sehat, dia nggak akan baik dalam menangkap semua informasi yang Bapak Ibu sampaikan. Bapak Ibu, kita merasa bersyukur karena tidak semua sekolah, tidak semua daerah mendapatkan dampingan. Kita mudah-mudahan bisa menggunakan kesempatan ini untuk berguna bagi diri, sesama, dan generasi ke depan bangsa kita, khususnya di Biak.
7: Mewakili Bupati Biak Numfor, Asisten Satu Bidang Pemerintahan dan Kesra, Simon Rumpai Sum SH, menegaskan bahwa pembangunan sumber daya manusia yang unggul harus dimulai dari pemenuhan gizi yang baik sejak usia dini, termasuk bagi anak di bangku sekolah. Menurutnya, anak yang sehat dan bergizi seimbang akan tumbuh menjadi generasi yang cerdas, fokus belajar, dan berdaya saing tinggi. Sekolah bukan hanya tempat menimba ilmu, melainkan wadah strategis untuk membangun kebiasaan hidup sehat sejak dini. Untuk itu, ia berharap para peserta dapat menyerap ilmu dari para fasilitator dan menerapkannya langsung di sekolah masing-masing.
16: Kesehatan dan gizi anak adalah fondasi utama pembangunan sumber daya manusia di Kabupaten Biak Numfor. Anak-anak yang sehat dan mendapatkan gizi seimbang akan tumbuh menjadi generasi yang cerdas, fokus belajar, dan berdaya saing tinggi. Sekolah bukan hanya tempat belajar ilmu pengetahuan, tetapi juga wadah strategis untuk mengintervensi dan membangun kebiasaan hidup sehat sejak ini. Melalui kegiatan workshop dan pelatihan ini, saya berharap sinergi antara sektor pendidikan dan kesehatan di Kabupaten Biak Numfor yang semakin kuat. Para pendidik dan pengelola satuan pendidikan terpilih dibekali pemahaman yang benar agar standar mutu, kebersihan, dan kandungan gizi pada layanan anak didik dapat dikawal dengan baik.
7: Sementara itu, perwakilan UNICEF Tanah Papua, Dina Putih Kartika, menyampaikan melalui workshop ini diharapkan tercapai tiga sasaran utama. Pertama, meningkatkan pemahaman dan kemampuan guru serta tenaga kesehatan dalam menyelenggarakan layanan gizi terpadu. Kedua, memperkuat kerjasama antara sekolah dan puskesmas agar pelayanan berjalan berkesinambungan. Ketiga, mengumpulkan pengalaman dan masukan dari peserta untuk menyempurnakan pedoman nasional pencegahan dan penanganan masalah gizi.
17: Bapak dan Ibu yang tidak hanya hadir di sini sebagai peserta, tetapi juga sebagai mitra kami yang membantu membentuk layanan gizi sekolah yang lebih baik. Kami berharap selama dua hari ke depan kita dapat berdiskusi secara terbuka, saling berbagi pengalaman, dan semoga setelah kembali ke sekolah dan puskesmas masing-masing, Bapak dan Ibu dapat memperoleh ilmu yang bermanfaat dan menjadi penggerak dalam memperkuat layanan gizi di lingkungan kerja masing-masing.
7: Kegiatan ini dihadiri fasilitator dari Kementerian Kesehatan RI, Dinas Kesehatan Kabupaten Biak Numfor, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Biak Numfor, serta para kepala sekolah dan guru PAUD, TK, SD, SMP, SMA sederajat, pembina UKS dan tenaga kesehatan Kabupaten Biak Numfor.
0: Saudara, informasi tadi mengakhiri Warta Berita Gema Papua. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Yusufina Komiak mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam dan sampai jumpa.
18: Oke, mantap.
19: Boleh tahan sampai jam

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormat, kita sempat dihebohkan oleh kemunculan satu video dokumenter yang berjudul Pesta Babi. Lepas dari dinamika, dialektika, dan perselisihan pendapat yang mengiringi kemunculan video ini, kita tidak bisa lepas dari pemahaman akan fakta bahwa memang ada masalah di Papua. Hingga detik ini, kita masih menemukan kelompok-kelompok bersenjata yang ingin agar Papua merdeka. Saat yang sama, kita masih bisa menyaksikan rakyat Papua yang dari berbagai parameter kesejahteraan masih jauh dari kata sejahtera. Saat yang sama, berbagai agenda pembangunan memang kemudian berbenturan dengan kepentingan rakyat. Ada lahan yang kemudian dikuasai oleh mereka yang memiliki uang besar, terlepas dari kepemilikan warga lokal yang sebetulnya punya hak ulayat, hak adat terhadap lahan itu. Kita tidak bisa menutup mata dari semua. Dalam perspektif Pancasila, pembangunan memang harus dilakukan tanpa mengorbankan satu pihak. Pembangunan dilakukan demi kesejahteraan bersama.

0: karena mendayagunakan sumber daya alam yang dipasrahkan oleh rakyat. Maka memang sudah sepatutnya rakyat diutamakan, rakyat diayomi, rakyat dilindungi. Pembangunan itu harus jalan, tetapi juga hak-hak asasi dari rakyat harus dipelihara. Itulah realisasi dari nilai Pancasila.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, para pendengar RRI dimanapun berada, pada kesempatan mulia ini mari kita terus meningkatkan dan

ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Takwa inilah yang akan membedakan kemuliaan seseorang di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala dibandingkan dengan orang lain. Sebagaimana ditegaskan dalam Al-Quran Surat Al-Hujurat ayat 13, Inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir, yang artinya sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh Allah Maha mengetahui, Maha teliti. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, para pendengar RRI dimanapun Anda berada, manusia adalah makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendiri. Dalam setiap aktivitas kehidupan, manusia selalu membutuhkan orang lain. Oleh karenanya, diperlukan kehidupan yang harmonis dengan saling membantu dan memudahkan urusan orang lain. Ketika kita bisa menjadi jiwa yang baik dan mampu memberi jalan kemudahan bagi kesulitan orang lain, maka Allah pun akan memberikan balasan berupa kemudahan pada kesulitan yang kita hadapi, baik di dunia maupun di akhirat. Seperti ditegaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah, yang artinya, siapa yang menyelesaikan kesulitan seorang mukmin dari berbagai kesulitan-kesulitan dunia, niscaya Allah akan memudahkan kesulitan-kesulitannya pada hari kiamat. Siapa yang memudahkan orang yang sedang kesulitan, niscaya Allah mudahkan baginya di dunia dan di akhirat. Oleh karena itu, mari hindari berperilaku buruk dengan mempersulit orang lain melalui berbagai macam alasan yang direkayasa sedemikian rupa. Apabila kita memanfaatkan kesulitan yang dihadapi orang lain untuk mengambil keuntungan bagi diri sendiri, terlebih hal itu melanggar ketentuan dan syariat yang telah ditetapkan oleh agama, mari berikan hak-hak yang memang itu menjadi milik orang lain dengan menjauhi sikap senang mengambil sesuatu yang bukan menjadi hak kita. Selayaknya kita harus menjadi orang-orang yang mampu memberi manfaat pada orang lain, bukan orang yang memanfaatkan orang lain untuk kepentingan kita. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Khairun nas anfa'uhum linnas." Yang artinya, sebaik-baik orang adalah yang dapat memberi manfaat kepada sesama. Terkait dengan saling menolong ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengingatkan kepada kita untuk saling membantu hanya dalam hal kebaikan dan bisa meningkatkan ketakwaan kita pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita dilarang untuk saling membantu dalam hal keburukan dan kejahatan, seperti manipulasi dan konspirasi yang menghantarkan kita kepada dosa. Oleh karenanya, ketika ada orang lain yang memiliki kepentingan dengan kita, maka bantulah dengan tidak menyulitkannya dan gunakan cara-cara yang baik. Mari budayakan membantu masalah yang dihadapi orang lain dengan prinsip, kalau bisa dipermudah, kenapa dipersulit? Jangan sebaliknya, yakni kalau bisa dipersulit, kenapa dipermudah? Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, para pendengar RRI yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kesulitan dan masalah dalam kehidupan di dunia ini merupakan sunnatullah yang bakal dihadapi setiap orang. Masalah yang kita hadapi tidak boleh mematahkan semangat hidup kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menegaskan bahwa Ia tidak akan memberikan beban berat pada manusia kecuali manusia itu bisa menyelesaikannya. Dengan menyelesaikan masalah yang dihadapi, kita akan menemukan pelajaran atau hikmah yang bisa kita gunakan untuk menghadapi masalah-masalah yang pasti akan kita temui di masa depan. Janganlah lari dari masalah, karena bisa jadi kita akan menghadapi masalah yang lebih besar lagi. Mari kita berikhtiar menyelesaikan masalah dan selanjutnya bertawakal pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah memberikan kekuatan kepada kita untuk tidak terbebani oleh masalah yang kita hadapi.
Namun kita diberi cara untuk menyelesaikan masalah itu. Allah Subhanahu wa taala telah memberikan penegasan dalam Al-Qur'an surat Al-Insyirah ayat 5 sampai 6. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Yang artinya, karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Mari kita amalkan doa Nabi yang termaktub dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Anas radhiyallahu an. Allahumma inni auzu bika minal hammi wal hazani wal ajzi wal kasali wal jubni wal bukhli wa dala'id daini wa galabatir rijal. Yang artinya, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari sifat gelisah atau pesimis, dari sifat sedih, malas, kikir, pengecut, terlilit utang dan keganasan orang lain. Ma'asyiral muslimin, para pendengar RRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Demikian khutbah singkat kali ini, semoga kita diberikan kekuatan untuk menjadi orang baik yang senantiasa suka membantu orang lain. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kepada kita untuk dapat menghadapi berbagai masalah yang kita hadapi dalam kehidupan di dunia ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Amin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wassalamualaikum.

Baik, saudara pendengar, di mana saat ini Anda berada? Tentunya pendengar masih bersama program Bersatu Radio Republik Indonesia Jayapura. Selepas kita sudah menyimak penyampaian warta berita Gema Papua dan juga kita telah ikuti bersama mimbar Islam dengan topik memudahkan urusan orang lain yang disampaikan oleh Muhammad Aimin SAI. Baik pendengar, selanjutnya ada beberapa tembang-tembang religi Islami yang akan menemani suasana malam Anda hingga nanti kita jelang pukul 20 waktu Indonesia Timur. Dan nanti di pukul 20 waktu Indonesia Timur kita akan sama-sama dalam program obrolan malam. Saya ajak pendengar untuk kita sama-sama dan obrolan malam, dan juga nanti ada beberapa informasi dan inspirasi untuk menemani suasana malam Anda. Baik pendengar, selanjutnya ada beberapa tembang-tembang religi Islam yang akan menemani suasana malam Anda, terkhusus buat kaum muslim dan muslimat.

0: Cerina.
1: Eh, pagi juga Ma Cesela. Tumben, ku datang pagi-pagi, ada apa ini?
0: Atrada, saya ini mau ke pasar. Tapi saya datang singgah di kos ini toh. Mau kasih tahu kalau sebentar sore kitong dua pergi ke Ma Cedesi kah? Kasian, kan dia ada sakit toh.
1: Iya, saya tahu, tapi bagaimana macam saya takut kah?
0: Ah, tidak apa-apa. Kita hanya pergi jenguk Ma Cedesi saja toh, duduk cerita-cerita. Kasih semangat dia toh supaya dia tidak stres.
1: Tapi Ma Cedesi itu kan dia divonis HIV toh. Makanya saya takut dekat-dekat nanti ketong tertular lagi.
0: Kok salah Ma Cerina? Sini saya kasih tahu kok. HIV itu menular melalui hubungan seks yang tidak aman. Ada juga melalui transfusi darah, terus dengan penggunaan jarum suntik yang tidak steril. Tapi kalau kita datang cerita-cerita dengan Ma Cedesi, itu tidak akan tertular.
1: Begitu kah? Berarti masih aman tuh Mace?
0: Aman tuh Mace. Ini gara-gara kau tinggal nonton sinetron, jadi makanya tidak tahu informasi. Oda, orang dengan HIV AIDS bukan untuk dijauhi. Perlakukanlah mereka sebagai sahabat dan saudara. Ringankan beban mereka dengan kasih sayang.

Tahukah kamu bahwa setiap hari jutaan anak di seluruh dunia menghabiskan waktu berjam-jam menatap layar gadget? Ini bukan sekedar tren, tapi juga masalah serius yang mengancam kesehatan mereka. Menurut penelitian terbaru, penggunaan gadget berlebihan bisa menyebabkan masalah serius pada mata anak, seperti miopi atau rabun jauh. Selain itu, radiasi dari gadget juga berpotensi mengganggu pola tidur dan perkembangan otak. Bahkan, ada studi yang menunjukkan bahwa anak-anak yang terlalu banyak bermain gadget cenderung lebih mudah mengalami obesitas. Fakta menariknya, tahukah kamu bahwa rata-rata anak di negara maju menghabiskan waktu lebih dari 7 jam sehari di depan layar? Bayangkan, waktu yang sangat panjang untuk aktivitas yang kurang bergerak dan lebih banyak pasif. Kita punya peran penting untuk membatasi waktu anak bermain gadget dan mengarahkan mereka pada aktivitas yang lebih bermanfaat, seperti membaca buku, bermain di luar, atau berinteraksi dengan teman sebaya. Mari kita mulai dari sekarang untuk masa depan anak yang lebih sehat.

manusia hanya bisa membedakan dua jenis bau atau aroma, yaitu aroma yang menjijikan dan aroma yang harum atau membuat nyaman. Akan tetapi, ternyata jika dua jenis bau tersebut diterjemahkan ke dalam banyak turunan di bawahnya, akan ada sekitar 50.000 aroma yang mampu diingat oleh hidung manusia. Aroma-aroma tersebut adalah termasuk banyaknya aroma badan dari berbagai orang, sampai aroma rempah-rempah dan sejuknya daerah hijau pegunungan yang khas.

Baik, saudara pendengar, di mana saat ini Anda berada, terkhusus kaum muslimin dan muslimat di kota Jayapura dan sekitarnya. Demikian serangkaian tembang-tembang religi Kristiani Islami ya, yang sudah menemani, dihadirkan menemani suasana malam Anda dan juga ruang dengar Anda. Pukul 19.59 menit waktu Indonesia Timur. Baik, pendengar, selanjutnya kita dalam program obrolan malam, saja kuningat untuk kita sama-sama dalam obrolannya ringan saja hingga nanti kita jelang pukul 21 waktu Indonesia Timur. Selamat malam saja untuk semua ada di Pro 1 RRI 0967536386.

Ya, benar Anda masih bersama Pro 1 RRI Jayapura, kanal informasi inspirasi. Di malam hari ini ya, saya aja mendengar untuk kita sama-sama ya dalam program obrolan malam. Tentunya saya punya beberapa inspirasi ya untuk Anda di malam hari.

Oke, baik pendengar, di mana saat ini Anda berada? Satu teman miliknya Indra Lesmana dengan cerita lalu. Iya, pendengar pasti punya cerita ya di sepanjang minggu ini, dari Senin sampai Jumat pasti punya cerita. Dan malam ini saya sudah buka line telepon untuk kita obrolan ringan hingga nanti di pukul 24, pukul 20.21 waktu Indonesia Timur. Baik, ya, saya punya beberapa cerita dan juga tentunya ada inspirasi untuk Anda. Akan cerita untuk kepada teman-teman dengar ya, untuk pendengar yang mengikuti dalam cerita malam hari ini atau obrolan malam ini, pendengar bisa bergabung di 0967536386. Saya menantikan Anda yang mengikuti dalam program obrolan malam di 0967536386. Baik, ini saya punya satu informasi ataupun semacam inspirasi untuk Anda ya. Ya, pendengar, menjaga etika dan sikap atau disebut dengan attitude ya, di tempat kerja bukan hanya tentang bersikap sopan ya, tetapi tentang menciptakan lingkungan di mana setiap orang merasa aman, dihargai, dan dimanusiakan. Tentunya seperti kita ada di satu lembaga ataupun satu instansi ya, tentunya untuk kesetaraan, baik itu jabatan posisi mungkin berbeda, tetapi martabat kita sebagai manusia di lembaga ataupun institusi adalah sama. Menghargai orang lain tidak membuat kita lebih rendah, justru menunjukkan seberapa tingginya kualitas diri kita. Ya, ini tentang komunikasi ya pendengar. Bahasa yang santun dan nada bicara yang tenang adalah investasi termurah untuk menciptakan lingkungan kerja yang nyaman. Kata-kata yang kita pilih hari ini bisa menjadi penyemangat atau justru beban bagi rekan kerja kita. Tentunya di suatu lembaga atau institusi ataupun OPD, tentang kerjasama, tentang bagaimana kita bekerja sama ya, keberhasilan lembaga atau institusi ataupun OPD itu bukanlah panggung tunggal ya, itu melainkan hasil karya bersama. Menghargai proses dan usaha kecil rekan kerja adalah cara terbaik untuk membakar semangat tim. Ya, ketika sikap kita atau attitude dalam tingkah laku kita, baik itu di dalam satu institusi, lembaga ataupun OPD ya, aktif mendengarkan tanpa memotong saat rekan kita menyampaikan pendapat dalam rapat atau diskusi harian, memberikan perhatian penuh, hindari bermain ponsel ya, atau langsung menyanggah sebelum mereka selesai berbicara. Menghormati batas pribadi atau dan waktu ya. Kita menghormati batas pribadi dan waktu, menghargai waktu istirahat dan jam pulang rekan kerja. Hindari membahas pekerjaan di luar jam kerja kecuali untuk hal yang benar-benar darurat. Jaga privasi dan tidak mencampuri urusan personal yang tidak ada hubungannya dengan pekerjaan. Menjaga sikap tubuh atau body language ya. Muka masam, nada menghentak atau melipat tangan di dada saat dikritik bisa memberikan kesan defensif dan tidak bersahabat. Senyuman sederhana dan angkuhan kepala sudah cukup untuk menunjukkan apresiasi kita. Kadang kita mengakui kontribusi orang lain. Jangan pernah mengambil kredit atas hasil kerja rekan tim. Sebut nama mereka yang terlibat saat menyampaikan laporan atau keberhasilan proyek ataupun satu acara kepada atasan. Etika tutur kata, komunikasi yang menghargai, gunakan tiga kata sakti di dunia kerja: tolong, terima kasih, dan maaf. Tapi namun kadang-kadang gitu, orang untuk mengatakan tolong, terima kasih, dan maaf itu berat sekali. Saat kita meminta bantuan ya,
Kalau ada waktu boleh tolong bantu kiriman file ini. Terima kasih banyak ya. Di dunia sekarang paling susah orang menerima kata tolong dan terima kasih dan maaf. Saat memberikan masukan kritik, saat menanggapi perbedaan pendapat, atau saat menanggapi perbedaan pendapat itu juga banyak ya terjadi. Ini hanya untuk pengingat bersama bahwa lingkungan kerja yang sehat tidak tercipta secara kebetulan, melainkan dibentuk oleh kumpulan kebiasaan kecil dari orang-orang di dalamnya yang saling menghormati.

Pendengar masih bersama Pro 1 RRI Jayapura, kanal informasi inspirasi, masih dari kawasan Tasangkapura 23 Jayapura. Pendengar, sudah pukul 20 menit waktu Indonesia Timur. Ya pendengar, inspiratif atau inspirasi buat Anda ini mengenai tentang nilai kebersamaan sendiri. Kita bisa lakukan begitu sedikit ya, kalau bersama-sama kita bisa melakukan begitu banyak. Sebuah pekerjaan hebat jarang sekali diselesaikan oleh satu orang hebat, melainkan oleh sekelompok tim yang saling bekerja sama dan saling percaya. Kekompakan bukan berarti semua orang harus memiliki keahlian yang sama ya, melainkan bagaimana kelebihan semua itu akan menutup kekurangan satu atau semua, dan kemampuan satu itu akan melengkapi proses untuk semua ya, masing-masing kita. Tentunya tidak ada istilah itu bukan tugasku saat kita berada di kapal yang sama ya. Ketika target tercapai, itulah kemenangan bersama. Ketika ada masalah, kita akan cari solusi bersama. Satu attitude in action ya, itu ada empat pilar utama kekompakan tim. Attitude dan action ya, satu visi, meninggalkan ego, fokus pada tujuan bersama, bukan pada siapa yang paling menonjol ya. Saat terjadi perbedaan pendapat, itu utamakan mana solusi terbaik untuk pekerjaan, bukan siapa pemilik idenya. Komunikasi yang terbuka dan empatis ya, rajin berkomunikasi dan memberikan pembaruan atau update perkembangan tugas agar tidak ada yang merasa ketinggalan informasi. Jika ada kendala, segera komunikasikan dengan jujur tanpa takut dihakimi, sehingga tim bisa langsung mencari jalan keluar. Inisiatif saling membantu ya, proaktif atau support ketika tugasmu sudah selesai. Melihat rekan satu tim kesulitan mengejar deadline, ulurkan tangan tanpa harus diminta terlebih dahulu. Pertanyaannya sederhana seperti ini, ada bagian yang bisa kita bantu, bisa memberikan dorongan moral yang sangat besar ya, ketika Anda dan teman-temanmu atau satu timmu merayakan keberhasilan kecil bersama. Apresiasi setiap tahapan pekerjaan yang berhasil diselesaikan, ucapan kerja bagus semuanya, atau minum kopi bersama setelah menyelesaikan proyek rumit, bisa mempererat ikatan antara anggota tim. Tentunya itu yang diharapkan untuk satu pekerjaan yang besar dalam satu tim yang besar. Untuk itu ya, saat menghadapi beban kerja yang tinggi ataupun itu deadline yang ketat ya, pekerjaan memang cukup menantang, tapi dengan koordinasi yang baik dan pembagian tugas yang jelas, kita pasti bisa menyelesaikan tepat waktu. Untuk itu kita tetap fokus ya, masing-masing dengan pekerjaannya, tugasnya masing-masing. Saat ada kendala atau kegagalan ya, tidak apa-apa, yang penting kita sudah berusaha semaksimal ya, dan itu perlu kita evaluasi bagian mana yang perlu diperbaiki, lalu kita selesaikan masalah ini bersama-sama. Nah, saat tugas selesai, terima kasih itu harus penting ya, atas kerjasama dan kerjasamanya untuk semua tim. Tanpa bantuan kekompakan kalian semua, hasil sekeren ini bisa bakal terwujud atau bisa tergelar. Itu sangat luar biasa ya. Ya. Jadi ini untuk pengingat kita semua di malam hari ini. Sepintar apapun satu individu, ia tidak akan pernah bisa mengalahkan kekuatan sebuah tim yang kompak dan saling mendukung.

0: Jadi total belanjaannya 50.000 ya kak? Mau pembayaran tunai atau non tunai?
1: Tunai.
2: Dalam era digital yang terus berkembang pesat, alat pembayaran menjadi inti dari segala transaksi. Sejalan dengan perkembangan teknologi, alat pembayaran mengalami transformasi signifikan, mulai dari penggunaan uang tunai hingga ke metode pembayaran non-tunai yang modern. Namun, ternyata ini terberlaku di negara Ethiopia. Selain menggunakan birr, yang merupakan sebuah mata uang resmi negara Ethiopia sejak tahun 1945, negara yang terletak di Afrika ini ternyata masih menggunakan garam sebagai alat pembayaran. Ya, garam yang seharusnya menjadi bumbu dapur justru menjadi alat pembayaran di negara Ethiopia. Hal ini disebabkan oleh kultur dan tingkat perekonomian yang sangat rendah, sehingga masyarakat setempat masih melakukan barter untuk mendapatkan barang.

0: Waktunya Kentongan.
1: Air adalah sumber kehidupan yang paling mendasar. Kita membutuhkannya untuk minum, memasak, dan membersihkan diri setiap hari. Kebutuhan air tidak hanya untuk manusia, tapi juga untuk seluruh ekosistem. Tumbuhan membutuhkan air untuk tumbuh, dan hewan membutuhkan air untuk bertahan hidup. Lalu, bagaimana cara kita menghemat air bersih? Berikut tipsnya. Gunakan air seperlunya. Jangan buang-buang air saat mencuci piring, mencuci baju atau mandi, pakai air secukupnya. Pastikan keran air tertutup rapat saat tidak digunakan. Satu tetes air yang terbuang sangat berharga. Cek pipa dan keran bocor. Periksa di sekitar rumah Anda, jika ada pipa atau keran yang bocor, segera perbaiki. Kebocoran kecil bisa membuang banyak air. Hemat air itu mudah. Mari kita jaga air bersih untuk keluarga, tetangga, dan lingkungan kita. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia Jayapura.

Dari kawasan Tasangkapura 23 Jayapura, pendengar di 48 menit lepas dari pukul 20 waktu Indonesia Timur dalam program obrolan malam. Sudah ada beberapa tembang-tembang yang sudah dihadirkan menemani suasana malam Anda. Selamat malam untuk semua, dan tentunya kita masih ya dalam obrolan malam. Silakan di 0975363886 untuk Anda yang mau bercerita.

Baik, saudara pendengar, di mana saat ini Anda berada? Demikian serangkaian tembang-tembang hiburan yang sudah dihadirkan dalam program obrolan malam. Pukul 21 waktu Indonesia Timur pendengar, selanjutnya kita akan menyimak penyampaian warta berita dari Pro 3 Jakarta, jaringan berita nasional.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita.
1: Selain penelitian untuk kepentingan energi dan kesehatan, misalnya untuk mungkinkah pembangkit listrik tenaga nuklir atau...
2: Jadi sudah ada di data kita sekitar 13 ribu lebih dapur yang ada statusnya ada semua. Ada yang berdidik, ada juga yang sudah selesai.

0: Pemerintah menegaskan pengembangan teknologi nuklir diperuntukkan untuk penelitian energi dan kesehatan. Badan Gizi Nasional meluruskan informasi yang menyebut pemerintah akan langsung mengoperasikan sekitar 13.000 dapur program makan bergizi gratis. Warga sipil di Gaza terus menghadapi serangan militer intensif oleh Israel. Inilah warta berita selengkapnya, Jumat 7 Agustus 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Pemerintah menegaskan pengembangan teknologi nuklir diperuntukkan untuk penelitian energi dan kesehatan. Berikut laporan Sugandi Avandi.
1: Salah satu rahasia. Presiden Prabowo Subianto memberikan perhatian utama terkait pengembangan teknologi. Komitmen Presiden Prabowo terlihat usai dilantik menjadi Presiden Republik Indonesia. Salah satunya adalah pengembangan teknologi nuklir. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan, pengembangan teknologi nuklir diarahkan untuk kepentingan penelitian, energi, pembangkit listrik, dan kesehatan. Penjelasan Menteri Prasetyo Hadi disampaikan kepada wartawan di Istana Kepresidenan Jakarta siang tadi.
2: Nuklir lebih fokus ke masalah untuk selain penelitian untuk kepentingan energi dan kesehatan. Ya, misalnya untuk mungkinkah pembangkit listrik tenaga nuklir atau mungkinkah peralatan alutsista berbahan nuklir dan kesehatan terutama medis. Ya.
1: Sebelumnya, Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN Arief Satria mengatakan, nuklir merupakan salah satu energi alternatif yang perlu menjadi perhatian pemerintah. Selain itu, komunikasi dengan masyarakat juga perlu ditingkatkan sehingga rakyat memahami bahwa nuklir bukan untuk perang.
3: Ya, saya kira tentu tantangan adalah lebih banyak aspek sosial. Aspek sosial itu terkait dengan akseptabilitas masyarakat. Karena sekarang perlu untuk strategi komunikasi lebih baik lagi, ya, bahwa memang teknologi nuklir sebagai salah satu opsi sumber energi yang harus mulai kita pikirkan, ya, dan memang kita sudah punya kajian-kajian cukup banyak dan kami BRIN sendiri sudah melakukan kajian, ada beberapa opsi lokasi yang sudah disetujui oleh IAEA, ya, namun tentu keputusan soal lokasi sebagainya kan bukan di BRIN, ya, ini nanti kita terus koordinasi dengan berbagai kementerian, dengan PLN, dengan kementerian ESDM, dengan Kementerian Lingkungan Hidup, ya, dengan kementerian-kementerian lain, kita akan bersama-sama untuk bisa menentukan di lokasi mana sebaiknya dibangun.
1: Menteri Prasetyo menegaskan riset harus berdampak dan bisa menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh bangsa Indonesia. Presiden Prabowo telah menambah anggaran untuk penelitian. Hasilnya sudah terlihat seperti teknologi masalah pangan dengan memproduksi benih berkualitas. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Badan Gizi Nasional meluruskan informasi yang menyebut pemerintah akan langsung mengoperasikan sekitar 13.000 dapur program makan bergizi gratis atau MBG. Jumlah itu merupakan data dapur yang masih berada dalam berbagai tahapan verifikasi. Berikut laporan Alfred Stutter.
4: Kepala Badan Gizi Nasional BGN Sudaryono menjelaskan lebih dari 13.000 dapur yang tercatat saat ini bukan seluruhnya siap beroperasi. Menurutnya, seluruh dapur terlebih dahulu dipetakan berdasarkan tingkat kesiapan serta dipadankan dengan data wilayah yang memiliki prevalensi stunting tinggi.
5: Jadi sempat ramai Pak Menko ada pernyataan seolah-olah kita membuka segera 13.000 dapur, bukan? Jadi sudah ada di data kita sekitar 13.000 lebih dapur yang ada statusnya ada semua. Ada yang baru titik, ada juga yang sudah selesai. Maka dari data ini kita overlay dengan datanya Kementerian Kesehatan, mana yang prioritas. Yang stuntingnya tinggi dan tinggi sekali, itu kemudian kita petakan, kita overlay dengan data dapur yang sudah siap. Ini insya Allah di minggu depan ini kita pelan-pelan kita rilis yang sudah siap ini.
4: Dari hasil pemetaan tersebut, sekitar 1.700 dapur telah dinyatakan siap beroperasi. Pemerintah menargetkan sekitar 300 dapur mulai diaktifkan secara bertahap pada pekan depan dengan prioritas Papua Nusa Tenggara Timur NTT, Nias Maluku, dan Maluku Utara. Percepatan operasional dapur tersebut merupakan bagian dari hasil rapat koordinasi terbatas perbaikan tata kelola program MBG. Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan mengatakan pemerintah juga mempercepat penyelesaian layanan MBG di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T.
6: Lanjutan dari rapat minggu lalu, karena target kita ada jangka pendek itu 1 bulan, harus ada yang kita selesaikan, terutama SPPG yang di daerah 3T, yaitu Papua, NTT, dan Maluku, yang paling berhak, banyak stunting, dan seterusnya. Kami tadi sudah menyelesaikan, sudah rapat hari ini memutuskan yang 3T akan selesai dalam minggu ini. Karena minggu lalu kita rapat 1 bulan.
4: Selain percepatan layanan di wilayah 3T, pemerintah juga menyelesaikan sinkronisasi data penerima manfaat MBG lintas kementerian dan lembaga. Langkah tersebut diharapkan memperkuat pelaksanaan program sekaligus memastikan operasional dapur dilakukan secara bertahap sesuai kebutuhan dan tingkat kesiapan di lapangan. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia. Ya.

0: Badan Gizi Nasional berkomitmen untuk zero toleran terhadap keracunan dalam program Makan Bergizi Gratis. Selengkapnya dilaporkan Zahrotin Aljana. Otin, laporan Anda.
1: Ya, pendengar, Badan Gizi Nasional atau BGN menegaskan tidak akan memberikan toleransi terhadap kasus keracunan dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis. Hal ini disampaikan Kepala BGN Sudaryono dalam konferensi pers di Jakarta sore tadi, di mana ia mengatakan bahwa sejak awal pihaknya berkomitmen untuk memperkuat tata kelola agar tidak terjadi keracunan makanan. Meski demikian, BGN mengakui memang masih ditemukan beberapa kasus keracunan di sejumlah daerah, seperti di Semarang dan juga Jayapura. Menurut Sudaryono, setiap laporan langsung ditindaklanjuti dengan mengirimkan tim ke lapangan untuk memastikan kondisi korban sekaligus melakukan investigasi. Sudaryono menegaskan bahwa setiap dapur yang terbukti menjadi sumber keracunan akan langsung dihentikan operasionalnya. Kemudian kepala dapur juga dinonaktifkan untuk menjalani evaluasi, bahkan dapat diusulkan untuk diberhentikan apabila memang terbukti lalai atau mengulangi pelanggaran. Berikut pernyataan Kepala BGN Sudaryono.
2: Setiap ada keracunan pasti dapurnya kami suspend, kemudian kami kirim tim untuk investigasi, kemudian kami cek apa masalahnya, termasuk sampelnya dicek oleh dinas kesehatan, kemudian dapurnya kami suspend, dan kemudian kepala dapurnya kami copot untuk kami evaluasi. Kalau misalnya ada SPPI atau ada kepala dapur yang dinonaktifkan atau dicopot karena kasus keracunan dan berulang atau sebelumnya pernah, maka itu menjadi kondisi yang sangat buruk untuk kami kemudian usulkan dilakukan pemecatan.
1: Selain memberikan sanksi, pendengar, BGN juga terus memperbaiki tata kelola melalui penyusunan standar operasional yang lebih ketat bersama dengan Kementerian Kesehatan, pakar keamanan pangan, serta pelaku industri catering untuk memperkuat pengawasan keamanan makanan. BGN juga menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh korban atas kasus keracunan yang terjadi dan menegaskan seluruh masukan dari para ahli akan digunakan untuk menyempurnakan sistem agar target nol kasus keracunan dapat diwujudkan. Demikian laporan langsung dari Jakarta, Zahrotin Aljana, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK membenarkan adanya permintaan peminjaman tahanan atau bon tahanan dari Kejaksaan Agung. Permintaan itu untuk memeriksa mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Febri Ardiansyah di gedung Kejaksaan Agung. Selengkapnya dilaporkan Hairul Umam.
3: Komisi Pemberantasan Korupsi membenarkan adanya permintaan peminjaman tahanan atau bon tahanan dari Kejaksaan Agung. Permintaan itu untuk memeriksa mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus atau Jampitsus Febri Ardiansyah yang akan menjalani pemeriksaan di gedung Kejaksaan Agung. Jubir KPK Budi Prasetyo mengatakan permintaan tersebut telah diterima KPK dan pemeriksaan dijadwalkan tengah berlangsung. Berdasarkan pantauan di gedung KPK, kendaraan tahanan milik Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejagung telah menahan atau memindahkan Febri dan membawanya ke gedung Kejaksaan Agung.
4: Benar, KPK menerima permintaan bontah dari penyidik Kejaksaan Agung untuk kebutuhan pemeriksaan terhadap saudara FA. Dijadwalkan siang ini.
3: Sementara itu, mantan Jampitsus Febri Ardiansyah memilih bungkam ketika keluar dari tahanan dan menuju gedung Kejaksaan Agung. Kehadiran kendaraan tahanan itu dilakukan untuk menjemput Febri Ardiansyah yang saat ini menjalani penahanan di rumah tahanan KPK. Sebelumnya, Kejagung menetapkan Febri Ardiansyah sebagai tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana pencucian uang. Penetapan status hukum tersebut merupakan pengembangan dari penyidikan perkara dugaan korupsi yang tengah ditangani Korp Adiaksa. KPK belum merinci lebih lanjut mengenai mekanisme peminjaman tahanan tersebut. Dari Jakarta, Hairul Umam, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pihak Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah menetapkan 5 komisioner KPU Kabupaten Kota Kota Waringin Timur dalam dugaan kasus korupsi dana hibah pilkada sebesar 40 miliar rupiah. Selengkapnya dilaporkan Aga Jaya Pijaksana.
5: Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kota Waringin Timur atau Kotim tahun anggaran 2023 dan 2024.
6: Kejaksaan Tinggi Kejati Kalimantan Tengah menetapkan 5 komisioner Komisi Pemilihan Umum KPU Kota Waringin Timur sebagai tersangka dalam perkara dugaan korupsi pengelolaan dana hibah penyelenggaraan pilkada tahun anggaran 2023-2024. Penetapan tersebut diumumkan dalam konferensi pers di kantor Kejati Kalimantan Tengah. 5 tersangka merupakan seluruh komisioner KPU Kota Waringin Timur periode 2023-2028, yakni Ketua KPU berinisial MR serta 4 komisioner berinisial W, JJ, MT, dan E. Asisten Intelijen Kejati Kalimantan Tengah Henry Hanapi mengatakan seluruh tersangka menjabat sebagai pimpinan KPU Kota Waringin Timur pada masa penyelenggaraan pilkada. Tersangka MR selaku Ketua KPU Kabupaten Kota Waringin Timur, sedangkan W, JJ, MT, dan E merupakan komisioner yang memimpin divisi masing-masing. Hasil dari penyidikan mengungkapkan dugaan penyimpangan dalam pengelolaan dana hibah pilkada yang bersumber dari APBD Kabupaten Kota Waringin Timur. Total anggaran yang dikelola mencapai 40 miliar rupiah berdasarkan naskah perjanjian hibah daerah atau NPHD terdiri atas 16 miliar rupiah pada tahun anggaran 2023 dan 24 miliar rupiah pada tahun anggaran 2024.
5: Setelah melakukan proses penyidikan, pengumpulan alat bukti sesuai dengan surat perintah Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah, hari ini penyidik berdasarkan minimal 2 alat bukti yang cukup sebagaimana ketentuan KUHAP telah menetapkan 5 orang tersangka.
6: Sementara itu, Asisten Tindak Pidana Khusus Aspitsus Kejati Kalimantan Tengah Jimmy Didi Setiawan mengatakan para tersangka diduga menggunakan dana hibah tidak sesuai dengan ketentuan dalam NPHD maupun Rencana Anggaran Biaya atau RAB.
7: Kan di sini perkara dugaan penyimpangan dana hibah ini, itu dana hibah bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Kota Waringin Timur dengan total anggaran sejumlah 40 miliar. Itu dengan rincian di tahun 2023 sebesar 16 miliar dan di tahun 2024 itu sebesar 24 miliar. Nah, jadi di sini secara singkat kami sampaikan bahwa para tersangka yang telah ditetapkan ini dengan perannya masing-masing yang masih kita terus dalami itu melakukan penyimpangan terhadap dana hibah dari APBD Kabupaten Kota Waringin Timur tahun 2023 dan 2024 tersebut.
6: Selain dugaan penyimpangan penggunaan anggaran, penyidik juga menemukan indikasi praktik kickback, suap, markup, dan gratifikasi yang diduga mengalir kepada para komisioner serta pihak lain di lingkungan KPU Kota Waringin Timur. Aga Jaya Pijaksana melaporkan.
0: Ahli Hukum Pidana Universitas Al-Azhar Jakarta, Profesor Suparji Ahmad mengatakan bila seorang terdakwa ternyata tidak ditemukan adanya mens rea atau niat jahat, maka seharusnya terdakwa tersebut tidak dapat dihukum. Hal tersebut disampaikan dalam persidangan kasus dugaan korupsi pemberian kredit kepada PT Tebo Indah dengan terdakwa pejabat LPEI Komaruzaman dan kawan-kawan. Berikut laporan Muhammad Isnen Suhanda.
8: Kreditur tidak mengetahui, tidak bekerja sama dengan debitur, tidak menerima gratifikasi, tidak terlibat konflik kepentingan dengan itikad baik. Apakah pegawai LPI dapat dipersalahkan telah...
9: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi pemberian kredit LPEI kepada PT Tibo Indah dan PT PAS dengan terdakwa Kamuruzaman dan kawan-kawan. Sidang menghadirkan saksi, diantaranya ahli hukum pidana Prof. Suparji Ahmad dari Universitas Al-Azhar Jakarta. Dalam keterangannya sebagai ahli, Prof. Suparji Ahmad mengatakan bila tidak ada mens rea atau niat jahat, seorang tidak dapat dihukum atau dipidana.
10: Adanya kredit macet dan dalam konteks terjadinya kredit macet tadi, petugas lembaga pembiayaan tadi tidak terlibat, maka tidak bisa diminta pertanggungjawaban dengan konstruksi turut serta telah menyebabkan kredit macet yang diduga merugikan keuangan negara.
9: Sebelumnya ahli hukum bisnis dari UGM, Prof. Dr. Ninjo Pramono, mengatakan pemberi jaminan, baik itu personal garanti maupun perusahaan garanti, dapat dimintai pertanggungjawaban jika debitur mengalami gagal bayar.
11: Kalau garantor itu tidak melepaskan hak istimewa, biasanya bank tidak tertarik atau lembaga biayaan tidak tertarik. Kenapa? Karena kalau dia tidak melepaskan hak istimewa, begitu debitur dipot, maka harta kekayaan debitur dululah yang harus dieksekusi untuk menutup defaultnya dari kredit, lalu garantor tidak bisa disudahkan. Tapi kalau garantor mau melepaskan hak istimewanya, maka garantor bisa, begitu debitur default, garantor bisa disuntuk ikut bertanggung jawab.
9: Sementara itu, Jaksa Penuntut Umum Kejati DKI Jakarta, Herlan Butar-Butar, mengatakan PT Tebo Indah dan PT PAS bisa mendapatkan kredit LPEI karena ada jaminan dari grup konglomerasi. Dari Jakarta, Muhammad Isnin Suhanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Administrasi Jakarta Pusat mengajak warga Tanah Abang memerangi peredaran tramadol ilegal. Yurika Fitri melaporkan.
12: Hari ini kita bersama-sama menyatukan tekad, menyamakan persepsi dan merapatkan barisan.
13: Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Pusat bersama jajaran kepolisian, organisasi masyarakat dan warga menggelar apel serta deklarasi pemberantasan peredaran tramadol ilegal di kawasan Tanah Abang Jakarta Pusat hari ini. Kegiatan ini menjadi bentuk komitmen bersama untuk memerangi peredaran obat keras ilegal sekaligus menyelamatkan generasi muda dari penyalahgunaan narkoba. Wali Kota Jakarta Pusat Arifin yang hadir menyatakan deklarasi tersebut bukan sekedar seremonial belaka, melainkan ajakan kepada seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama memerangi peredaran tramadol ilegal di wilayah Jakarta Pusat. Menurutnya, masyarakat tidak boleh tinggal diam karena tramadol merupakan obat keras yang sangat berbahaya dan dapat merusak masa depan generasi muda.
12: Hari ini kita bersama-sama menyatukan tekad, menyamakan persepsi dan merapatkan barisan dalam sebuah agenda yang sangat penting bagi generasi masa depan anak-anak kita, masa depan warga Tanah Abang, masa depan Jakarta Pusat, masa depan Jakarta, dan juga masa depan Indonesia. Kita bersama-sama hadir dalam rangka pelaksanaan deklarasi bersama pemberantasan peredaran tramadol ilegal.
13: Sementara itu, salah seorang anggota Pramuka Julian kepada RRI menyambut baik pelaksanaan deklarasi tersebut. Ia berharap hal langkah bersama ini dapat melindungi generasi muda agar tidak terjerumus dalam penyalahgunaan narkoba.
14: Setuju, harapannya biar anak muda kayak kita nggak terjerumus ke narkoba, karena narkoba sangat bahaya.
13: Hal senada juga disampaikan Mikael yang berharap deklarasi pemberantasan tramadol ilegal menjadi langkah nyata untuk menyelamatkan generasi muda dari bahaya narkoba.
15: Ya, sosialisasi ini sangat bagus, apalagi kita generasi emas ya Indonesia dari 45, ya agar kita tidak terjerumus lah ke narkotika.
13: Dari pantauan RRI, usai deklarasi, para peserta melanjutkan aksi damai dengan membawa sejumlah spanduk berisi ajakan memerangi peredaran tramadol ilegal. Mereka juga mengimbau warga Tanah Abang untuk menjauhi narkoba serta bersama-sama menjaga lingkungan dari penyalahgunaan obat-obatan terlarang. Dari Jakarta, Yurika Fitri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Beralih ke informasi dari luar negeri, warga sipil di Gaza terus menghadapi serangan militer, penembakan artileri, tembakan senjata serta serangan dari laut oleh Israel. Laporan itu disampaikan para pekerja kemanusiaan PBB pada Kamis 6 Agustus 2026 terkait kondisi keamanan yang semakin mengancam warga Gaza. Dilansir dari Xinhua, kondisi tersebut dinilai semakin mengancam keselamatan masyarakat, terutama anak-anak dan kelompok rentan. Dana anak-anak PBB UNICEF melaporkan sedikitnya 300 anak meninggal dunia di Gaza dalam 300 hari sejak gencatan senjata Oktober 2025. Beralih ke informasi dari dunia olahraga. Malam ini, klub Liga Inggris Chelsea dan wakil dari Liga Italia AC Milan akan menggelar latihan sebagai persiapan menjalani laga pramusim yang akan berlangsung di Jakarta. Dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta, Niar Abdul Litiloli melaporkan selengkapnya. Niar.
1: Baik, terima kasih pendengar. Saat ini kami berada di kawasan Gelora Bung Karno, di mana pada beberapa saat lalu baru saja selesai digelar konferensi pers terkait jelang pertandingan pramusim yang mempertemukan Chelsea kontra AC Milan yang akan berlangsung di Jakarta. Dan beberapa saat yang lalu kami baru saja keluar dari Stadion Madya yang berada tepat di sisi utara dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan, di mana lokasi dari Stadion Madya ini menjadi lokasi dari tempat latihan skuad AC Milan yang terpisah tentunya dari skuad Chelsea, di mana Chelsea nantinya akan memakai atau menggunakan lapangan di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Dan beberapa saat lalu kami baru saja meninggalkan Stadion Madya karena memang dibatasi hanya beberapa menit atau kurang lebih sekitar 15 menit bagi tim media atau awak media untuk bisa mengambil gambar ataupun footage dari latihan resmi yang digelar oleh AC Milan. Dan bisa kami sampaikan tadi di tribun, jika biasanya di sebuah latihan resmi atau official training itu hanya terdiri dari tim dan official tim, namun karena ini merupakan pertandingan pramusim, tentu saja ada fanbase ataupun basis supporter yang ikut hadir di stadion, diantaranya adalah Milanisti Indonesia yang ada perwakilannya beberapa, kurang lebih sekitar 30-40 supporter yang hadir di tribun dari Stadion Madya yang ikut menyanyikan jalan dan juga fan chant untuk memberikan semangat bagi para pemain ataupun skuad dari AC Milan yang tengah melakukan pemanasan ataupun official training di Stadion Madya. Dan saat ini kami tengah berpindah untuk menuju ke Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan, di mana tepat pukul 19.30 ini adalah jadwal dari official training ataupun latihan dari Chelsea, karena memang untuk jadwal, karena tadi AC Milan sudah lebih dulu menggelar konferensi pers, sehingga yang mendapatkan jadwal latihan kedua yaitu Chelsea di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan. Tadi sempat hadir dalam konferensi pers untuk Chelsea sendiri itu ada Xabi Alonso. Ada sejumlah hal yang disampaikan, salah satunya yang cukup menarik untuk kenapa Jakarta dipilih menjadi lokasi dari salah satu pemberhentian Chelsea untuk persiapan pramusim atau pre-season jelang Liga Inggris atau Premier League musim 2025-2026-2027 akan bergulir kurang lebih di akhir bulan ini. Dan Xabi Alonso yang dikatakan juga merupakan seorang mantan pemain yang pernah juga merumput di Liga Inggris bersama Liverpool, ini menyampaikan bahwa ada tentunya ada banyak hal yang menjadi pertimbangan kenapa Jakarta dipilih sebagai salah satu pemberhentian di tour mereka di Asia. Salah satunya tentu adalah basis supporter ataupun fanbase Chelsea yang juga terbilang cukup besar di Jakarta, sehingga mereka memutuskan untuk bisa hadir selain memberikan hiburan tentunya kepada para pecinta sepak bola Liga Inggris, khususnya Chelsea, tentu juga mereka ingin melihat sejauh apa perkembangan ataupun bagaimana Jakarta ataupun Indonesia yang disebut merupakan salah satu negara yang memang tengah berkembang sepak bolanya. Dengan sementara, Fajar dan juga pendengar, kami akan segera memasuki area dari Stadion Utama Gelora Bung Karno untuk melihat atau memantau latihan dari Chelsea pada tepat pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Dari Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, Nyarap, itu lalu Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 RRI. Tetap bersama kami untuk menyimak beragam informasi kepada Anda. Di antaranya dapat juga Anda akses informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @RRI Programa 3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

0: Kenapa sih kita sering banget dengar istilah hilirisasi?
1: Lah, hilirisasi itu mengolah hasil alam di dalam negeri, bukan cuma jual bahan mentah. Jadi nilainya lebih tinggi.
0: Contohnya?
1: Misalnya nih, nikel diolah jadi bahan baku baterai, atau hasil pertanian dan perikanan itu diolah jadi produk siap jual. Dengan kayak gitu nih, industri jadi berkembang, terus juga peluang kerja, wah jadi nambah.
0: Wih, keren juga sih. Jadi manfaatnya bukan cuma untuk perusahaan.
1: Oh tentu tidak dong, masyarakat itu ngerasain dampaknya lewat lapangan kerja, peningkatan keterampilan, dan pertumbuhan ekonomi daerah.
0: Oke.
2: Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi berarti meningkatkan nilai tambah sumber daya Indonesia di negeri sendiri. Bersama, kita dukung inovasi, karya anak bangsa, dan industri yang berdaya saing demi Indonesia yang semakin maju dan sejahtera.
3: 96 dan 97,6 Pro 1 RRI Jayapura.

Ya, pendengar di mana saat ini Anda berada, Anda masih bersama program Satu Radio Republik Indonesia Jayapura, kanal informasi inspirasi. Selepas kita sudah menyimak dan mengikuti penyampaian warta berita dari Pro3 Jakarta, jaringan berita nasional, Anda kembali lagi bersama program Satu Radio.

di sini di 536-3886 dalam program Warta Musik, dan juga nanti ada Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu lewat lagu.

Tahukah Anda tiga negara tanpa malam di dunia? Kenapa tiga negara ini dijuluki negara tanpa malam di dunia? Karena di jam 12 malam pun matahari tetap bersinar terang seperti di siang hari. Seperti dilansir dari World Meteorological Organization, bahwa tiga negara tersebut tak mengalami malam. Negara yang pertama adalah negara Norwegia. Norwegia terletak pada lingkaran Arktik. Negara ini disebut negeri matahari tengah malam karena dari Mei hingga akhir Juli, matahari tidak pernah terbenam selama kurang lebih 76 hari. Matahari di Norwegia tidak pernah terbenam. Negara yang kedua adalah Alaska. Negara bagian Amerika Serikat ini hampir tidak pernah mengalami malam pada akhir Mei hingga akhir Juli. Hal ini karena matahari tidak terbenam di sana. Yang ketiga adalah negara Kanada. Kanada memiliki wilayah Nunavut yang terletak sekitar 2 derajat di atas lingkaran Arktik. Di wilayah barat laut Kanada selama musim dingin, tempat itu bisa melihat matahari 30 hari berturut-turut tanpa terbenam.

Baik, saudara pendengar di mana saat ini Anda berada, demikian serangkaian tembang-tembang warta musik mancanegara yang sudah dihadirkan menemani suasana malam Anda di pukul 22 satu menit waktu Indonesia Timur. Baik pendengar, selanjutnya kita akan ikuti bersama mini drama dengan judul Panen Harapan, diproduksi oleh RRI Singaraja. Dan nanti setelah itu kita akan sama-sama dalam ruang rindu, ruang berbagi rindu lewat lagu.

0: Layang-layang manis gula batu, nu terbayang manis wajah kamu.
1: Asik. Woi, Pak Wayan.
2: Woi, Komang. Pagi-pagi sudah nyanyi aja. Kalau nyanyi bisa bikin padi cepat panen, Bapak ikut nyanyi ya.
1: Kalau Bapak nyanyi, burung pipitnya malah kabur semuanya, Pak.
2: Dasar anak muda. Lanjut dah nyanyinya.
1: Oke. Loh, Pak, itu Rani kan, Pak?
2: Rani? Bukannya baru pulang minggu depan?
3: Surprise, Pak! Kaget kan?
2: Astaga, nah ini. Kamu kok tambah hitam? Berarti benar kuliah di sawah ini, bukan di mall.
3: Bapak ada aja. Kalau kuliah di mall, pulangnya bawa tas belanja, Pak. Nah, kalau di kampus pertanian, pulangnya bawa ide.
1: Nah, kalau sudah bilang ide, biasanya dompet petani yang deg-degan.
2: Gimana kuliahmu? Sudah jadi sarjana. Sekarang tinggal bantu bapak bertani. Jangan macam-macam. Sawah kita sudah begini puluhan tahun.
3: Nah, justru karena itu, Pak, saya ingin mencoba sesuatu.
2: Nah, mulai. Bapak sudah tahu, kalau anak muda bilang mencoba, biasanya orang tua yang jadi kelinci percobaan.
1: Betul juga ya, Pak.
3: Aduh, Bapak ini. Aku serius, Pak. Aku tuh ingin sawah kita dibuat organik. Pupuknya dari kompos. Pengairannya kita isi ikan nila.
4: Hah? Sawah pelihara ikan? Besok-besok mau pelihara bebek juga?
2: Kalau bebek, sekalian buka tempat wisata. Hari ini beli beras, besoknya mancing.
3: Pak, jangan ketawa dulu. Ikan nila membantu menjaga ekosistem. Kotorannya itu menjadi nutrisi alami. Serangga kecil dimakan ikan. Air tetap bergerak. Petani dapat panen padi sekaligus panen ikan.
2: Teori lagi. Di kampus semua kelihatannya gampang. Coba di sawah, belum tentu.
5: Bapak-bapak, sudah dengar belum? Anaknya Pak Wayan mau pelihara ikan di sawah.
1: Hah? Sawah? Apa akuarium? Besok-besok padinya diajar berenang. Tapi ya, saya sih bukan tidak setuju. Pupuk kimia memang mahal, tapi panennya jelas. Namun, kalau pupuk organik, katanya panen awal malah turun. Siapa yang mau menanggung jawab?
5: Nah, itu yang harus dipikirkan. Kalau gagal, satu keluarga bisa kesulitan.
3: Selamat pagi semuanya. Saya dengar nama saya sudah lebih terkenal nih daripada kepala desa.
1: Ya jelas, di desa ini belum pernah ada ikan ikut bertani.
3: Baik, Pak, sabar, tenang dulu. Kalau begitu, izinkan saya menjelaskan. Kalau setelah mendengar penjelasan masih tidak setuju, saya hormati keputusan Bapak dan Ibu. Tapi jangan menolak hanya karena terdengar berbeda ya.
5: Baiklah, kalau begitu nanti sore di Balai Banjar ya.
3: Siap, Bu.
6: Baik, Bapak Ibu, mari kita mulai rapat hari ini. Katanya Rani punya gagasan baru. Silakan sampaikan.
3: Terima kasih, Pak Made. Saya tidak datang untuk mengajari Bapak Ibu. Saya datang untuk berbagi apa yang saya pelajari. Bapak Ibu, beberapa tahun terakhir harga pupuk kimia terus naik. Pestisida juga semakin mahal. Sementara hasil panen tidak selalu meningkat. Kalau kita terus bergantung pada pupuk dari luar, biaya produksi akan terus membengkak.
7: Nah, itu memang betul. Sekarang beli pupuk rasanya seperti beli emas.
3: Karena itu, saya mengusulkan kita membuat pupuk organik sendiri. Bahan-bahannya ada di desa. Jerami, daun-daun kering, kotoran sapi, limbah dapur, semuanya bisa dimanfaatkan, Bapak Ibu.
1: Kalau semudah itu, kenapa dari dulu tidak dilakukan?
3: Tenang, Pak. Karena membuat pupuk organik memang butuh waktu dan kesabaran. Tapi setelah tanah kembali sehat, kebutuhan pupuk dari luar bisa berkurang.
5: Lalu soal ikan itu, jangan-jangan nanti yang panen malah pemancing.
3: Tenang, Bapak Ibu. Justru ikan itu menjadi tambahan penghasilan. Nah, di saluran irigasi dibuat lebih dalam sedikit. Ikan nila hidup di sana. Kotorannya membantu menyuburkan sawah. Serangga air dimakan ikan. Nah, saat panen padi selesai, ikannya juga bisa dipanen. Gimana?
1: Jadi, sekali turun sawah, pulang bawa beras dan lauk. Lumayan, Bu Sari tidak perlu ke pasar jadinya.
7: Kalau ikannya besar, saya setuju. Kalau ikannya cuma sebesar jari, saya tetap ke pasar.
6: Rani, ide kamu memang menarik. Tapi, bertani itu bukan sekedar teori. Kami hidup dari hasil panen. Kalau gagal satu musim, anak-anak kami tidak bisa sekolah.
3: Saya paham, Pak. Makanya saya tidak meminta semua sawah diubah. Saya hanya meminta satu petak dijadikan percontohan. Kalau gagal, saya yang bertanggung jawab.
8: Siapa? Masa bertanggung
6: jawab? Sudah. Sudah, tenang semuanya. Kita berkumpul bukan untuk bertengkar. Saya mengerti kekhawatiran para petani. Saya juga mengerti semangat anak-anak muda. Yang satu punya pengalaman, yang satu membawa ilmu baru. Kalau dua-duanya saling keras kepala, desa ini tidak akan maju.
7: Begini saja, Rani diberi kesempatan mengelola satu petak sawah milik keluarganya. Tidak memakai dana kelompok tani, tidak memaksa siapapun ikut. Kalau hasilnya baik, silakan dipelajari bersama. Kalau belum berhasil, jadikan pelajaran.
8: Ya, setuju.
2: Baiklah, sawah yang di sebelah utara itu pakai saja. Tapi ingat, jangan setengah-setengah. Kalau sudah memilih jalan ini, buktikan.
3: Terima kasih, Pak. Saya tidak akan mengecewakan Bapak. Tenang saja.

0: berhasil, saya ikut deh. Kalau gagal, saya yang paling dulu bilang. Sudah saya duga.
1: Sabar, mereka ingin percaya.
2: Ya apa-apa, Pak. Kepercayaan tidak lahir dari kata-kata, tapi dari hasil.
3: Padinya bagus juga ya.
2: Bukan cuma padinya, Pak. Coba lihat saluran airnya.
4: Astaga, ikan nilainya sudah besar. Berarti sekali panen dapat padi dan ikan.
2: Belum sempurna, Pak. Tapi biaya pupuk lebih hemat. Tanah tetap subur dan masih ada tambahan penghasilan dari ikan.
3: Rani, saya akui. Saya terlalu cepat menolak idemu.
2: Saya juga belajar, Pak. Perubahan tidak bisa dipaksakan. Harus dibuktikan.
3: Pengalaman orang tua tetap penting. Tapi ilmu baru juga perlu didengar.
0: Kalau musim tanam berikutnya, saya mau coba satu petak sawah deh.
3: Nah, itu baru namanya maju bersama. Desa akan berkembang jika pengalaman dan inovasi berjalan berdampingan. Jangan takut mencoba, tapi juga jangan melupakan kearifan yang sudah diwariskan.
5: Tujuh! Tujuh!
6: Di Desa Tegal Harapan, panen hari itu bukan hanya tentang padi dan ikan nila. Yang tumbuh adalah kepercayaan bahwa perubahan tidak lahir dari perdebatan, melainkan dari kemauan untuk mencoba dan saling memahami. Karena masa depan pertanian dibangun oleh tangan yang mau belajar, bekerja sama, dan menjaga alam untuk generasi berikutnya. Demikian drama radio dengan judul Panen Harapan, produksi RRI Singaraja.

Pendengar masih bersama Pro 1 RRI Jayapura, kanal informasi inspirasi di pukul 22.23 menit waktu Indonesia Timur. Ada beberapa tembang-tembang yang akan dihadirkan menemani suasana malam Anda dalam program Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu lewat lagu. Saya sudah siapkan tembang-tembang dan tentunya saya akan hadir terus menemani suasana malam Anda hingga di pukul 23 waktu Indonesia Timur. Selamat malam saja untuk Anda semua yang masih terus setia bersama Pro 1.

Pendengar masih bersama Pro 1 RRI Jayapura, kanal informasi inspirasi. Selamat malam juga untuk semua yang masih setia konsen bersama Pro 1 di hari ini, hari Jumat 7 Agustus 2006, 28 menit lepas dari pukul 22 waktu Indonesia Timur. Selamat malam saja, selamat beristirahat atau rehat buat bagi semua pendengar yang sudah rehat, pekerja yang masih terus beraktivitas di malam hari ini. Sambil stay tune bersama Pro 1. Selamat malam untuk Anda semua. Selamat bekerja tentunya bagi yang bekerja, yang sudah masuk dalam istirahatnya karena masuk di weekend. Selamat malam sejahtera untuk semua.

Satu tembang miliknya Bee Gees dengan Don't Forget to Remember Me. Buat semua yang lagi rindu ya. Don't forget ya, jangan lupa. Dan selalu mengingat dia. Yang sudah pergi, biarlah ia pergi. Tetaplah bersama Pro 1 dalam program Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu. Saya menghadirkan beberapa tembang-tembang yang akan membuat Anda rindu akan orang-orang yang memang lewat lagu Anda merindukan orang-orang yang akan merindukan Anda ya. Selamat malam saja untuk semua.

Iya, pendengar dimana saat ini Anda berada. Saya masih menemani pendengar dengan serangkaian tembang-tembang untuk menemani kerinduan Anda dalam ruang rindu. Iya, selamat malam saja untuk semua yang ada di Kabupaten Jayapura, di Kabupaten Kerom, Ambramo, Sarmi, ya. Iya, selamat malam saja untuk semua yang ada di angkasa, ya. Yang ada di Dok 9, Dok 8, Dok 7. Selamat malam saja untuk semua. Buat bapakku, Bapak John Rumbia, selamat malam saja. Selamat beristirahat dengan tembang-tembang yang sudah dihadirkan. Buat Mama Yus yang ada di Kampung Harapan, selamat malam ya. Selamat menikmati tembang-tembang yang dihadirkan di suasana malam hari ini sambil mengenang yang lalu ya. Merindukan yang indah-indah ya. Lewat tembang-tembang yang dihadirkan di suasana malam ini.

Ya, pendengar masih dari kawasan Tasanggapura, Republika Jayapura. 50 menit kita lepas dari pukul 2 waktu Indonesia Timur. Selamat malam untuk semua yang masih setia konsen bersama Pro 1 RRI Jayapura, kanal informasi inspirasi dalam tembang-tembang ruang rindu, ruang berbagi rindu lewat lagu yang sudah saya hadirkan ke ruang dengar Anda. Ada Baby Blue punyanya George Baker, sudah dihadirkan menemani malam Anda semua. Anda yang tengah stay tune melalui RRI Play ya, RRI Streaming, RRI Jayapura. Selamat malam buat Anda yang ada di luar Jayapura. Yang tengah stay tune bersama Pro 1 RRI Jayapura, karena informasi inspirasi. Terima kasih untuk kebersamaan Anda di malam hari ini. Dan pendengar nanti ya, di pukul 23 kita masih dalam ruang. Ada beberapa tembang-tembang dalam jazz musik yang nanti di pukul 24. Untuk itu pendengar, selamat malam dan tetap bersama Pro 1, kanal informasi.

0: Baik, saudara pendengar, di mana saat ini Anda berada? Demikian serangkaian tembang-tembang mancanegara dalam ruang rindu, ruang berbagi rindu yang sudah saya hadirkan dalam lagu-lagu yang melepaskan rindu Anda lewat lagu, ya. Kiranya lagu-lagu tadi sudah menghibur pendengar di suasana malam hari ini. Baik, berdengar di pukul 23 1 menit waktu Indonesia Timur, saya masih temani Anda dengan rangkaian tembang-tembang dalam jazz musik hingga nanti jelang pukul 24 waktu Indonesia Timur. Selamat malam untuk semua. Terima kasih untuk kebersamaannya di malam hari ini. Tetap bersama Pro 1 di suasana malam Anda. Selamat beristirahat bagi yang beristirahat, yang terus beraktivitas malam ini. Tetap semangat dalam menjalani aktivitas Anda. Tetap bersama Pro 1, kanal informasi inspirasi.
1: ...96 dan 97,6 Pro 1 RRI Jayapura.

Pendengar program satu di seluruh Nusantara, bahkan di mana saja Anda berada. Dengan terdengarnya irama lagu ini, usailah sudah tugas menemani pendengar sepanjang hari Jumat 7 Agustus 2026. Radio Republik Indonesia Jayapura kembali di udara pada hari Sabtu 8 Agustus 2026 jam 5 waktu Indonesia Timur. Selamat malam, selamat berpisah dan sampai jumpa. Akhirnya, terimalah salam nasional, sekali merdeka tetap merdeka, dan terimalah semboyan kami, sekali di udara tetap di udara.

Selamat pagi pendengar program Bahasa 1 di seluruh Nusantara, bahkan di mana saja Anda berada. Inilah Radio Republik Indonesia Jayapura kembali di udara dengan pemancar FM 93,3, 96,0, 97,6, 88,8 untuk wilayah Genyeng dan FM 96,5 untuk wilayah Sarbi. Mengantarkan acara siaran sepanjang hari ini Sabtu 8 Agustus 2026. Selamat pagi, selamat jumpa kembali dan merdeka.

Ya, pendengar, selamat pagi. Selamat jumpa kembali ya. Kita boleh dipertemukan kembali di hari Sabtu, 8 Agustus 2026. Tanggal 8 bulan ke-8 tahun 2026. Ya, dan tentunya puji syukur alhamdulillah gitu ya, kita bisa bersuah kembali. Itu bukti cinta kasih Tuhan tentunya untuk kita semua yang masih diberikan anugerah nafas hidup ya. Jadi satu hal yang tidak boleh terlupakan ketika Anda bangun di pagi hari ini, bangun dari tidur Anda, doa pagi, berterima kasih tentunya kepada Sang Pencipta. Setelah Anda doa pagi, kemudian konsumsi 2 gelas air putih hangat ya, sangat baik sekali. Dan Anda bisa kembali beraktivitas di sepanjang hari ini dengan penuh semangatnya. Biasanya kalau pagi-pagi seperti ini tuh sudah mulai ya, ada yang sudah bangun sepagi ini, sudah doa, sudah konsumsi 2 gelas air hangat pagi hari ini. Kemudian ada yang sudah mulai buka jendela gitu ya, atau mungkin karena masih suasana apa pagi, belum terlalu sibuk dengan aktivitas yang banyak begitu ya. Yang pasti yang sudah bangun pagi di hari ini, kita bersyukur saja kita masih diberikan kesempatan. Halo, selamat pagi Indonesia, selamat pagi Tanah Papua, selamat pagi Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, Kabupaten Kerom, Kabupaten Sarmi, dan selamat pagi untuk Anda semua yang ada di seluruh Indonesia yang tentunya bisa mendengarkan siaran Pro 1 RRI Jayapura. Langsung dari Jalan Tasangkapura 23 Jayapura, saya Sofi pendengar temani Anda untuk lintas Jayapura pagi sampai dengan lintas Jayapura siang. Ya, dan tentunya di awal perjumpaan kita, kami akan menghadirkan tentunya untuk Anda renungan pagi yang tentunya terus dihadirkan setiap buka siaran, mengawali seluruh rangkaian informasi edukasi yang terus kami hadirkan untuk Anda. Dan untuk edisi pagi hari ini, kita akan ikuti bersama renungan pagi agama Advent ya, dengan satu judul Minum Air Hidup yang disampaikan oleh Pendeta David Iowe. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan sabda kebenaran firman Tuhan untuk umat Advent dimanapun Anda berada. Satu tembang Hanya Yesus dari Gracia Voice menghantarkan kita untuk mengikuti bersama renungan pagi Advent dengan judul Minum Air Hidup bersama Pendeta David Iowe.

Shalom, selamat pagi pendengar setia Radio Republik Indonesia. Kembali bersama dengan kami dalam Renungan Pagi Advent. Bersyukur, berterima kasih kita diberikan kesehatan, kekuatan kepada Tuhan sampai kita tiba di pagi hari. Renungan kita di pagi hari ini dengan judul Meminum Air Hidup. Sebelum kita akan mulai, mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk berkat kesehatan, kekuatan Tuhan berikan kepada kami sampai hari ini. Berkati kami, ketika kami manakala kami mendengarkan renungan ini, menguatkan hati kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Meminum air hidup merupakan judul renungan kita di pagi hari ini. Yohanes pasal 4 ayat 13 dan 14. Jawab Yesus kepada perempuan yang ada bersama-sama dengan Yesus, barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya yang terus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Yohanes pasal 4 ayat 13 dan 14. Ini merupakan percakapan antara Yesus dan perempuan Samaria di pinggir sungai. Air sangat penting bagi kehidupan dan mencakup 60-70% dari seluruh berat badan kita. Air adalah pelarut nutrisi seperti glukosa, dilarutkan dalam plasma darah dan diangkut ke sel-sel tubuh. Berkat air, tanpa air kotoran dalam tubuh tidak akan larut dan dikeluarkan melalui urin. Ditambah lagi indera perasa bergantung kepada air. Ini merupakan penjelasan singkat yang kita bisa dengarkan tentang peran air di dalam tubuh kita. Air adalah pelumas yang mencegah gesekan di mana permukaan bertemu dengan permukaan yang lain dan bergerak. Inilah bagian dari cairan sinovian di rongga sendi yang mencegah gesekan atau tulang bergerak. Dan karena lendir saluran pencernaan menjadi licin, makanan kita dapat lancar melewati saluran usus. Air mengubah suhu secara perlahan. Air menyerap sejumlah besar panas sebelum suhu menjadi naik secara signifikan. Sebaliknya, air mengeluarkan banyak sekali panas sebelum suhu turun secara signifikan. Ini adalah salah satu faktor yang membantu tubuh kita mempertahankan suhu tubuh yang stabil. Ditambah lagi, tanpa air kita tidak akan bisa mengeluarkan keringat, yaitu proses penguapan membantu menjaga sel-sel tubuh agar tidak terlalu panas. Pemirsa, dimanapun Anda berada, kita telah mendengarkan berapa bagian pentingnya air di dalam tubuh kita. Masih banyak lagi hal-hal yang kita bisa lihat, kita mengetahui bersama peran air begitu penting di dalam tubuh kita. Makanya di renungan pagi ini menekankan kepada kita semua, jangan lupa untuk minum air di pagi hari. Jangan lupa untuk meminum air dalam segala aktivitas kita. Dalam aturan kesehatan menggambarkan bahwa jangan lupa meminum air sebanyak 8 gelas per hari. Karena ini sangat membantu kita dalam kehidupan kita. Pada tahun 1991, saya bergabung dengan anggota tim penginjilan yang dikirim ke Lviv, Ukraina, dan dulunya merupakan bagian dari Uni Soviet. Saya terkejut mengetahui bahwa sebagian dari pengorbanan, pengobatan berbagai penyakit masyarakat di seluruh membasahi dan meminum air. Dalam satu dari ceramah saya berbicara tentang pentingnya air, menekankan bahwa setidaknya 8 gelas air itu penting untuk fungsi ginjal yang baik, yang membuang kotoran dari dalam tubuh. Lalu saya meminta hadirin untuk mencoba minum air 8 gelas setiap hari selama 3 minggu ke depan. Dan akhirnya periode ini, ketika saya bertanya apakah mereka melaksanakan praktik ini, mereka memberi saya tepuk tangan yang sangat meriah. Tampaknya air telah membuat perbedaan besar dalam hidup.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ya, baik pendengar, kita jelang bersama ya, tepat pukul 6 waktu Indonesia Timur dalam penyampaian Warta Berita Fajar Papua.

0: Tepat pukul 6 waktu Indonesia Timur.
1: Pendengar dan pemirsa, kita ikuti penyampaian berita Fajar Papua. Fajar Papua disiarkan langsung dari Pro 1 RRI Jayapura.
0: Radio Republik Indonesia Jayapura dengan Warta Berita Fajar Papua, edisi Sabtu 8 Agustus 2026. Sejumlah informasi kami hadirkan dalam Warta Berita diantaranya. Pasien korban keracunan MBG di Papri mulai dipulangkan. Festival Kopi Papua ke-9 dorong ekonomi dan juga ekspor. Selain itu, Warta Berita pagi ini kami lengkapi dengan sejumlah berita menarik lainnya. Inilah Warta Berita Fajar Papua selengkapnya, saya Sofia Mnubefor. Kita awali berita pertama. Penanganan insiden keracunan MBG di Depapre terus berlanjut. Sejumlah pasien sudah dinyatakan sehat dan sebagian lagi dirujuk ke rumah sakit di Kota Jayapura untuk mendapatkan penanganan medis lebih lanjut. Berikut kita simak laporan Arul Firmansyah.
2: Penanganan kasus keracunan pada program Makan Bergizi Gratis atau MBG yang terjadi di Distrik Depapre, Kabupaten Jayapura terus berlanjut dengan fokus utama pada pemulihan para korban keracunan yang selama ini dirawat di RSUD Wari dan sejumlah fasilitas kesehatan lainnya. Kabid Humas Polda Papua, Kombes Pol Cahyo Sukarnito mengatakan, Polda Papua melalui Polres Jayapura telah melakukan koordinasi dan langkah penanganan untuk menindaklanjuti kasus tersebut. Di lapangan, tim laboratorium forensik Polda Papua juga telah melakukan olah tempat kejadian perkara di dapur SPPG Distrik Depapre. Langkah tersebut dilakukan untuk mendukung proses penanganan dan penyelidikan pasca terjadinya kasus keracunan MBG yang mengakibatkan ratusan orang harus mendapatkan perawatan medis.
3: Polda Papua melalui Polres Jayapura hari ini telah berkoordinasi dan dari tim Lapor Polda Papua telah melaksanakan olah TKP dan pengecekan untuk menindaklanjuti insiden tersebut.
2: Lanjut Kabid Humas Polda Papua, Polres Jayapura bersama berbagai pemangku kepentingan lainnya terus melakukan mitigasi termasuk memastikan kondisi para pasien yang sebelumnya menjalani perawatan. Dan pada hari Jumat 7 Agustus 2026, sejumlah pasien yang sebelumnya dirawat di RSUD Wari akhirnya bisa dipulangkan setelah dinyatakan sembuh oleh tim medis. Sementara untuk pasien yang masih membutuhkan penanganan medis lebih lanjut, mereka telah dirujuk dan ditangani di sejumlah rumah sakit di Kota Jayapura, di antaranya di RSUP Kementerian Kesehatan Jayapura dan juga di Rumah Sakit Dian Harapan.
3: Polres Jayapura bekerja sama dan dengan pemerintah daerah setempat dan stakeholder terkait telah melaksanakan upaya-upaya mitigasi dan hari ini telah memulangkan sejumlah pasien. Hari ini dipulangkan ke Distrik Depapre dari Rumah Sakit Umum Daerah Yuwari 4 bis. Dan sementara tenda-tenda yang telah kemarin pada saat kejadian didirikan untuk menampung sejumlah pasien yang ada di Rumah Sakit Umum Daerah Yuwari telah dikosongkan dan sementara untuk penanganan dikirim ke beberapa rumah sakit, Rumah Sakit Umum Pusat Kemenkes Jayapura dan Rumah Sakit Dian Harapan di Kota Jayapura.
2: Kabid Humas Polda Papua menegaskan, saat ini kepolisian bersama pemerintah daerah dan seluruh pihak terkait masih terus melakukan langkah-langkah penanganan serta pemantauan terhadap perkembangan kondisi pasien yang masih menjalani perawatan medis, sembari menunggu hasil uji laboratorium untuk mengungkap penyebab utama terjadinya keracunan pasca mengkonsumsi makanan yang disajikan dalam program Makan Bergizi Gratis di Distrik Depapre pada 4 Agustus 2026 yang lalu. Arul Firmansyah melaporkan.
0: Saudara dari Kota Jayapura, Wali Kota Jayapura Dr. Abisai Rolo menegaskan pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis atau MBG di Kota Jayapura harus mengutamakan kualitas, kebersihan, dan keamanan pangan demi melindungi kesehatan para penerima manfaat. Menurut Wali Kota, program prioritas pemerintah pusat ini menyasar peserta didik, ibu hamil, ibu menyusui, dan balita, sehingga seluruh pengelola dapur MBG wajib bekerja sesuai standar keamanan pangan. Pernyataan tersebut disampaikan menyusul adanya sejumlah kasus dugaan keracunan makanan MBG yang terjadi di Jayapura. Wali Kota meminta proses pengolahan, penyimpanan, hingga distribusi makanan dilakukan secara higienis dan makanan dibagikan dalam kondisi segar. Selain itu, Abisai Rolo mendorong penggunaan bahan baku dari petani dan peternak lokal agar program MBG turut menggerakkan perekonomian masyarakat. Ia menegaskan apabila kembali ditemukan kasus keracunan makanan, pemerintah kota akan mengevaluasi dapur penyedia dan dapat menghentikan sementara operasionalnya hingga seluruh standar kebersihan dan keamanan pangan dipenuhi. Wali Kota berharap seluruh pengelola menjaga kualitas layanan agar kepercayaan masyarakat terhadap program makan bergizi gratis tetap terjaga. Saudara serta pemirsa, DPR Papua meminta RUU Masyarakat Adat hapus keseragaman nasional dan selaraskan Undang-Undang Otonomi Khusus Papua. Berikut laporan Naldi Kesaulia.
4: Wakil Ketua 1 DPR Papua Herlin Beatrix Moni menegaskan pentingnya penyelarasan antara rancangan Undang-Undang Masyarakat Adat dengan regulasi otonomi khusus Papua. Langkah ini dinilai krusial untuk mencegah terjadinya tumpang tindih norma, konflik kepentingan, serta penggerusan kewenangan daerah. Hal itu disampaikan Herlin Beatrix Moni kepada Badan Legislasi DPR RI yang telah membuka ruang dialog bersama pemerintah daerah dan para pemangku kepentingan di Papua.
5: Ada empat substansi yang diatur di dalamnya secara menyeluruh terkait dengan pengakuan masyarakat hukum adat dan juga hak kewajiban masyarakat hukum adat. Namun, di dalam Undang-Undang Otonomi Khusus juga dan PP 106 dan KAT 107 telah mengaturnya di dalam. Oleh karena itu, bagi kami, kami menyarankan agar RUU Masyarakat Adat ini harus disinkronkan dengan ketentuan Undang-Undang Otonomi Khusus yang berlaku di Provinsi Papua sehingga tidak terjadi tumpang tindih norma dan aturan atau secara khusus Undang-Undang dan juga tidak menimbulkan konflik norma maupun kepentingan serta mengurangi kewenangan yang telah diberikan kepada Provinsi Papua. Karena di dalamnya telah disampaikan materi muatannya, tetapi itu juga telah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 dan juga PP 106 dan 107. Contoh seperti pasal 42 dan 43 dan 44 dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021, hak masyarakat ada telah dijamin dalam Undang-Undang Otonomi Khusus.
4: Ia mengungkapkan dua catatan utama untuk RUU Masyarakat Adat dengan mendorong agar memasukkan kekhususan Papua tanpa mengabaikan aturan yang telah berjalan maupun menolak peningkatan keseragaman aturan adat lantaran Papua memiliki lebih dari 250 suku dengan karakteristik budaya yang beragam terutama yang mengatur subjek hukum dan definisi orang asli Papua berdasarkan garis keturunan.
5: Oleh karena itu dalam kekhususan ini kami minta definisi kekhususan terkait orang asli Papua harus tadi saya bilang tidak menyamaratakan secara nasional rancangan undang-undang ini, tapi secara khusus di Papua harus dilihat dari karakteristik orang asli Papua di Provinsi Papua sehingga definisi orang asli Papua itu harus benar-benar diperhatikan dengan baik dan sesuai dengan apa yang menjadi definisi dari garis keturunan yang telah berlaku di dalam masyarakat hukum adat orang asli Papua. Mungkin itu beberapa penyampaian saya terkait dengan materi yang telah diberikan. Masih banyak sekali, tetapi mungkin nanti kemudian akan berkembang dalam diskusi karena nanti moderator akan menghentikan bicara saya. Terima kasih, ini beberapa muatan yang terpenting. Perhatikan rencana undang-undang masyarakat adat dengan undang-undang otonomi khusus dan PP 106-107 yang telah diberlakukan bagi pemerintah.
4: Herlin juga berharap balik DPR RI mengakomodasi kondisi sosiologis Papua tersebut ke dalam draft final RUU Masyarakat Adat demi menjamin kepastian hukum dan penghormatan terhadap hak-hak masyarakat adat setempat. Nalik Saulia melaporkan.
0: Saudara, pemerintah Provinsi Papua menggelar Festival Kopi Papua ke-9 untuk mendorong ekonomi petani dan memperkuat potensi ekspor. Kegiatan ini juga menjadi bagian dari upaya pengembangan komoditas unggulan daerah. Berikut laporan Naldi, berikut laporan Rizky Kurniawan.
6: Pemerintah Provinsi Papua menggelar Festival Kopi Papua ke-9 pada 7 hingga 9 Agustus 2026 di halaman kantor Gubernur Papua. Kegiatan ini dimanfaatkan untuk mendorong ekonomi petani sekaligus memperkuat potensi ekspor kopi Papua. Wakil Gubernur Papua Aryoko Rumaropin mengatakan komoditas kopi memiliki dampak langsung terhadap ekonomi rumah tangga petani dan perputaran ekonomi daerah. Menurutnya, kopi Papua juga memiliki nilai ekspor yang dapat meningkatkan pendapatan daerah.
7: Sesuai dengan tema tadi, jadi kita mengangkat potensi lokal kopi di wilayah Papua, di keseluruhan tanah Papua. Kopi dan juga masyarakat petani kita dengan mengangkat produk kopi yang dimiliki oleh masyarakat kita, petani kita, juga itu akan sangat membantu ekonomi rumah tangga para petani. Dan efek dari perputaran ekonomi dari kopi itu sendiri punya dampak yang luar biasa, terutama bagi masyarakat, juga pemerintah daerah, karena ini masuk bagian dari percepatan pertumbuhan ekonomi, baik wilayah maupun secara regional. Tetapi juga kopi ini merupakan material pertanian yang bernilai ekspor. Tentu juga untuk pendapatan negara, pendapatan daerah akan juga memberikan sumbangan ekonomi terhadap pertumbuhan ekonomi.
6: Festival ini melibatkan kolaborasi antara pemerintah Provinsi Papua, Bank Indonesia, dan Kementerian Pariwisata. Pemerintah juga mendorong peran perangkat daerah untuk mengembangkan sektor kopi dari hulu hingga hilir, mulai dari produksi hingga pemasaran. Selain promosi produk, festival menghadirkan pameran UMKM, kompetisi barista, talk show, dan hiburan. Kegiatan ini diharapkan memperluas pasar kopi Papua sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi daerah. Rizky Kurniawan melaporkan.
0: Saudara serta pemirsa Warta Berita Fajar Papua Anda ikuti melalui Pro 1 RRI Jayapura. Anda bisa menyaksikan di kanal YouTube RRI Jayapura Official.
1: Anda masih mengikuti Berita Fajar Papua dari Pro 1 RRI Jayapura.
0: Sebanyak 5.265 peserta yang tergabung dalam 405 regu mengikuti Lomba Gerak Jalan dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia tingkat Kota Jayapura Jumat kemarin. Lomba tersebut dilepas langsung Wali Kota Jayapura Abisai Rolo, melibatkan pelajar, ASN, TNI Polri, organisasi hingga masyarakat umum. Diharapkan gerak jalan ini menjadi simbol persatuan dan kebersamaan seluruh masyarakat. Sementara itu, Ketua Panitia yang juga Kepala Bidang Olahraga, Rizal Putra, melaporkan bahwa lomba gerak jalan digelar untuk menumbuhkan semangat juang, nasionalisme, kebersamaan, serta mempererat persatuan dan kesatuan yang ada di masyarakat di wilayah pemerintah Kota Jayapura. Diketahui dalam lomba gerak jalan tersebut dibagi dua kategori tingkat SD hingga SMP, finish di Taman Imbi, sedangkan kategori sekolah menengah atas hingga masyarakat umum, finish di kantor Gubernur Papua. Saudara, tim paduan suara Universitas Cendrawasih siap tampil dan mewakili Indonesia di ajang World Choir Games 2026 yang berlangsung di Swedia. Berikut laporan Arul Firmansyah.
8: Tim paduan suara Universitas Cendrawasih kembali mengharumkan nama Indonesia dengan berkesempatan untuk tampil pada ajang World Choir Games 2026 di kota Helsingborg, Swedia. Paduan suara kebanggaan Universitas Cendrawasih itu akan berkompetisi pada kategori folklore dan mixed choir. Ketua kontingen paduan suara Universitas Cendrawasih, Dr. Ferdinand Risamasu, mengatakan tim paduan suara UNCEN telah mempersiapkan diri selama hampir 7 bulan untuk menghadapi kompetensi paduan suara tingkat dunia tersebut. Pada kategori folklore, tim paduan suara UNCEN akan membawa 4 lagu daerah Papua, dan pada kategori mixed choir, tim akan menampilkan 4 lagu umum. Ferdinand Risamasu menjelaskan, kontingen paduan suara UNCEN terdiri dari 33 orang mahasiswa aktif dari 7 fakultas di Universitas Cendrawasih yang diperkuat dengan 9 orang alumni untuk melengkapi komposisi suara.
9: Untuk kategori yang diikuti, ada dua kategori, yaitu kategori folklore dan kategori mixed choir. Dari kategori folklore ini, kita akan membawakan 4 buah lagu. Lagu yang pertama yaitu Manfaspar Kobedi, lagu yang kedua itu Makadire Fioro, lagu yang ketiga itu Jangan Undure, lagu yang keempat itu Hela Rotana. Sedangkan untuk kategori mixed choir, lagu yang pertama yaitu Father Thunder, lagu yang kedua Rhythmic Cut, dan lagu yang ketiga yaitu Fajar dan Senja, lagu yang keempat yaitu Great God Almighty. 8 buah lagu ini mereka pelajari, mereka latihan selama hampir 7 bulan. Jadi tim ini adalah merupakan seleksi dari semua mahasiswa yang baru, mereka bercampur dengan beberapa senior dari fakultas-fakultas mana saja.
8: Keberangkatan tim paduan suara Uncen dibagi dalam 2 gelombang, yaitu pada 9 dan 11 Agustus. Untuk pelaksanaan kompetisi kategori folklore dijadwalkan berlangsung pada 13 Agustus 2026, sementara untuk kategori mixed choir akan digelar pada 15 Agustus 2026. Menurut Ferdinand Risamasu, tim paduan suara Uncen tidak lagi mengikuti babak penyisihan karena telah memperoleh kualifikasi untuk tampil langsung pada kategori championship berdasarkan prestasi yang diraih pada kompetisi internasional sebelumnya.
9: Tim ini adalah yang 5 kalinya mereka ikut kegiatan World Choir Games. Ada juga dalam kategori atau klasifikasi European Choir Games yang tahun lalu di Aarhus di Denmark. Kita baru sampai kepada level gold. Dan dalam keikutsertaan ini, kita tidak lagi mengikuti dari acara penyisihan. Tetapi karena kita punya kategori, kita punya kualifikasi, kita punya kualitas, maka di dalam World Choir Games ini, anak-anak sudah langsung masuk dalam kualifikasi champions. Jadi tidak dari bawah lagi, langsung ke final.
8: Selain mengikuti perlombaan, kontingen paduan suara Uncen juga dijadwalkan akan menghadiri upacara peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia di Kedutaan Besar Republik Indonesia di Stockholm, Swedia pada 17 Agustus 2026 mendatang. Di kesempatan itu, tim paduan suara Uncen akan menampilkan sejumlah lagu kebangsaan, lagu nasional, dan juga lagu daerah. Sementara itu, Wakil Rektor Universitas Cendrawasih Dr. Dirk Runtuboy mengapresiasi kerja keras seluruh anggota tim paduan suara Uncen sehingga mereka mampu tampil kembali pada ajang paduan suara internasional paling bergengsi di dunia. Ia berpesan agar seluruh anggota kontingen menjaga nama baik Universitas Cendrawasih serta nama Papua dan Indonesia selama berada di Swedia.
10: Jaga nama baik kampus saat kita tampil di ajang yang sangat bergengsi. Tidak hanya keindahan suara yang kita tampilkan, tapi ada budaya, ada identitas, ada entitas Papua yang kita pertaruhkan di ajang internasional. Tampilkanlah keunikan seni kita, tampilkanlah keunggulan seni kita dan profesionalisme kita. Patuhi semua arahan dari pelatih, jaga kerjasama, komunikasi, jaga kesehatan fisik yang sempurna sehingga waktu kita tampil itu maksimal. Bangun relasi ya, saling menghormati. Ingat, kita ada di negara di mana bangsa lain juga hadir di situ, sehingga kita tetap saling menghargai budaya.
8: Dirk Runtuboy berharap keikutsertaan tim paduan suara Uncen tidak hanya menghasilkan prestasi, tetapi juga menjadi sarana untuk memperkenalkan kekayaan budaya Papua kepada masyarakat internasional. Arul Firmansyah melaporkan.
0: Saudara, pemerintah Kota Jayapura melalui Dinas Tenaga Kerja resmi membuka program padat karya tahap 2 tahun 2026 yang melibatkan 780 pencari kerja yang tergabung dalam 78 kelompok. Wali Kota Jayapura Bisai Rolo mengatakan, program ini bertujuan membuka lapangan kerja sementara, sekaligus mempercantik wajah Kota Jayapura menjelang peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Para peserta akan melakukan pengecatan media jalan, trotoar, talut, taman, dan jembatan di 4 distrik yakni Heram, Abipura, Jayapura Utara, dan Jayapura Selatan. Wali Kota juga mengajak masyarakat menjaga fasilitas umum yang telah diperbaiki serta menghimbau pelaku usaha untuk ikut memperindah lingkungan masing-masing. Sementara itu, Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Jayapura, Joni Na, mengatakan program berlangsung hingga 14 Agustus 2026 dan seluruh pekerja telah terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan. Pemerintah Kota Jayapura berharap program padat karya mampu mengurangi pengangguran, meningkatkan pendapatan masyarakat, sekaligus menghadirkan Kota Jayapura yang lebih bersih dan juga indah menjelang peringatan HUT ke-81 Republik Indonesia. Berita terakhir, Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi Papua mendampingi 5 kampung prioritas dalam pengembangan ekonomi hijau berkelanjutan. Program ini difokuskan pada peningkatan kesejahteraan masyarakat tanpa merusak lingkungan. Pelaksana tugas Kepala DKLH Papua Yakonias Maitindo mengatakan, 5 kampung tersebut yakni Maruai, Armopa, Maribu, Sewan dan Doyolama yang dipilih berdasarkan potensi sumber daya alam. Program difokuskan pada pemanfaatan hasil hutan bukan kayu serta pengembangan komoditas lokal dengan tetap menjaga kelestarian hutan dan keanekaragaman hayati. Masyarakat juga mendapat pelatihan pengolahan usaha, edukasi konservasi serta dukungan akses pemasaran. Pemerintah Provinsi Papua menggelar Festival Kopi Papua ke-9 untuk mendorong ekonomi petani dan memperkuat potensi ekspor. Kegiatan ini juga menjadi bagian dari upaya pengembangan komoditas unggulan daerah. Saudara serta pemirsa, sekian penyampaian Warta Berita Fajar Papua. Jangan lewatkan cuplikan berita dan liputan terkini kami di media sosial kami, YouTube, Instagram, TikTok, dan Facebook RRI Jayapura Official. Anda juga dapat membaca kembali seluruh berita-berita kami secara lengkap di rri.co.id. Saya Sofia Mlubefor mewakili kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi dan selamat berakhir pekan.
1: Telah kita ikuti Berita Fajar Papua pagi ini dari Pro 1 RRI Jayapura.

Teman Pro 2, banyak fakta unik dan menarik seputar proklamasi Republik Indonesia yang berlangsung pada 17 Agustus 1945 yang mungkin belum kamu ketahui. Salah satunya, bendera pusaka didapat dari perwira Jepang. Ya, bendera pusaka yang dijahit oleh Ibu Fatmawati didapat dari seorang perwira Jepang yang bernama Chairul Basri pada Oktober 1944. Awalnya, bendera tersebut berasal dari kain merah dan putih akan dibuat menjadi baju untuk anak pertama yang sedang dikandungnya. Sedikitnya waktu persiapan proklamasi membuat Ibu Fatmawati berinisiatif menjahit kain tersebut menjadi bendera pusaka dan masih digunakan untuk upacara kemerdekaan setiap tanggal 17 Agustus.

0: Bendera Indonesia, sangsaka merah putih, pertama kali dijahit oleh Fatmawati Soekarno, istri Presiden Soekarno, di Bengkulu pada tahun 1942. Bung Karno saat itu sedang diasingkan oleh pemerintah Belanda di Bengkulu. Bendera yang dijahit Fatmawati berukuran 277 x 190 cm dan terbuat dari kain katun. Bendera tersebut kemudian dibawa ke Jakarta dan dikibarkan pada saat proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Warna merah dan putih pada bendera Indonesia memiliki makna yang mendalam. Merah melambangkan keberanian dan putih melambangkan kesucian. Kedua warna tersebut juga melambangkan perjuangan rakyat Indonesia untuk mencapai kemerdekaan. Bendera Indonesia merupakan simbol kedaulatan dan kehormatan bangsa Indonesia. Bendera tersebut harus dihormati dan dijaga oleh seluruh rakyat Indonesia.
1: Inspirasi, motivasi, strategi, dan tips bisnis efektif dalam Energi Sukses.
2: Saya ingin menyampaikan beberapa pesan untuk Anda sebagai seorang individu agar Anda sukses. Jika Anda seorang profesional, lakukanlah pekerjaan Anda sebaik-baiknya sehingga Anda dapat bermanfaat bagi perusahaan dan juga berkah bagi keluarga Anda. Jika Anda seorang pebisnis, bangunlah usaha Anda dengan penuh amanah. Berjuanglah agar seluruh anggota perusahaan, karyawan Anda, dan keluarga mereka selalu mendukung dan berdoa untuk keberhasilan pencapaian target usaha Anda. Jika Anda seorang pejabat, tunaikanlah amanah yang diberikan oleh negara sebaik-baiknya untuk bermanfaat bagi masyarakat di wilayah tanggung jawab Anda. Jika Anda seorang pengawas negara ini, awasilah dengan penuh rasa ikhlas dan hormat kepada perbedaan nilai-nilai pandangan dan perbuatan agar Anda tetap mengajak semua bagian, semua lapisan yang berada dalam jalan yang benar sesuai dengan undang-undang. Jika Anda seorang penegak hukum, bersikaplah adil, profesional dalam menjaga semua aspek pemerintahan berjalan sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan. Jika Anda seorang pendidik, didik dan ajarilah semua lapisan masyarakat menjadi personal yang tumbuh dan berkembang dalam nilai-nilai bangsa Indonesia yang sudah terkenal berbudi pekerti luhur dari zaman nenek moyang kita terdahulu. Jika Anda seorang petugas kesehatan, ajaklah masyarakat Indonesia untuk hidup sehat, bersih, jaga lingkungan agar kita dapat berpikir jernih dan bersih untuk Indonesia jauh lebih maju, hebat, dan jaya Indonesiaku. Siapapun Anda dan apapun identitas Anda, ayo berbuatlah maksimal dan ajak rekan-rekan Anda seprofesi untuk membuat Indonesia jaya, makmur, setara bagi dunia, untuk benar-benar kita bisa menjunjung tinggi budaya dan budi pekerti luhur dari nenek moyang kita. Sukses sejahtera untuk Anda, salam sejahtera dari saya, Coach Margaret Herwin.
1: Energi Sukses, hadir untuk Indonesia lebih baik.

Dulu aku pernah bermain dengan rasa, menganggap semua akan selalu ada. Kini ruang kosong menyiksa hati, tak ada lagi yang bisa mengganti.

0: Waktunya kentongan.
1: Tahukah Anda bahwa tanah yang kita pijak setiap hari sedang berada dalam bahaya? Ancaman itu bernama polusi tanah. Polusi tanah terjadi ketika bahan kimia berbahaya atau zat beracun seperti limbah industri atau pestisida berlebihan meresap dan mencemari lapisan tanah. Polusi tanah dapat meracuni tanaman pangan yang kita konsumsi, mencemari sumber air tanah, dan bahkan menimbulkan resiko penyakit serius bagi kesehatan kita. Mari, jaga bumi kita. Mulailah dengan mengelola sampah rumah tangga dan mengurangi penggunaan bahan kimia berbahaya. Tanah sehat, kita pun sehat.

Iya, baik pendengar, pukul 6 lewat 55 menit waktu Indonesia Timur. Ya, selamat pagi, semangat pagi saja untuk Anda semua di hari ini, hari Sabtu tanggal 8 Agustus 2026. Ya, dan tentunya masih menemani Anda saya Sofi untuk Lintas Jayapura pagi ya sampai dengan Lintas Jayapura siang. Yang kemarin ikut lomba gerak jalan, ayo siapa? Apakah Anda yang sedang mendengarkan pagi hari ini banyak dong? Iya, pastinya Bapak Ibu guru, kemudian juga instansi TNI Polri, tapi juga siswa-siswi ya, baik dari tingkat SD sampai dengan tingkat perguruan tinggi seperti itu ya, bahkan SMA-SMK. Ya, dan informasinya pagi hari ini, siapa yang sudah bertanya-tanya, aduh kemarin gerak jalan tuh gimana kabarnya, siapakah yang mendapatkan juara seperti itu ya. Oke, sabar, dipantengin ya. Informasinya untuk Anda di pagi hari ini dari pemerintah Kota Jayapura, Panitia HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia tingkat Kota Jayapura tahun 2026. Undangan partisipasi pawai bendera merah putih yang nanti akan dilaksanakan untuk hari ini ya. Dan informasi update-nya untuk Anda yang kemarin lomba gerak jalan, hasilnya tuh gimana, siapakah yang memenangi seperti itu ya. Oke, informasi selengkapnya pendengar untuk Anda dari pemerintah Kota Jayapura, Dinas Pemuda dan Olahraga. Berikut ini daftar lomba gerak jalan tingkat SDMI, SMP-MTS, dan SMA-SMK-MA dan juga umum sekota Jayapura tahun 2026. Ya, dengarkan baik-baik. Untuk kategori SDMI Putra, juara 1 dengan nomor dada 038 dengan nilai 266. Yang dimenangi oleh regu dari SD Negeri Koya Barat. Oke, juara 1 kategori SDMI Putra jatuh pada regu SD Negeri Koya Barat. Kemudian juara 2 kategori SDMI Putra dengan nomor dada 022 dari SD Kartika 61 Jayapura. Juara 3 kategori SDMI Putra dengan nomor dada 072 yang dimenangi oleh regu dari SD Pantai Engros. Juara 4 kategori SDMI Putra dengan nomor dada 100 dari regu SD Negeri Angkasa. Kemudian untuk kategori SDMI Putri, juara 1 dengan nomor dada 027 nama regu SD Perumnas 2. Juara 2 kategori SDMI Putri dengan nomor dada 038. Maksud kami juara 2 039 dari regu SD Negeri Impres Tasangkapura. Juara 3 kategori SDMI Putri dengan nomor dada 093 dari SD IT Kurota Ayun Abipura. Dan juara 4 kategori SDMI Putri dengan nomor dada 025 dari SD Impres Perumnas 4. Kemudian untuk kategori SMP MTS Putra, juara 1 dari MTS Baitur Rahim Jayapura. Juara 2 kategori SMP MTS Putra dari MTS Darul Ma'arif Numbai. Juara 3 kategori SMP MTS Putra dari SMP Negeri 1 Jayapura. Dan juara 4 dari kategori SMP MTS Putra SMP Negeri 8 Jayapura. Kemudian untuk kategori SMP MTS Putri, juara 1 MTS Darul Ma'arif Numbai, juara 2 SMP Hikmah Yapis Jayapura. Untuk kategori SMP MTS Putri, juara 3 dari SMP Kalam Kudus Jayapura, dan juara 4 kategori SMP MTS Putri dari SMP Negeri 1 Jayapura. Oke, untuk kategori SMA, SMK dan juga umum serta kategori favorit nanti kembali akan saya update ya untuk Anda, sabar. Oke, kita jelang dulu pukul 7 waktu Indonesia Timur, Warta Berita Pro 3 RRI Jaringan Berita Nasional.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45, Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Warta berita pagi ini kami isi dengan sejumlah informasi, diantaranya pihak Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah menetapkan 5 komisioner KPU Kabupaten Kota Waringin Timur dalam dugaan korupsi dana hibah pilkada sebesar 40 miliar rupiah. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bangka menginventarisir kesiapan sarana prasarana dan stok air bersih untuk mengantisipasi dampak dari musim kemarau 2026. Inilah warta berita selengkapnya Sabtu 8 Agustus 2026 bersama saya, Zaini. Sebelum kita simak sejumlah informasi yang sudah disiapkan tim redaksi Radio Republik Indonesia, kami hadirkan dulu beberapa informasi berikut ini. Wakil Ketua Umum Partai Golkar Idrus Marham menilai munculnya fenomena kabinet bayangan adalah sesuatu yang sah. Kabinet bayangan yang dibentuk oleh koalisi masyarakat sipil merupakan hak politik yang dijamin dalam sistem demokrasi. Kami kutip dari kantor dari RRI.co.id, Idrus mengingatkan setiap inisiatif politik harus disertai dengan tanggung jawab dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Membentuk wadah politik harus tetap berada dalam koridor konstitusi. Warga sipil di Gaza terus menghadapi serangan militer intensif, penembakan artileri, tembakan senjata, serta serangan dari laut oleh Israel. Laporan tersebut disampaikan para pekerja kemanusiaan PBB pada Kamis 6 Agustus 2026 terkait dengan kondisi keamanan yang semakin mengancam warga Gaza. Melansir dari Xinhua, kondisi tersebut dinilai semakin mengancam keselamatan masyarakat, terutama anak-anak dan kelompok rentan. Dana anak-anak PBB UNICEF melaporkan sedikitnya 300 anak meninggal di Gaza dalam 300 hari sejak gencatan senjata Oktober 2025. Dari dunia olahraga, Cameron Norrie membalikkan keadaan secara dramatis untuk menyingkirkan Alex de Minaur di ATP Master 1000 Canadian Open. Petenis Inggris itu bangkit setelah sempat tertinggal jauh untuk mengamankan satu tempat di babak 16 besar. Norrie menang 5-7, 7-6, 6-1 dalam pertandingan berdurasi 2 jam 52 menit pada Jumat 7 Agustus 2026. Laga berlangsung di IGA Stadium dengan kondisi cuaca yang lembab yang menguras tenaga kedua pemain. Pihak Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah menetapkan 5 komisioner KPU Kabupaten Kota Waringin Timur sebagai tersangka dalam dugaan korupsi dana hibah pilkada sebesar 40 miliar rupiah. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
1: Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kota Waringin Timur atau Kotim tahun anggaran 2023 dan 2024.
2: Kejaksaan Tinggi Kejati Kalimantan Tengah menetapkan 5 komisioner Komisi Pemilihan Umum KPU Kota Waringin Timur sebagai tersangka dalam perkara dugaan korupsi pengelolaan dana hibah penyelenggaraan pilkada tahun anggaran 2023-2024. Penetapan tersebut diumumkan dalam konferensi pers di kantor Kejati Kalimantan Tengah. Kelima tersangka merupakan seluruh komisioner KPU Kota Waringin Timur periode 2023-2028, yakni Ketua KPU berinisial MR serta 4 komisioner berinisial W, JJ, MT, dan E. Asisten Intelijen Kejati Kalimantan Tengah Henry Hanapi mengatakan seluruh tersangka menjabat sebagai pimpinan KPU Kota Waringin Timur pada masa penyelenggaraan pilkada. Tersangka MR selaku Ketua KPU Kabupaten Kota Waringin Timur, sedangkan W, JJ, MT, dan E merupakan komisioner yang memimpin divisi masing-masing. Hasil dari penyidikan mengungkapkan dugaan penyimpangan dalam pengelolaan dana hibah pilkada yang bersumber dari APBD Kabupaten Kota Waringin Timur. Total anggaran yang dikelola mencapai 40 miliar rupiah berdasarkan naskah perjanjian hibah daerah atau NPHD, terdiri atas 16 miliar rupiah pada tahun anggaran 2023 dan 24 miliar rupiah pada tahun anggaran 2024.
1: Setelah melakukan proses penyidikan, pengumpulan alat bukti sesuai dengan surat perintah Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah, hari ini penyidik berdasarkan minimal dua alat bukti yang cukup sebagaimana ketentuan KUHAP telah menetapkan 5 orang tersangka.
2: Sementara itu, Asisten Tindak Pidana Khusus Aspitsus Kejati Kalimantan Tengah Jimmy Didi Setiawan mengatakan para tersangka diduga menggunakan dana hibah tidak sesuai dengan ketentuan dalam NPHD maupun Rencana Anggaran Biaya atau RAB.
3: Kan di sini perkara dugaan penyimpangan dana hibah ini, itu dana hibah bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Kota Waringin Timur dengan total anggaran sejumlah 40 miliar. Itu dengan rincian di tahun 2023 sebesar 16 miliar dan di tahun 2024 itu sebesar 24 miliar. Nah, jadi di sini secara singkat kami sampaikan bahwa para tersangka yang telah ditetapkan ini dengan perannya masing-masing yang masih kita terus dalami itu melakukan penyimpangan terhadap dana hibah dari APBD Kabupaten Kota Waringin Timur tahun 2023 dan 2024 tersebut.
2: Selain dugaan penyimpangan penggunaan anggaran, penyidik juga menemukan indikasi praktik kickback, suap, markup, dan gratifikasi yang diduga mengalir kepada para komisioner serta pihak lain di lingkungan KPU Kota Waringin Timur. Angga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bangka menginventarisir kesiapsiagaan sarana prasarana dan juga stok air bersih mengantisipasi dampak dari musim kemarau 2026. Berikut laporan selengkapnya Bu Stomi Ahmad.
4: Berapa punya cadangan air kita, kemudian kita inventarisasi.
5: Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Bangka menginventarisasi logistik sarana prasarana penanganan kekeringan di musim kemarau tahun 2026. Hal itu dilakukan guna mengantisipasi krisis air bersih dampak musim kemarau yang diprediksi kering dan panjang. Kepala Pelaksana Harian Kalakar BPBD Kabupaten Bangka Heriedi mengatakan, menginventarisasi sarana prasarana ini melibatkan lintas sektor sebagai bentuk kesiapsiagaan penanganan dampak yang terjadi, seperti pendataan ketersediaan air bersih dari perusahaan umum daerah atau Perumda Tirta Bangka dan lainnya.
4: Dari misalnya dari PDM kami minta data berapa ketersediaan mobil tangki, PU berapa punya cadangan air kita, kemudian kita inventarisasi sarana prasarana antisipasi panjang ini, kemudian kita melakukan koordinasi lintas sektoral yang bertukar informasi baik itu masih dari BMKG. Situasi.
5: Menurutnya dalam menginventarisasi logistik sarana dan prasarana penanganan kekeringan ini, pihaknya telah melakukan rapat koordinasi dengan pemerintah kabupaten dan kota serta perusahaan dan instansi terkait lainnya dalam penanganan dampak musim kemarau ekstrim tahun ini. Menurutnya dalam penyaluran air bersih nanti, pihaknya akan memprioritaskan rumah ibadah, sekolah, pesantren, dan warga yang kesulitan mendapatkan air bersih. Ia menjelaskan untuk memudahkan koordinasi antar instansi dan lembaga, pihaknya telah membuat grup WhatsApp dengan melibatkan para relawan hingga ke tingkat desa dan rukun tetangga. Sementara Direktur Perusahaan Umum Daerah Air Minum Perumda Tirta Bangka, Abdi Nur Sahri mengakui, kemarau yang terjadi sejak bulan Juli kemarin menyebabkan penyusutan sumber air baku yang dikelola perusahaan hingga 50% dari normal. Namun pihaknya masih mampu memenuhi kebutuhan air bersih hingga 15.000 pelanggan.
6: Sampai sekarang kondisi air baku kita agak normal lah, walaupun kita lah ini mudah-mudahan lah Bapak kan selalu doain biar kita air kita tetap ada di kolong tuh. Orang karena lah 3 tahun ini kan alhamdulillah kan. Tapi pengen masih bisa, air itu masih masuk besok.
5: Pihaknya akan terus melakukan pemantauan seluruh sumber air baku yang tersebar di 3 kecamatan ini, guna memastikan distribusi air bersih berjalan normal, serta membantu pemerintah daerah dalam mengatasi dampak ancaman kekeringan di tahun 2026. Dari Sungai Liat, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Bustomi Ahmad, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Bank Indonesia Jawa Tengah mendorong pertumbuhan ekonomi syariah melalui gelaran Festival Jateng Syariah atau Fajar 2026. Berikut laporan selengkapnya Tika Budiman.
7: Dengan telah dilaksanakannya pengumuman kita maka Fajar Halal Ekspor 2026 secara resmi resmi dibuka.
8: Dengan Bank Indonesia BI menjadikan Festival Jateng Syariah Fajar 2026 yang berlangsung sejak 6 hingga 9 Agustus nanti sebagai momentum memperkuat ekonomi dan keuangan syariah di tengah ketidakpastian ekonomi global. Melalui penguatan literasi dalam halal value chain, sektor ekonomi syariah diharapkan mampu menjadi sumber pertumbuhan baru yang inklusif dan berkelanjutan di Jawa Tengah. Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Tengah Nur Nugroho mengatakan, dunia saat ini menghadapi tantangan ekonomi yang semakin kompleks. Kondisi tersebut menuntut hadirnya sumber-sumber pertumbuhan baru yang mampu meningkatkan produktivitas, memperluas peluang usaha, serta menghadirkan pemerataan ekonomi. Menurut Nur, ekonomi dan keuangan syariah memiliki kapasitas untuk menjawab tantangan tersebut. Jawa Tengah dinilai memiliki modal besar melalui keberadaan pondok pesantren, UMKM industri halal, serta meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap gaya hidup halal.
9: Jadi sertifikasi halal, supaya dan dimana ini bisa jadi sumber pertumbuhan ekonomi baru di Jawa Tengah.
8: Wakil Gubernur Jawa Tengah Tati Yasin Maimun mengatakan, Festival Jateng Syariah merupakan hasil sinergi panjang antara pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Bank Indonesia dalam mengembangkan ekonomi dan keuangan syariah. Menurutnya, arah pembangunan tersebut akan semakin diperkuat pada tahun 2027 bersamaan dengan pengembangan ekonomi berkelanjutan dan pariwisata ramah muslim.
10: Selama di pemerintahan tahun 2018 sampai saat ini, kita bekerja sama untuk menumbuhkan ekonomi syariah, Festival Jateng Syariah, tiap tahun juga saya hadir untuk mensupport karena kami ingin bahwa ekonomi syariah di Jawa Tengah ini benar-benar muncul. Dan saat ini kami di pemerintah sudah menetapkan pada tahun 2027 salah satunya adalah ekonomi syariah, ekonomi berkelanjutan, dan pariwisata ramah muslim. Nah, ini kami ingin merangkul juga stakeholder yang ada di Jawa Tengah termasuk BI.
8: Untuk diketahui, Fajar 2026 menghadirkan berbagai kegiatan seperti business matching, pembiayaan, digitalisasi keuangan sosial syariah, olimpiade aksi dan syiar ekonomi syariah atau OASE, serta forum bisnis pesantren. Seluruh rangkaian kegiatan tersebut diarahkan untuk memperkuat ekosistem ekonomi syariah yang terintegrasi dan berdaya saing. Pembukaan Fajar 2026 turut diwarnai kegiatan penetapan sekolah pelopor ekonomi syariah, zona kuliner halal aman dan sehat, sertifikasi halal bagi pelaku usaha, serta program wakaf sosial. Ada juga bazar UMKM binaan Bank Indonesia yang bisa dinikmati masyarakat di Queen City Mall, Semarang. Tiga Budiman melaporkan untuk RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Upaya pencarian monyet liar yang meneror permukiman warga di Tembilahan Provinsi Riau membuahkan hasil. Tim gabungan berhasil menangkap seekor monyet berekor panjang yang diduga menjadi penyebab serangkaian serangan terhadap warga dalam beberapa hari terakhir. Airani Januarini melaporkan selengkapnya.
11: Teror monyet liar yang selama beberapa hari meresahkan warga Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir, Inhil, mulai mereda setelah seekor monyet berekor panjang yang diduga sebagai pelaku utama serangan terhadap warga berhasil diamankan petugas. Satwa tersebut ditangkap menggunakan kandang perangkap yang kini telah dibawa ke Pekanbaru untuk menjalani observasi oleh Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam BBKSDA Provinsi Riau. Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Damkar Kabupaten Indragiri Hilir menjelaskan, penangkapan dilakukan dengan memanfaatkan perangkap besi milik damkar yang dipasang di lokasi kemunculan monyet. Upaya tersebut membuahkan hasil setelah satwa dengan nama Latin Macaca fascicularis itu masuk ke dalam kandang perangkap. Selanjutnya, monyet dievakuasi ke Pekanbaru untuk menjalani pemeriksaan kesehatan dan observasi perilaku oleh tim BBKSDA Provinsi Riau.
12: Ya, kita kan kemarin bersama dengan tim BBKSDA Riau, kita berhasil memasang perangkap jebakan dari besi yang dimiliki oleh Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Indragiri Hilir. Setelah kita pasang sekitar pukul 8, sekitar pukul 14.00 WIB, dia masuk ke kerangkeng dan ke perangkap kita. Dari perangkap kita, sekitar Jalan Tampomas, Parit 14, Kelurahan Tembilahan Hilir. Dari situ kita evakuasi ke Dinas Pemadam Kebakaran, dan selanjutnya pada sekitar pukul 5.30 sore kemarin dibawa ke Pekanbaru oleh tim BBKSDA.
11: Sementara itu, Camat Tembilahan Ari Surya menyampaikan apresiasi kepada seluruh unsur yang terlibat dalam proses penangkapan. Menurutnya, keberhasilan tersebut merupakan hasil kerjasama tim gabungan yang terdiri dari Damkar, BBKSDA Riau, BPBD, TNI Polri, serta masyarakat yang turut membantu proses evakuasi. Pemerintah bersama tim gabungan akan terus melakukan pemantauan di sekitar lokasi kejadian. Jika masih ditemukan indikasi keberadaan monyet lainnya yang berpotensi membahayakan warga, langkah penangkapan lanjutan akan segera dilakukan demi menjamin keamanan masyarakat di kawasan Tembilahan. Demikian Khairan Januari ini melaporkan.
0: Terima kasih dan masih mendengarkan Warta Berita Produksi Pusat Pemberitaan Radio Republik Indonesia. Festival Kopi Manokwari 2026 mendorong promosi produk kopi lokal, khususnya dalam mendorong pengembangan kopi Arafak sebagai bagian dari identitas dan branding daerah Manokwari. Berikut laporan selengkapnya Pati Elwarin.
7: Festival Kopi Manokwari 2026 menjadi ruang kolaborasi pemerintah, komunitas, pelaku UMKM dan pemangku kepentingan untuk memperkuat ekosistem industri kopi daerah. Festival yang berlangsung di Manokwari City Mall 7 hingga 9 Agustus 2026 juga diarahkan untuk mendorong pengembangan kopi lokal sebagai komoditas unggulan Manokwari. Ketua Panitia Festival Kopi 2026, Ari Jumanto mengatakan, festival tersebut merupakan bentuk kolaborasi untuk mengembangkan ekonomi kreatif berbasis kopi. Kegiatan itu sekaligus menjadi wadah memperkenalkan potensi kopi daerah, meningkatkan kemampuan barista, serta mendorong pertumbuhan UMKM di sektor kopi. Sementara itu, Bupati Manokwari Hermus Indo mengapresiasi komunitas kopi dan seluruh pihak yang menginisiasi penyelenggaraan festival tersebut. Menurutnya, pembangunan Manokwari membutuhkan keterlibatan masyarakat sebagai pelaku pembangunan bersama pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya. Hermus Indo mengatakan, pengembangan industri kopi Manokwari perlu dilakukan secara integrasi mulai dari hulu, pengolahan hingga pemasaran. Pemerintah mendorong masyarakat mengembangkan perkebunan kopi sekaligus meningkatkan nilai tambah melalui pengolahan produk lokal berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi.
13: Itu kopi Manokwari menjadi hal yang sangat penting yang memang mau tidak mau harus kita bisa kita sajikan. Akan tidak elegan kalau semua ya potensi pariwisata destinasi kita sudah berhasil kita bangun tetapi lebih banyak masih kita mengkonsumsi produk-produk UMKM dari daerah lain. Artinya, kita masih gagal untuk menghidupkan produk-produk UMKM berbasis keunggulan kompetitif dan keunggulan komparatif kita di Kabupaten Manokwari.
7: Ia juga mendorong pengembangan kopi Arfak sebagai bagian dari identitas dan branding daerah yang dapat diintegrasikan dengan sektor pariwisata. Wisatawan yang berkunjung menikmati wisata alam, pantai maupun wisata pengamatan burung diharapkan sekaligus dapat menikmati produk kopi lokal Manokwari. Festival Kopi Manokwari diharapkan tidak berhenti sebagai kegiatan seremonial, tetapi mampu membuka peluang ekonomi baru bagi masyarakat. Penguatan produksi, hilirisasi, pemasaran, serta kolaborasi lintas sektor dinilai penting agar produk kopi dan UMKM lokal semakin berdaya saing. Dari Manokwari, Papua Barat, Pati Elwarin Koibur, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kota Surabaya memiliki sekitar 18 kampung wisata dari total 46 kampung tematik yang mencakup kategori kampung wisata, unggulan, dan ekologi. Andika Sanah melaporkan.
14: Kota Surabaya memiliki sekitar 18 kampung wisata dari total 46 kampung tematik yang mencakup kategori kampung wisata, unggulan, dan ekologi. Khusus kampung wisata fokus pada daya tarik budaya, sejarah, dan kreativitas. Kementerian Pariwisata Kemenpar terus mendorong keberadaan kampung wisata ini semakin dikenal luas wisatawan, baik lokal maupun internasional. Salah satunya dengan menawarkan bundling-bundling paket wisata menggandeng agen travel. Kepala Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pemasaran Pariwisata Nusantara Kementerian Pariwisata Naili Saadah mengatakan sejumlah kampung wisata telah mendapat pengakuan nasional. Selain itu, untuk meningkatkan promosi, menggandeng platform travel agent.
15: Nah, bagaimana cara mengembangkannya? Kami pernah mengajak mereka untuk masuk ke dalam platformnya OTA, Online Travel Agent. Nah, waktu itu kami pernah kerjasama dengan 5 OTA, dengan Traveloka, Tiket.com, Auturin, Jalanin, dan Amir Aladin. Nah, kelima ini pernah kami perkenalkan ke semua desa wisata Indonesia termasuk Kota Surabaya. Kami terus kami mengajak mereka untuk masuk ke dalam platformnya mereka supaya mereka lebih dikenal, tidak hanya dikenal kayak kita nih jual gitu, tidak hanya dan tidak hanya dijual sosial media mereka aja, tapi juga udah masuk ke dalam platform. Itu yang udah kami sampaikan kepada teman-teman desa wisata di Surabaya dan malah di Jatim. Itu.
14: Optimalisasi promo wisata desa mendapat dukungan penuh dari Komisi 7 DPR RI yang juga membidangi pariwisata dan ekonomi kreatif. Anggota Komisi 7 DPR RI Bambang Haryo Sukartono mendorong pembenahan infrastruktur agar wisata lokal makin diminati, sehingga kampung wisata yang ada di Kota Surabaya ini perlu dikemas sedemikian rupa, mulai dari infrastruktur, sarana dan prasarana, hingga fasilitas pendukung lainnya.
16: Surabaya itu bisa dikatakan sebenarnya punya setingkat daripada desa wisata cukup banyak ya. Ada 44 kampung wisata yang sebenarnya bisa ditingkatkan jumlah kunjungan turis, terutama adalah turis mancanegara, dan target kita juga turis domestik juga harus tinggi ya. Tentu di situ harus dikemas secara baik.
14: Bersama dengan pemerintah Kota Surabaya, Kemenpar dan Komisi 7 DPR RI menggelar diseminasi strategi pemasaran pariwisata Nusantara melalui promosi desa wisata. Kegiatan ini diikuti puluhan pegiat wisata kampung wisata di Kota Surabaya guna meningkatkan potensi wisatawan. Ani Hasana melaporkan.

Demikian warta berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika kita menyimak dinamika geopolitik, ada hal yang menarik di benua Afrika. Semangat United of Africa, semangat persatuan dan kesatuan pada benua Afrika ini sedang naik ke permukaan, sedang menjadi semangat yang muncul secara merata. Setelah sekian lama, negara-negara Afrika ini terjebak dalam konflik tak berkesudahan. Dan pada saat yang sama, kemiskinan tetap lestari, sementara kekayaan alamnya itu diambil, dipindahkan ke negeri-negeri yang kita anggap sebagai para imperialis. Kini ada harapan yang baru, harapan tentang masa depan yang lebih baik, harapan tentang rakyat Afrika yang lebih sejahtera. Nah, pada titik ini, kita mesti ingat kembali dulu, Bung Karno menggagaskan Konvensi Asia Afrika. Dan ini sungguh-sungguh merealisasikan apa yang menjadi amanat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, bahwa Indonesia harus turut serta di dalam menciptakan perdamaian dunia. Kita juga harus turut serta membuat setiap bangsa itu bisa merdeka dan berdaulat. Nah, saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasihi, semangat yang sedang terjadi di Afrika inilah yang mestinya juga tumbuh pada diri kita semua. Semangat untuk berdaulat, semangat untuk bersatu, tidak terpecah belah oleh apapun juga. Kita harus mengerti bahwa kolonialisme tidak pernah berakhir, tapi dia bisa mengambil bentuk yang berbeda. Makanya dalam kajian kritis ada yang disebut sebagai neokolonialisme. Dan kita tidak boleh abai terhadap masalah ini, tidak boleh kehilangan kewaspadaan. Bangsa yang sudah diproklamasikan kemerdekaannya bisa kehilangan kedaulatannya. Maka kita harus selalu waspada. Kita harus merenung, apakah kita sekarang sudah menjadi bangsa yang berdaulat? Apakah kita sudah berdaulat secara budaya, secara politik, secara ekonomi? Jika kita menilai dengan objektif, kita belum terlalu berdaulat, maka ini menjadi tanggung jawab kita semua. Kita harus berjuang. Kita harus punya visi yang sama. Kedaulatan itu adalah harga mati, tidak boleh dia hilang dari kehidupan kita. Dan tentu saja, sebuah bangsa tidak akan bisa berdaulat kalau dia berpecah belah. Maka sila ketiga Pancasila, kesatuan Indonesia itu mutlak harus kita realisasikan. Kita harus menepiskan perbedaan di antara kita. Kita harus bersatu, kita harus menemukan titik temu agar kita bisa berkolaborasi, bergotong royong demi memastikan kita tetap menjadi negeri yang berdaulat.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Ya, baik pendengar, Anda bersama program Masa 1 Radio Republik Indonesia Jayapura, kanal informasi dan inspirasi. Saat ini pukul 7.32 menit waktu Indonesia Timur. Dan tadi sudah kita ikuti bersama ya penyampaian warta berita. Sudah kita ikuti bersama penyampaian warta berita Pro 3 RRI Jaringan Berita Nasional. Ya, dan ada beberapa informasi, kemudian nanti ada informasi terkait perakhiran cuaca juga untuk hari ini akan kami update ya informasinya untuk Anda. Ya, pastikan terus bersama Pro 1 RRI Jayapura, kanal informasi dan inspirasi. Langsung dari Jalan Tasangkapura 23 Jayapura, kami yang bertugas, saya Sofi pagi hari ini, lintas Jayapura pagi sampai dengan lintas Jayapura siang. Iya, Mas Gemoy, halo, lagi OTW kemana tuh? Iya, Mas Rizky, selamat pagi ya. Katanya lagi pantau RRI ini sambil OTW, sambil berkendara. Hati-hati ya di jalan, sampai di tempat tujuan dengan baik. Happy weekend tentunya untuk Anda semua, seluruh pendengar setia yang sudah punya schedule, sudah punya rencana hari ini. Entah kemana tujuan Anda, bisa menikmati akhir pekan atau juga hari ini menikmati kebersamaan bersama keluarga. Selamat menikmati saja kebersamaan Anda. Ya, dan berikut ini pendengar, saya sampaikan pengumuman kembali terkait dengan hasil lomba gerak jalan tingkat SDMI, SMP, MTS, SMA, SMK, MA dan juga umum sekota Jayapura ya. Informasi selengkapnya untuk Anda. Iya, saudara pendengar dimanapun Anda berada, pemerintah kota Jayapura, Dinas Pemuda dan Olahraga, berikut daftar juara lomba gerak jalan tingkat SDMI, SMP, MTS dan SMA, SMK, MA dan umum sekota Jayapura tahun 2026. Yang pertama untuk kategori SDMI Putra, juara 1 dari SD Negeri Koya Barat, juara 2 dari SD Kartika 61 Jayapura, juara 3 dari SD Pantai Enggros, juara 4 kategori SDMI Putra dari SD Negeri Angkasa. Itu dia untuk kategori SDMI Putra, juara 1 SD Negeri Koya Barat, juara 2 SD Kartika 61 Jayapura, juara 3 SD Pantai Enggros dan juara 4 SD Negeri Angkasa. Kemudian untuk kategori SDMI Putri, juara 1 SD Perumnas 2, juara 2 SD Negeri Impres Tasangkapura, juara 3 SD IT Kurota Ayun Abepura, dan juara 4 kategori SDMI Putri dari SD Impres Perumnas 4. Selanjutnya kategori SMP MTS Putra, juara 1 MTS Baiturrahim Jayapura, juara 2 MTS Darul Marif Numbai, juara 3 SMP Negeri 1 Jayapura, dan juara 4 kategori SMP MTS Putra dari SMP Negeri 8 Jayapura. Kemudian untuk kategori SMP MTS Putri, juara 1 MTS Darul Marif Numbai, juara 2 SMP Hikmah Yapis, juara 3 SMP Kalam Kudus Jayapura, dan juara 4 kategori SMP MTS Putri dari SMP Negeri 1 Jayapura. Selanjutnya kategori SMA SMK MA Putra, juara 1 dari MA Al-Mutakim Buper, untuk juara 1 kategori SMA SMK MA Putra dari MA Al-Mutakim Buper, juara 2 dari SMA Hikmah Iapis Jayapura, juara 3 dari SMA Negeri 7 Jayapura, dan juara 4 kategori SMA SMK MA Putra dari SMA Unggulan Taruna Cendrawasih. Kategori SMA SMK MA Putri, juara 1 dari Madarul MA Darul Ma'arif Numbai, untuk juara 1 kategori SMA SMK MA Putri dari MA Darul Ma'arif Numbai,
juara 2 dari SMA Unggulan Taruna Cendrawasih, juara 3 dari SMKS Hikmah Yapis Jayapura, dan juara 4 kategori SMA SMK MA Putri dari SMA Advent Argapura. Selanjutnya kategori umum putra, juara 1 dari BPKAD Kota Jayapura, juara 2 Dinas P dan K Kota Jayapura, juara 3 dari Tiara Kuning Biru Japut, dan juara 4 kategori umum putra dari Dinas PUPR Kota Jayapura. Kategori umum putri, juara 1 dari Puskesmas Hamadi, juara 2 dari DLHK Kota Jayapura, juara 3 CS Kantor Gubernur Papua, dan juara 4 kategori umum putri, guru SMKN 3 Kota Jayapura. Kemudian ada kategori favorit. Kategori favorit dengan nomor dada 571 dari Regu Rojali, rombongan Jayapura Peduli. Ya pendengar, demikian ya daftar juara lomba gerak jalan tingkat SDMI, SMP MTS dan SMA SMK MA dan juga umum Sekota Jayapura tahun 2026. Anda semua pemenang karena Anda semua luar biasa yang mengikuti lomba gerak jalan. Dan itu dia hasil yang diperoleh, juara 1, 2, 3, 4 dari masing-masing kategori SD sampai dengan SMK

Begitu ya, karena peserta ataupun lomba pasti ada yang menang, pasti ada yang kalah seperti itu. Tetapi yang pasti Anda semua adalah luar biasa. Oke pendengar, itulah update informasinya untuk Anda. Sesaat lagi kami akan update dulu informasi perakhiran cuaca. Selepasnya nanti beberapa informasi-informasi terkini masih terus hadir menemani Anda di pagi hari ini, menemani weekend Anda, tentunya bersama keluarga tercinta, bersama orang-orang terkasih Anda.

Tahukah Anda tiga negara tanpa malam di dunia? Kenapa tiga negara ini dijuluki negara tanpa malam di dunia? Karena di jam 12 malam pun matahari tetap bersinar terang seperti di siang hari. Seperti dilansir dari World Meteorological Organization, bahwa tiga negara tersebut tak mengalami malam. Negara yang pertama adalah negara Norwegia. Norwegia terletak pada lingkaran Arktik. Negara ini disebut negeri matahari tengah malam karena dari Mei hingga akhir Juli, matahari tidak pernah terbenam selama kurang lebih 76 hari. Matahari di Norwegia tidak pernah terbenam. Negara yang kedua adalah Alaska. Negara bagian Amerika Serikat ini hampir tidak pernah mengalami malam pada akhir Mei hingga akhir Juli. Hal ini karena

tidak terbenam di sana. Yang ketiga adalah negara Kanada. Kanada memiliki wilayah non-food yang terletak sekitar 2 derajat di atas lingkaran Arktik. Di wilayah barat laut Kanada selama musim dingin, tempat itu bisa melihat matahari 30 hari berturut-turut tanpa terbenam.

0: Kemudian untuk kota Jayapura sendiri, Dewi, bagaimana cuaca di hari ini? Bisakah digambarkan?
1: Wilayah kota Jayapura dan sekitarnya hanya diperkirakan cerah berawan-awan, namun ada potensi terjadi hujan lokal pada siang hari dan juga dini hari.
2: Perkiraan cuaca RRI Jayapura. Prediksi cuaca mengenai kondisi atmosfer, suhu udara, curah hujan, angin, dan potensi cuaca, serta tinggi gelombang dengan analis data dari

0: 7.30 waktu Indonesia Timur dilaporkan perakirawan cuaca live di program 1 RRI Jayapura. Nantikan perakiraan cuaca, memastikan kondisi cuaca hari ini.
1: Iya, baik pendengar, kita akan update ya informasi perakiran cuaca sepanjang hari ini. Seperti apakah update informasinya, kami akan update untuk Anda bersama rekan-rekan dari BMKG Wilayah 5 Jayapura.
0: Perakiraan cuaca RRI. Inilah laporan perakirawan BMKG Wilayah 5 Jayapura.
1: Oke pendengar, saya sudah terhubung bersama rekan Winona. Halo, selamat pagi.
2: Halo, selamat pagi
1: Kak. Iya, selamat pagi. Hari Sabtu biasanya libur ya, weekend ya. Kita kerja ya.
2: Betul.
1: Oke rekan Winona, pagi hari ini mungkin ada yang mau weekend kemana gitu ya. Tetapi alangkah baiknya ketika tahu nih perakiran cuaca hari ini tuh seperti apa, biar bisa siap-siap gitu ya. Oke, update informasinya seperti apa? Silakan rekan Winona.
2: Selamat pagi kepada para pendengar setia di Pasir Jayapura. Hari ini dengan saya Winona akan menyampaikan perakiran cuaca harian untuk hari ini, hari Sabtu, tanggal 8 Agustus 2026. Secara umum, cuaca di wilayah Papua diperkirakan cerah berawan hingga hujan ringan dengan suhu udara berkisar antara 22 hingga 31 derajat Celcius dan kelembapan udara berkisar antara 58 hingga 98%. Kemudian untuk pagi hingga siang hari, hujan dengan intensitas ringan hingga sedang berpotensi terjadi di Kabupaten Jayapura, Sarmi, Mamira Moraya, Siak Numfor, Supiori, Kepulauan Yapen, dan Waropen. Kemudian untuk malam hingga dini hari, hujan dengan intensitas ringan hingga sedang berpotensi terjadi di Kabupaten Jayapura, Kerom, Sarmi, Mamira Moraya, Siak Numfor, Supiori, Kepulauan Yapen, dan Waropen. Kemudian untuk kota Jayapura, hari ini diperkirakan cerah berawan hingga berawan dengan potensi terjadi hujan dengan intensitas ringan di dini hari. Kemudian untuk perakiran tinggi gelombang, untuk perairan Jayapura memiliki ketinggian 0,5 hingga 1,25 meter dengan kecepatan angin berkisar antara 5 hingga 11 km per jam. Gitu, Kakak.
1: Oke baik, siap. Terima kasih banyak informasinya ya pagi hari ini ya. Selamat baik. Bertugas kembali rekan Winona. Selamat pagi.
2: Baik, selamat pagi. Terima kasih kembali.
1: Iya. Oke, pendengar, demikian update informasi perakiran cuaca pagi hari ini bersama rekan Winona, perakirawan BMKG Wilayah 5 Jayapura. Tentunya Anda yang mau mendapatkan informasi terupdate begitu ya, agar tidak mendapatkan informasi yang salah, bisa langsung di at info BMKG, atau juga Anda bisa menghubungi BMKG di 0812 480 6480. Itu dia update informasi perakiran cuaca kami hadirkan untuk Anda di pagi hari ini.
0: Demikian perakiran cuaca hari ini. Nantikan update cuaca berikutnya bersama RRI

0: Semuanya jadi 20.000, Kak. Mau pakai kantong plastik belanjanya enggak, Kak?
1: Setiap tahun, miliaran ton sampah plastik mencemari bumi kita. Plastik butuh ratusan tahun untuk terurai dan seringkali mencemari lautan, mengancam kehidupan laut, dan mengganggu ekosistem.
2: Gak usah deh, Mbak. Saya bawa kantong belanja sendiri kok.
1: Setiap langkah kecil kita berkontribusi pada perubahan besar. Mulai hari ini, jadikan bumi tempat yang lebih bersih dan sehat untuk generasi mendatang.

0: Bapak? Bapak?
1: Apa? Orang lagi sibuk. Ayo. Ayo. Ayo. Ah, kalah lagi.
0: Bapak kok main judi lagi?
1: Tidak mace. Bapak cuma lihat-lihat putaran saja.
0: Ah, alasan.
1: Hus, kok diam sudah? Mace, terus masak.
0: Sudah.
1: Makan ah. Wih, batu Ale. Huh? Mace, kenapa batu di atas meja semua ini?
0: Iya, aku makan batu sudah. Aku kasih uang di mana jadi? Aku hanya main judi saja toh. Stop, stop kau main judi. Jangan sampai saya kasih hilang namamu di kartu keluarga.
2: Berhentilah bermain judi online. Jagalah keutuhan rumah tangga dan keluarga Anda.

0: Aktualiti Papua, berita dan informasi Papua terkini, menyapa Anda dengan suara khas sang penyiar di pagi hari, setiap hari pukul 7.40 sampai selesai, hanya di Pro 1 RRI Jayapura, kanal informasi dan inspirasi.
1: Ya, pendengar, pukul 7.56 menit waktu Indonesia Timur ya. Dan pagi hari ini perhatian Anda kami sampaikan harga sembako ya di Kota Jayapura. Jadi Anda yang mau ke pasar, biasanya kalau hari Sabtu seperti ini pasar lumayan ramai seperti itu ya. Jadi Anda yang mau ke pasar lagi siap-siap atau mungkin sudah sejak tadi nih ya, menjadi referensi untuk Anda di pagi hari ini. Kami sampaikan dari Pemerintah Kota Jayapura, Dinas Perindustrian, Perdagangan Koperasi dan UKM Kota Jayapura, harga sembako di Kota Jayapura per 5 Agustus 2026. Saya awali dari jenis barang beras. Untuk beras bulog per kilogram harga tertinggi Rp13.000 di Pasar Hamadi dan Pasar Yoteva. Harga terendah Rp12.500 di Saga Abi. Beras betet per kilogram harga tertinggi Rp19.200 di Saga AB, harga terendah Rp18.700 di Mega Waida. Untuk beras 99 per kilogram harga tertinggi Rp20.000 di Saga AB, harga terendah Rp19.000 di Pasar Hamadi dan Pasar Yoteva. Daging, ikan dan telur. Daging sapi import per kilogram harga tertinggi Rp194.900 di Hypermart Kota dan Hypermart AB. Harga terendah Rp184.000 di Saga AB. Daging sapi lokal per kilogram harga tertinggi Rp140.000 di Pasar Yoteva. Harga terendah Rp78.000 di Mega Waida. Ayam ras broiler antar pulau per kilogram harga tertinggi Rp50.000 di Pasar Yoteva dan harga terendah Rp40.000 di Saga AB. Ayam potong lokal per kilogram harga tertinggi Rp70.000 di Pasar Hamadi dan Pasar Yoteva, harga terendah Rp46.000 di Mega Waida. Ayam potong lokal. Kemudian untuk ayam kampung per ekor harga tertinggi Rp160.000 di Pasar Yoteva, harga terendah Rp52.000 di Saga Abi. Udang per kilogram harga tertinggi Rp165.000 di Mega Waina, harga terendah Rp100.000 di Pasar Yoteva. Ikan mujair per kilogram harga tertinggi Rp53.000 di Pasar Yoteva, harga terendah Rp40.000 di Pasar Hamadi. Ikan cakalang per ekor harga tertinggi Rp66.000 di Pasar Yoteva, harga terendah sama Rp66.000 di Pasar Yoteva. Ikan kembung per kilogram harga tertinggi Rp40.000 di Pasar Yoteva, sama harga terendah Rp40.000 di Pasar Yoteva. Kemudian untuk ikan ekor kuning per ekor harga tertinggi Rp63.000 di Pasar Yoteva, harga terendah Rp60.000 di Pasar Hamadi. Telur ayam ras per kilogram harga tertinggi Rp42.500 di Pasar Hamadi, harga terendah Rp34.500 di Saga AB. Telur ayam kampung per butir harga tertinggi Rp5.483 di Hypermart Kota, harga terendah Rp5.000 di Saga AB, Pasar Hamadi dan Pasar Yoteva. Kita beralih ke sayuran. Sayuran untuk bunga kol per kilogram harga tertinggi Rp89.900 di Hypermart Kota dan Hypermart AB, harga terendah Rp36.000 di Pasar Hamadi. Kol per kilogram harga tertinggi Rp45.900 di Hypermart Kota dan Hypermart AB, harga terendah Rp18.000 di Pasar Hamadi. Buncis per kilogram harga tertinggi Rp42.900 di Hypermart Kota dan Hypermart AB. Harga terendah Rp17.000 di Saga AB. Kemudian untuk wortel, wortel per kilogram harga tertinggi Rp39.000 di Saga AB. Harga terendah Rp24.900 di Hypermart AB. Kentang per kilogram harga tertinggi Rp35.000 di Mega Waina. Harga terendah Rp23.000 di Pasar Habadi. Tempe per kilogram harga tertinggi Rp23.960 di Hypermart Kota. Harga terendah Rp10.000 di Pasar Yotefa. Untuk tempe, kalau tadi untuk tempe dan saat ini untuk tahu ya. Tahu per kilogram harga tertinggi Rp15.600 di Hypermart Kota. Harga terendah Rp10.000 di Pasar Yotefa. Tempe per kilogram harga tertinggi Rp23.960 di Hypermart Kota. Harga terendah Rp10.000 di Pasar Yotefa. Kemudian untuk bumbu, bumbu untuk bawang merah per kilogram harga tertinggi Rp85.900 di Hypermart Kota dan Hypermart AB. Harga terendah Rp55.000 di Pasar Hamadi. Bawang putih per kilogram harga tertinggi Rp66.000 di Mega Waina. Harga terendah Rp50.000 di Saga AB. Cabai merah besar per kilogram harga tertinggi Rp153.900 di Hypermart Kota dan Hypermart AB. Harga terendah Rp78.000 di Pasar Hamadi. Cabai merah keriting per kilogram harga tertinggi Rp128.900 di Hypermart Kota dan Hypermart AB. Harga terendah di Pasar Hamadi. Kemudian untuk cabai hijau per kilogram harga tertinggi Rp75.000 di Saga AB, harga terendah Rp45.000 di Pasar Yotefa. Cabai rawit per kilogram harga tertinggi Rp144.900 di Hypermart Kota dan Hypermart AB, harga terendah Rp76.000 di Pasar Yotefa. Tomat per kilogram harga tertinggi Rp28.900 di Hypermart Kota dan Hypermart AB, harga terendah Rp6.000 di Pasar Hamadi. Garam cap kapal 500 gram harga tertinggi Rp6.000 di Pasar Hamadi dan Pasar Yotefa, harga terendah Rp4.500 di Saga AB. Kita beralih ke buah-buahan. Buah-buahan saya awali dari jagung. Jagung per gram harga tertinggi Rp31.000 di Pasar Yotefa, harga terendah Rp10.000 di Pasar Hamadi. Pisang barangan persisir harga tertinggi Rp112.500 di Mega Waina ya. Untuk pisang barangan persisir harga tertinggi Rp12.500 di Mega Waina, harga terendah Rp5.000 di Pasar Hamadi. Kemudian untuk jeruk, jeruk per kilogram harga tertinggi Rp49.900 di Hypermart Kota, harga terendah Rp10.000 di Pasar Hamadi dan Pasar Yotefa. Kemudian kita beralih ke makanan dan minuman hasil pengolahan. Susu kental manis Carnation 400 gram harga tertinggi Rp14.000 di Pasar Hamadi, terendah Rp12.000 di Pasar Yotefa. Susu Denko Vanilla 400 gram harga tertinggi Rp49.900 di Hypermart Kota, harga terendah Rp42.500 di Saga AB. Susu SGM Vanilla, harga tertinggi untuk 400 gram harga tertinggi Rp48.000 di Pasar Yotefa, harga terendah Rp43.500 di Saga AB. Selanjutnya mentega kemasan Blue Band 250 gram Harga tertinggi Rp18.500 di Saga AB, harga terendah Rp9.500 di Mega Waina. Kemudian untuk sardines ABC besar 425 gram, harga tertinggi Rp30.000 di Saga AB, harga terendah Rp23.000 di Pasar Hamadi. Kemudian untuk sardines kokin besar 425 gram, harga tertinggi Rp25.000 di Saga AB, harga terendah Rp22.000 di Pasar Hamadi dan Pasar Yotefa. Kemudian untuk minyak goreng, minyak goreng curah per liter, harga tertinggi Rp18.000 di Pasar Yotefa dan harga terendah sama Rp18.000 di Pasar Yotefa. Kemudian minyak goreng Bimoli, harga tertinggi, untuk minyak goreng Bimoli harga tertinggi Rp28.000 per liter di Pasar Hamadi, harga terendah Rp25.000 di Pasar Yotefa. Minyak goreng Shania per liter harga tertinggi Rp23.000 di Pasar Yotefa, harga terendah sama Rp23.000 di Pasar Yotefa. Minyak goreng Tropical per liter harga tertinggi Rp32.600 di Hypermart Kota, kemudian Rp23.000 di Mega Waina dan Pasar Hamadi. Kemudian selanjutnya untuk minyak goreng, per kilogram minyak, untuk gula ya, kita sudahi minyak goreng, kita ke gula. Gula kiloan per kilogram harga tertinggi Rp21.000 di Saga AB dan harga terendah Rp19.000 di Mega Waina dan Pasar Hamadi. Gula premium per kilogram harga tertinggi Rp23.000 di Saga AB, harga terendah Rp20.000 di Pasar Hamadi. Tepung kiloan per kilogram harga tertinggi Rp18.000 di Pasar Yotefa dan harga terendah Rp12.000 di Saga AB. Tepung premium per kilogram harga tertinggi Rp15.000 di Mega Waina, Pasar Hamadi dan Pasar Yotefa, sementara harga terendah Rp14.500 di Saga AB. Kita beralih ke terakhir ya, komoditi terakhir mie instan. Indomie kari ayam perbungkus harga tertinggi Rp4.000 di Pasar Hamadi dan Pasar Yotefa, harga terendah Rp3.290 di Hypermart Kota dan Hypermart AB. Sedap soto ayam per kilogram, untuk sedap soto ayam perbungkus ya, harga tertinggi Rp4.000 di Pasar Hamadi dan Pasar Yotefa, harga terendah Rp3.290 di Hypermart Kota dan juga Hypermart AB. Indomie goreng spesial perbungkus harga tertinggi Rp4.000 di Pasar Hamadi dan Pasar Yotefa. Kemudian untuk harga terendah di Hypermart Kota dan Hypermart AB dengan harga terendah Rp2.290. Terakhir sedap goreng perbungkus harga tertinggi Rp4.000 di Pasar Hamadi dan Pasar Yotefa, sementara harga terendah di Hypermart Kota, Hypermart AB untuk harga terendahnya. Oke, pendengar, demikian informasi harga sembako di Kota Jayapura per 5 Agustus 2026. Kami sampaikan informasi ini dari Pemerintah Kota Jayapura, Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kota Jayapura.
2: 96 dan 97,6 Pro 1 RRI Jayapura.

TVRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ya, baik pendengar, pukul 8.24 menit waktu Indonesia Timur ya. Selamat pagi, semangat pagi untuk Anda semua di pagi hari ini. Informasi perakhiran cuaca, informasi harga sembako sudah dihadirkan tentunya untuk Anda di pagi hari ini. Semoga itu bisa menjadi referensi ya untuk kita semua yang mau ke pasar, yang tentunya update lomba gerak jalan kemarin ya, sudah kami hadirkan tentunya untuk Anda di pagi hari ini. Dan masih ada beberapa informasi. Kali ini pendengar, dari Dewan Pembina dan Penasehat Rohani Lembaga Gereja Bethel, Gereja Pentakosta di Tanah Papua, kepada Bapak Ibu Saudara-saudari di tempat. Shalom. Salam sejahtera bagi umat Tuhan sekalian, sehubungan dengan akan disampaikan nama-nama pengurus Badan Pimpinan Pusat serta Badan Pimpinan Daerah Lembaga Gereja Bethel, Gereja Pentakosta Setanah Papua yang telah ditunjuk ya, yang telah ditunjuk dan ditetapkan melalui surat keputusan langsung oleh Dewan Pembina dan Penasehat Rohani Lembaga Gereja Bethel, Gereja Pentakosta di Tanah Papua. Maka kami mohon para hamba-hamba Tuhan, para gembala serta jemaatnya agar kiranya berkenan hadir pada ibadah fellowship Badan Pimpinan Wilayah 4 Griminawa yang sedianya akan dilaksanakan pada hari Minggu besok, tanggal 9 Agustus 2026, pukul 9 waktu Indonesia Timur, bertempat di Gedung Ibadah Jemaat Yakin Nimbokrang Sari. Atas perhatian serta kehadirannya diucapkan terima kasih Dewan Penasehat Rohani Ketua Pendeta Christian Wanggai, Sekretaris Pendeta Richard Marani Espar. Adapun nama-nama hamba-hamba Tuhan, Pendeta Iwin Sukma Raras Itar STH, Pendeta Alex Suamia, Pendeta Menashe Yoku, Pendeta Paulus Demonggreng, Pendeta Julius Waroi, Pendeta Suwanda Kaleb STH, Pendeta Sony Arwam STH, Pendeta Elias Basagai STH MTH, Pendeta Hein Wanggai STH, Pendeta Timotius Maniani, Pendeta Frans Wanataba, Pendeta Agus Dewi, dan Pendeta Mihase Niniwen. Kemudian pengumuman berikut kami sampaikan pendengar. Dari Pemerintah Kota Jayapura, Panitia HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia tingkat Kota Jayapura tahun 2026, undangan partisipasi pawai bendera merah putih dalam rangka memeriahkan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia tingkat Kota Jayapura tahun 2026, maka akan dilaksanakan pawai bendera merah putih yang dilaksanakan pada hari Sabtu ini ya, pada hari Sabtu ini 8 Agustus 2026 pukul 13 waktu Indonesia Timur atau jam 1 siang hari ini sampai dengan selesai. Untuk rute pawai ya, jadi titik kumpul star di batas Kota Jayapura, Waina depan kuburan Tionghoa, Kota Raja Polimak, Taman Imbi 25 Jayapura, SMP Negeri 1 Jayapura, dan finish di Jalan Suasiu depan kantor Gubernur Provinsi Papua, Dok 2 Kota Jayapura ya. Jadi untuk rute pawai, titik kumpulnya batas kota, finishnya di Jalan Suasiu kantor Gubernur Provinsi Papua ya. Untuk maksud tersebut, mengundang Bapak Ibu agar dapat berpartisipasi dalam kegiatan tersebut. Untuk informasi lebih lanjut dan juga saling berkoordinasi, Anda dapat menghubungi Ketua Panitia atas nama Asep Akbar M. Khalid STMT, Kepala Dinas PUPR PKP Kota Jayapura, nomor HP 0811-4896-620, Sekretaris Panitia atas nama Richard J. Nahumuri, SIP MSI, PLT Kadis Pariwisata Kota Jayapura, dengan nomor HP 0852 4479-9099. Demikian undangan atas perhatian kehadiran disampaikan terima kasih. Oke pendengar, itulah update ya, informasi untuk Anda di pagi hari ini. Anda yang mungkin mau ikut pawai seperti itu, semoga di waktunya nanti semuanya berjalan dengan baik ya. Dan untuk kegiatan pawai bendera merah putih hari ini, daftar partisipan pawai kendaraan begitu ya, ini ada beberapa
daftar partisipan pawai kendaraan, ketua dan anggota fans Spanyol 50 orang, ketua dan anggota fans Argentina 50 orang, ketua dan anggota fans Brasil 50 orang, ketua dan anggota fans Belanda 50 orang, ketua dan anggota fans Inggris 50 orang, ketua dan anggota fans Portugal 50 orang, ketua dan anggota fans Prancis 50 orang, ketua dan anggota fans Jerman 50 orang, ketua dan anggota forum komunitas Roda 2 Papua 50 orang, Ikatan Motor Indonesia IMI Kota Jayapura sebanyak 50 orang, ketua dan anggota forum komunitas Roda 4 FKR 4 Papua sebanyak 50 orang, ketua dan anggota Persipura Mania 200 orang, ketua dan anggota KNPI Kota Jayapura 50 orang, ketua dan anggota paguyuban sekota Jayapura masing-masing 5 orang, OPD pemerintah Kota Jayapura masing-masing 5 orang. Demikian disampaikan, dan sebagai catatan ya, khusus untuk fans bola negara menggunakan jersey fans negara masing-masing, Ikatan Motor dan Mobil, OPD, KNPI, paguyuban dan Persipura Mania menyesuaikan baju. Datang 30 menit sebelum pawai dimulai membawa tumbler masing-masing. Oke pendengar, itu dia beberapa informasi hadir ke ruang dengar Anda. Selamat pagi, semangat pagi. Happy weekend tentunya untuk Anda semua di pagi hari ini.

0: Bapak!
1: Apa? Orang lagi sibuk. Ayo! Ayo! Ayo! Ah! Kalah lagi.
0: Bapak kok main judi lagi?
1: Tidak, Mace. Bapak cuma lihat-lihat putaran saja.
0: Ah, alasan.
1: Hus! Hey. Diam sudah. Mace, terus masak.
0: Sudah.
1: Makan ah. Wih, batu Ale. Huh? Mace, kenapa batu di atas meja semua ini?
0: Iya, aku makan batu sudah. Kau kasih uang di mana jadi? Kau hanya main judi saja toh. Stop, stop kau main judi. Jangan sampai saya kasih hilang namamu di kartu keluarga.
2: Berhentilah bermain judi online. Jagalah keutuhan rumah tangga dan keluarga Anda.
3: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming.

menenangkan pikirannya sendiri, yang tetap tersenyum walau hidup sedang tidak baik-baik saja. Lagu ini untuk kalian.

0: Kentongan.
1: Kawan, kenapa cuaca di luar sana tiba-tiba gelap ya? Padahal tadi pagi cerah baru.
2: Ah, itu salah satu tanda alam.
3: What?
1: Tanda alam? Maksudnya?
2: Tanda alam itu adalah petunjuk yang diberikan alam untuk kita. Misalnya, awan hitam yang tebal dan angin kencang. Itu pertanda sebentar lagi akan turun hujan lebat. Bahkan bisa jadi badai, atau kalau tiba-tiba air laut surut dengan cepat, itu juga bisa jadi tanda bahaya tsunami.
1: Oh, tanda alam bisa kasih tahu kita tentang masa depan kah?
2: Bukan masa depan kawan, tapi alam itu punya tanda dan ritmenya sendiri. Dengan memperhatikan dan mengenali tanda alam itu, kita bisa lebih bijak dan siap menghadapi bencana.
1: Oh, begitu ya.
4: Alam adalah sahabat yang selalu memberi peringatan. Kenali tanda-tandanya dan jadilah pribadi yang peka dan waspada. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia Jayapura.
5: Ya, baik pendengar, pukul 8.52 menit waktu Indonesia Timur ya. Selamat pagi, semangat pagi, happy weekend kembali untuk Anda semua dengan cuaca yang sangat baik untuk hari ini. Ada yang punya schedule biasanya kalau hari Sabtu seperti ini itu cucian ya. Jadi nanti sebentar agak siangan kah atau sore kah baru nanti mau kemana gitu ya. Jadi pagi seperti ini itu sudah mulai start. Tadi sempat mungkin ke pasar, balik langsung cucian dan lain sebagainya. Atau biasanya ada yang punya schedule juga supaya weekend itu tidak terganggu. Biasanya karena hari Jumat tuh hari terakhir bekerja kantor sekolah, jadi biasanya hari Jumat itu waktunya cuci pakaian seperti itu ya. Oke, apapun schedule yang Anda atur di rumah Anda masing-masing, semoga semuanya bisa berjalan dengan baik. Kemudian kenapa tidak untuk manjakan diri Anda, ingin tentunya ketika menjadi perempuan, ketika menjadi laki-laki, apalagi sudah berkeluarga gitu ya, ingin membahagiakan keluarga tercinta, tapi bahagiakan diri juga itu menjadi hal yang penting ya. Oke, iya. Dan kalau tadi laki-laki tidak banyak bercerita gitu ya, fase laki-laki sesungguhnya. Jadi laki-laki itu tidak banyak bicara, tapi tiba-tiba langsung salah ya. Oke. Jadi biasanya tidak banyak bercerita. Jadi ada yang mungkin tidak tahu begitu ya. Ada banyak hal yang dipikirkan. Setiap malam mungkin duduk di mana gitu ya, sambil banyak hal yang dipikirkan, tapi yang kita lihat adalah oh ya, dia selalu tersenyum, atau mungkin dengan segala aktivitas yang ada ya jalan seperti biasa, padahal ada begitu banyak hal yang dipikirkan di kepala. Ada banyak hal yang hari ini, kalau kita berbicara tentang hari ini tuh aduh, segala-galanya jadi susah-susah gitu ya. Jadi banyak hal yang dipikirkan seperti itu, dan terkadang banyak juga yang tidak memahami akhirnya ya sudah main langsung menjas-jas seperti itu ya. Oh ini begini, begini, begini dan begitu, padahal ada banyak hal yang dipikirkan. Tapi ada juga yang lagu ini tuh saya banget begitu ya. Terus kalau saya banget ini sebenarnya laki-laki di mana di fase sesungguhnya itu memang betul-betul dengan kurang-kurang yang ada atau apapun itu mau berusaha, mau bekerja keras. Bukannya fase laki-laki yang sesungguhnya banyak hal yang dipikirkan dan tenang-tenang saja di rumah dan tidak melakukan apa-apa, itu salah ya. Tetapi di fase laki-laki yang sesungguhnya tidak banyak cerita, ada banyak hal yang dipikirkan, tidak lagi cari kalau dulu-dulu belum nikah, belum kawin gitu ya, cari pacar lagi, berusaha untuk mempertahankan pacar yang ada, atau mungkin sudah tidak sama-sama lagi, cari lagi yang baru, sudah tidak ada di fase itu. Fase yang ada hari ini adalah bagaimana membahagiakan orang tua, bagaimana membahagiakan keluarga. Jadi tidak stagnan, tidak di tempat, tapi bekerja. Selagi masih diberikan kesehatan, masih diberikan kuat, segala hal bisa kita lakukan yang dalam tanda kutip hal-hal yang positif begitu ya, untuk menghasilkan sesuatu yang baik. Kenapa tidak kita menjadi contoh begitu ya. Dan kalau tadi dikatakan lewat lirik lagu itu yang baru saja dihadirkan tadi, saya hadirkan untuk Anda itu sangat berbahagia sekali ketika anak-anak mengatakan gitu ya, papa saya itu sederhana tapi luar biasa. Itu maknanya dalam sekali ya. Semoga kita semua bisa menjadi bagian dari hal tersebut. Kemudian semangat saja untuk semua kita yang mungkin hari ini berada di fase-fase seperti itu. Pokoknya tetap semangat saja. Ada banyak hal yang bisa kita lakukan, karena berkat Tuhan itu akan mengalir ke kita dari segala penjuru ketika kita sebagai umat yang beragama terus bersandar, terus taat dan setia seperti itu. Kemudian dengan pantang menyerah apapun yang bisa kita lakukan, karena di dalam setiap diri kita ada talenta yang Tuhan berikan ya. Jadi kita bisa tahu apa sih sebenarnya kemampuan saya, dan saya bisa mengembangkannya di mana gitu ya. Anda sendirilah yang tahu, dan yuk kita kembangkan hal itu. Memang susah berat, susah-susah gampang, tapi ketika punya niat, kenapa tidak gaskan seperti itu. Oke, saudara pendengar, saat ini saya informasikan waktu menunjukkan pukul 8:57 menit waktu Indonesia Timur ya. Jalan menanjak VS lari, mana yang lebih efektif? Anda memilih lari atau jalan, tapi jalannya itu menanjak seperti itu. Yang lebih efektif tuh yang mana ya? Informasinya sebelum kita jelang warta berita pukul 9 waktu Indonesia Timur ya. Informasinya pendengar untuk Anda. Banyak orang menganggap jalan di tanjakan dan lari sebagai dua jenis latihan kardio yang paling ataupun yang saling bersaing. Namun, mana yang lebih efektif untuk kebugaran tubuh? Pelatih kebugaran sekaligus coach Tonhouse Gap Resnick CPT menjelaskan, tidak ada latihan yang mutlak lebih baik ya. Jadi menurutnya, pilihan terbaik bergantung pada target kebugaran, kondisi fisik dan kemampuan tubuh masing-masing ya. Karena setiap kita punya kemampuan tubuh itu berbeda-beda seperti itu. Ya, dan disampaikan jalan menanjak dan lari sama-sama menyehatkan jantung, tetapi intensitasnya berbeda. Meski demikian, keduanya memberikan beban yang berbeda pada tubuh. Jalan menanjak dan lari, mana yang lebih efektif untuk kebugaran tubuh? Jalan di tanjakan juga dapat melatih otot tubuh bagian bawah ya. Saudara, meski sering dianggap hanya sebagai latihan kardio, berjalan di jalan tanjakan juga mampu meningkatkan kekuatan otot, terutama pada bokong, paha belakang, paha depan dan juga betis. Resnick menjelaskan manfaat tersebut lebih mengarah pada peningkatan daya tahan otot dibandingkan pembentukan massa otot seperti latihan angkat beban. Ya, dan semakin curam kemiringan jalur yang dilalui, semakin besar pula kerja otot yang dibutuhkan. Untuk meningkatkan tantangan, seseorang juga dapat menggunakan rompi berbobot ya. Cara ini dapat menambah stimulus kekuatan tanpa meningkatkan tekanan berlebih pada sendi. Namun ingat ya, tujuan utama meningkatkan massa otot atau kekuatan maksimal. Latihan beban tetap menjadi pilihan yang lebih efektif. Kemudian yang pasti pilihlah olahraga sesuai dengan tujuan dan kondisi tubuh kita. Tujuan kita olahraga itu apa gitu ya. Jadi kita sesuaikan seperti itu. Kemudian sesuaikan juga dengan fisik kita, kemampuan kita seperti itu. Jika memungkinkan, kalau berbicara